Waya waro-waro jam pitu isu umbare aku neng Ayu Arta. Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 yang dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman lan terintegrasi. Iku mang derek gawe woro-woro jam 7 isu mbare aku ning Ayu ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 8 isu.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP yang gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya. Nih, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Tak sampai no informasi perkiraan cuaca per edisi dino iki, edisi dino Rebo kalender 13 Mei 2016. Isu iki caning diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampai sore engko diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udarane caning nang kisaran 13 sampai 36 derajat Celsius. Kelembapan udarane nang 41% sampai 100%. Angine teko arah utara barek kecepatan 5 sampai 34 km/jam. Informasi niki dibagi nom barek prakirawan BMKG Juanda.

Caneng gawe edisi isu iki ya merapat nang jam pitu ponjol 4 menit kahanane pemuda lagi cawerah ceria. Informasi arus lalin ke pantau rame lancar. Ngaturakan sugeng enjing ae gawe sampean kabeh cak ning sing cek tasae gabungan ya nang gelombang 96,8 FM barek 585 AM Propapat RRI Surabaya sing gak ame iso di meloki ya di rungokno lewat gelombang analog ae tapi yo iso di rungokno lewat streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sentrung duwe aplikasi ini Radio Republik Indonesia derek langsung aja download ya. Download dan juga unduh pastinya di Play Store mbare App Store jenenge RRI Digital. Tiga belas Mei di tiap tahunnya diperingati sebagai momentum apa ya kira-kira? Engko tak bagi nengkawe sampean kabeh cak ning nek penasaran ya 13 Mei di tiap tahunnya itu ada agenda apa? Engko tak bagi nengkawe sampean kabeh ya. Jadi tetap nengkene ae nang gelombang sing podo 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

telulas Mei ben taun iku diperingati sebagai momentum opo ngono ya. Nah, nang kene iki ternyata 13 Mei iku ono sing arane Hari Humnus Internasional ya, diperingati setiap 13 Mei sebagai perayaan gawe salah siji panganan khas Timur Tengah sing populer nang berbagai negara. Dino iki utawa tanggal iki caning pertama kali dirayakno nang tahun 2012 atas gagasan Ben Lang barek tujuan nyatokno masyarakat khususnya nang Timur Tengah lewat panganan sing digemari banyak orang. Humnus iki caning merupakan makanan khas Timur Tengah sing terbuat tekok kacang garbanzo, tahini, jus lemon, barek bawang putih. Hidangan iki dikenal luas sebagai olesan lembut dengan cita rasa gurih yang telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner kawasan tersebut. Nah, penyebutan humnus pertama kali ditemokno nang buku masak nang Kairo pada abad ke-13. Humus digambarno sebagai bubur buncis dingin yang menggunakan acar lemon, minyak, rempah-rempah, barek bumbu tanpa tambahan jus lemon maupun bawang putih. Nah, jeneng humus dewe caning iki asale teko basa Arab sing berarti buncis. Di berbagai wilayah Timur Tengah, humus menjadi makanan pokok karena kacang buncis tumbuh subur dan mudah ditemukan di daerah tersebut. Mari ngono, sing keloro ana sing arani Hari Manajemen Fasilitas Sedunia. Dadi ne Hari Manajemen Fasilitas Sedunia diperingati setiap Rabu pada pekan kedua bulan Mei. Nah, tahun iki ana nang tanggal 13 Mei sebagai momen mengapresiasi peran penting para pekerja di bidang manajemen fasilitas, ya. Terus mari ngono peringatan niki di pertama kali diinisiasi Barek Global FM terus mulai dirayakno pada 28 Agustus 2009 nggih. Seiring perkembangane sejak 2017 caning Hari Manajemen Fasilitas Sedunia resmi dirayakno ben Rebo di minggu kedua bulan Mei hingga sekarang. Manajemen fasilitas ini menjadi bagian penting dalam mendukung operasional bisnis suatu organisasi di mana bidang ini dibutuhkan di hampir seluruh lingkungan, mulai tekok kantor, rumah sakit, panti jompo, lembaga pendidikan, hingga pusat logistik. Eko mang caning ya, gawe 13 Mei ya, momentum apa, peringatan apa di tiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan harapan ini nambah pengetahuan lan wawasan awak dhewe kabeh. Oke. Jenang lontong bala pro 4 RRI Surabaya pancen siji dhewe ya. Heeh, yuk sarapan. Berbagai pilihan tersedia di pagi hari ini ya. Heeh, wis macame akeh meh arepe tumbas sapa ya, bubur ayam, lontong balap, mari ngono sego pecel, mari ngono soto ya. Heeh. Macam ya, kayak gawe sarapannya derek ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aduh iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah iku ta sing sampean kuatirno.
1: Jarno ae.
2: Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
3: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak isok disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak isok ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata isok memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang, mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih, sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing isok dilakokno gawe nyegah supaya awak dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan. Cak Ning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Rabakal tak baleni ya remix sing wis tak puterno gawe sampean kabeh isu iki Cak Ning, muga-muga iso dadi kanca aktivitas ya kanca makaryo. Awak dhewe kabeh isu iki nggih masuk di agenda Rabu 13 Mei 2026. Mudah-mudahan sakabehane lancar nggih Cak Ning, lancar anggenipun makaryo nyambut damel meraih rezeki. Amin amin Allahumma amin. Mengaten nggih. Heeh, engko awak dhewe ketemuan ya bare kanca-kancaku. Nang lontong bala pasti nih, iya to. Engkau katanya bahas sesuatu barek ngeladeni sampean kabeh sing arepe ngandok lan sarapan lontong balap isu iki. Nang warungnya lontong balap pro 4 RR isu Roboyo ya Cak Ning. Koyok biasa nih, kok isok gabung nang 5462961 barek 08 06 06 si jini peng telu 06 08. Nggih. Update informasi cuaca merapat di jam 7 lebih 56 menit. Kahanane pemuda masih terpantau cerah iki boleh. Tapi ngono ku nek wis munggah saya awan yo panase mentor matur yo ngalah ya. Iki ketoke saja wis mlebu ning musim ketiga nggih derek dijaga kesehatannya, dijaga kondusivitas badannya ya, harus fit selalu dengan pola makan yang teratur dan juga pola tidur yang teratur, nggih. Kita ke

Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Nyandak kabar liyane, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor CaEri melalui WhatsApp nang nomor 08111338 sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Caning layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani. Kemang caning gaya woro-woro jam 8 isu mare aku ning Ayu ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 9 isu.

0: happy sekali nih.
1: Suka nganjing.
2: Wah, enjing-enjing.
1: Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah warungku ono sing ewangi isu iki ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Barek ning-ningku ciwi-ciwiku ya. Tiada lain tiada bukan ada Ning Dina.
2: Halo Ning Ayu.
1: Sehat Ning?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ada Ning Bella.
3: Halo.
1: Lo pelanggaran. Lalo apa sih kok sealus itu? Soft spoken tapean.
3: Halo.
1: Oke, mari ngono. Nah, ini yang paling cuantik dan premium.
3: Premium.
1: Cuantik dan premium ya. Gak ono tunggale iki.
2: Langka.
1: Ono Ning Ami.
0: Bawa gak prematur.
1: Kayak si Ato. Aku mau sampai perang detik meneng. Cerene lo gak premium tak cerene. Tala pokok enek pawon isu-isu wong wedok-wedok tok ya. Iku ngono jan ono ae bahasane ya.
3: Betul.
1: Ya kaya wong nek kaya ngrewang-rewangan wong ndek gayung ngono ku lho ya nggih to.
2: Nggih lho.
0: Mesti nek gibah.
2: Nek ngoceh.
1: Temenan. Apa maneh awake dhewe iki sifate bendino warunge buka lho. Lah ya setiap hari berjumpa ta.
2: Ono e pembahasane iki mendino.
1: Ono e pembahasane. Lah emang kakno iku rek.
0: Pagi iki sing dibahas opo rek?
1: Sing dibahas adalah ya kebersihan pangkal dari iman.
0: Wow. Oh, kebersihan pangkal kesehatan.
1: Bagian dari iman toh tapi kebersihan pangkal kesehatan bagian dari iman. Aku syutingan mana sih ini aku?
2: Oke, tak syutingi mana? Iya.
1: Lo apa Ning Ayu kok bahasiku awak dewi iki ngono cerita nih saling mengingatkan ya sesama pemilik warung iki lo ya to nek mari koyo tandang gawe mari gawe ndang diresiki ndang ditoto maneh
2: ndang diisahi
1: temenan ojo sampe tanumpuk ngono lho perkara aku jek kesel ngono ya kabeh ku kesel tapi kok suwe-suwe apa lho keturon
2: mager
1: nek gak keturon ya males nek gak males ya nonton online shop lewat HP wis
0: kadung dulinan HP
1: temenan
0: aras-arasan nyandak nah, gawean
1: ngono iku lho Ning nah iki ngono ya saiki usume ya usume ono hanta virus
0: ya yo kok virus cukup macem-macem
3: jenenge jenenge virus iku
0: virus iku lho cik kerasane sih
1: iya makakno iku jadine nek misale awake dhewe iki resikan ya harapane iku gak ono nyamuk, gak ono laler, gak ono kecoa apa maneh tikus. Polae yo ning-ningku, hanta virus iki merupakan kelompok virus sing ditularno utamane lewat tikus dan hewan pengerat lainnya lho. Nek misale kempro-kempro ya aja nemen-nemen ya.
0: Iya. Benar-benar
1: ngono lho. Dijogo dhewe-dhewe kebersihane ya. Terus mari ngono ya apa cara nulare? Nulare iki menghirup udara yang terkontaminasi urin, kotoran atau bahkan air liur tikus. Menyentuh benda yang terkontaminasi terus menyentuh hidung atau mulut misal. Tikus iku mau lewat bleketekane awak dhewe. Ya, baiku serbet, baiku panci.
0: Iya.
1: Sing lali dikorai ku mau awak dhewe nyandak awak dhewe nyandak iku mau terus mari ngono awak dhewe gatel-gatel nang irung ngene iki boleh tangan iki nang irung nah garuk-garuk nah ngono cak ning terus mari ngono mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi juga lho mangkano iku ta ya nek bar masak iku yo ditutupi sakabehane.
3: Terus iki lho ning minuman-minuman kaleng iki lho ning biasane kaya nek warung-warung iku juga lek kate diombe ku diumbah dhisik nih. Soale ku yo
1: nih.
3: Ono sing meninggal gara-gara kena pipis tikus iku lho ning. Dadi ku tikus iku pipis nang ngene. Botol-botol ngono iku terus dhek gak ngerti kayak botol-botol diombe sret. Gak ero ning lek misale ku virus teko-teko.
1: Aku nek botol sekali buka tutup sing gampang iku. Aku ancane lagi ngerti iki ning Bella. Tapi aku iki wis membiasakan iku sing kaleng sing cetasan iku lho. Iku ngono mesti isine tak suntak nang gelasku dhewe.
3: Oh iya.
1: Sing koyo kaleng larutan, penyegar, kaleng sing soda-soda iku lho. Aku gak langsung tekok kalenge. Kan dicekel wong-wong. Nek milih nang minimarket, nek milih-milih nang supermarket itu dimek-meki wong-wong. Akhire tak buka, tak pindah nang gelas.
3: Betul. Ngono ning. Soale iku kan dek warung-warung koyo warung-warung nek pinggir dalan iki lho ning. Wong iku lanang tuku, yo iku mau kayak larutan sing dicetak ngono lho kan lobange iki lho pinggire iki lho ning. Kan dek lebih banyak lubang-lubang sih gak kelihatan toh nih, kayak nyelup gini toh. Jadi misalnya ono air terus kering kan gak ero.
1: Iya.
3: Tapi pas diombe ternyata ku keracunan. Oh yo nih tikus.
1: Loh,
3: meninggal nih sak no makan iku. Sepenting ikulah kita memperhatikan sekitar kita.
1: Sampai sak monone iya. Terus nek sing jarene iki ya apa tanggapane yang satu ini? Iya. Lontong balap.
3: Tong balap.
1: Nyoto tenan. Ning Simar.
4: Sehat Ning.
1: Sehat alhamdulillah.
4: Assalamualaikum Ning Bella.
3: Waalaikumsalam Ning.
4: Apa lagi Ning Anisan Jaya ya?
3: Nggih, Ning Dina.
4: Siapa?
3: Dina.
4: Neng Dina. Neng Dina orang Madura ta?
3: Orang Nganjuk Neng. Tapi masih ada bau-bau turunannya Madura.
4: Bisa ngomong Madura ya.
3: Biasanya hanya enje sama iya.
4: Enje sama iya.
3: Sama mater sekelangkong dah itu aja. Tiga kata.
4: Masih Neng Siti bani orang Jawa, bawa orang Madura.
3: Madura, Pasuruan.
4: Neng,
3: yo Neng.
4: Bahas apa Neng?
1: Bahas kebersihan. Iku Neng, ono penyakit tay, saya gimana macam-macam.
3: Virus nih kalau Neng, hantavirus nih.
1: Hantavirus.
4: Yo, ojo gantung-gantung baju di rumah, jangan no kakek nyamuk. Ini film PTI. Terus ya harus bersih kamar gitu. Ya saya seneng-seneng nyantol-nyantol lagi uang lana. Aku ada di kantong-kantong. Tidak
1: resi
4: itu
1: enggak
4: nyamuk kok.
1: Iya, ini bukan nyamuk aja Neng, tapi tekos. Utamanya tekos.
3: Tekos
1: iku sing ngarai penyakit. Dadi apa sing mari diliwati tekos, misalnya ngene panci sampean, ngene wajan sampean iku beracun.
4: Lek malam itu batur ya ditutup terus lubang-lubang itu koyo gak kontrol itu harus ngapet gitu. Tapi kadang aku atas ngeteng loh yang kami turun, tapi yang gitu siap racun kok, lek kami langsung gak kei racun. Tapi ini kan lek satu mati. Tekus itu harus dibunuh, jangan gak dibunuh. Titik cek sarangnya tak bunuh loh. Kayak gitu. Ah, jadi ular terus tekus, ada tuh juga nggak jadi. Jadi itu ya kotor loh.
1: Iya,
3: betul.
1: Iya, merem-merem batang tembok nanti.
4: Jadi sangat tinggi gak loh, gak itu. Gak nang sini gak saat-saatan lek wong wong, gak pagi saya di pagi ini. Harus kita tanya memang jadi itu. gede-gede kadang ning ami di tembok-tembok itu ya.
0: Heeh.
4: Banyak lalat.
0: Iya, pangan-panganan aja sama dirampat titik cecek.
4: Pokoknya terus di rumah ya.
0: Oke.
4: Oke.
0: Oke, Ning.
4: Oke. Lontongnya kayak kafe.
0: Mbak
4: Iki soalnya enggak mau ngasih ilaku yang Siti males kok. Nanti puter novo. Ada dia sing Ayu Arta sing cantik iku tadi kok.
0: Ket mau nang kene, ket mau nang kene.
4: Oh, ya. Selamat pagi, dia sing Ayu Arta.
0: Iya, pagi. Iya. Kesenengane sampeyan ta, aja nggondokan ta lah.
4: Tersepona.
0: Iya, iya.
4: Nanti saya mau ketemu lho sama arek-arek kafe itu. Kesana,
0: oke? Oke, oke, Ning.
4: Semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Bono, semoga langgeng.
0: Amin.
4: Sehat walafiat. Terus ini tambah banyak, oke?
0: Okay? Oke, okay, Ning. Oke. Mangkat no iku ya. Kudu di ati-ati dhewe. Wong tarah ya jenenge kebersihan niku ya termasuk individu kan ngono iku. Dudu kerja kelompok.
3: Nah iya.
0: Tanggung jawabe ya masing-masing mangkatno iku.
3: Menek ndi nanti kuwi diusahno nggone sanitizer ngono iku lho Ning.
0: Iya.
3: Bukan hanya untuk kebersihan tangan tapi ku ya ben tangan ya gak mambu sisan. Misalnya mari lapet apa ya ben resik ae lho Ning.
0: Iya.
3: Ning iku sandok. Oke. Ben luwih resik ae tangan-tangan iki.
0: Para iku yo teko.
3: Sanitizer, tisu basah. Tisu basah. Soale kan ana kita ndek mall iku kan yo ijo-ijo ora ado misale ngono. Kan luwih mudah wani jemuk-jemuk ngene dan sebagainya ngono.
0: Iya, ya wis pokoke jaga kesehatane semua iku lak demi awake dhewe to. Nek bersih awak irak sehat,
3: temenan,
0: seneng,
3: temenan, betul, betul.
0: Nes, jenenge wes loro, wes temenan. Tante dua.
3: Amalnya virus-virus yang kaya nular, tambah sak nawang-nawang sing.
0: Iya.
3: Kalau bawa tapi kene. Oh no.
0: Aja sama yo, nang arek cilik yo.
3: Nih
0: bahaya nih, koyok nguniku ya. Bahaya nih tikus kayak nguniku.
3: Aku kaya tahu Ning, dulu nangani TikTok Ning. Jadi aku kaya alat sing sok di zoom iki lho Ning sampe iso didelok tangan-tangane iki lho Ning.
2: Bakteri-bakteri.
3: Heeh, bakteri-bakteri. Dadi Ning dhek iku ngetes tangane dhek iku didele nangane sofa, koyo di toilet nak sofa ngono Ning, nak pinggir sofa sing jero-jero sing biasane akeh debu-debune di toilet dhek terus di zoom Ning. Lah kok iku Ning, ya Allah Ning, apa jenenge? Kotor. Pasti di zoom iku kok tor sebarang ngono. Dek iku sampe sing kok ternyata koyo ngene lho. Tangan kita sing gak kelihatan kayak gini pas di zoom iku dek salah-salah jari ini kita sing cilik-cilik iki. Wah, kayak kuman-kuman sing hewan-hewan cilik-cilik.
0: Sinar UV ta?
3: Duduk Mbak, sing lek sinar UV lak gawe sunscreen, Mbak. Lek sing iki lho Mbak sing di zoom kayak di zoom ngono alatnya cuwili terus tangannya kita iku dilepokno ngono dek ngono dek ketok. Salah-salahne iku koyo kuman cilik-cilik e. Jadi semenjak iku Ning aku kudu di sono. Tanganku meneng-meneng kayak gitu diumbah terus ngono lho Ning. Gara-gara iku
0: gak iso disepelekno pancene.
3: Betul.
0: Heeh. Awak dhewe iki ya wis balik-balik ngeleno ya. Jaga kesehatan, jaga kesehatan. Iku prosok ya wis bau bolak-balik ya. Gak bosen-bosen ngelingno. Ya wis mudah-mudahan ya awak dhewe kabeh iki sehat kabeh.
2: Amin.
3: Amin.
0: Nek ngono, ku kaya ana sing
3: mati. Ya, bagaimanakah menurut pandangan Bunda yang satu ini? Lontong pala pro 4.
5: Lontong pala pro 4 pancen nyoto.
6: Nyoto tenan.
5: Assalamualaikum Neng Ayu, Neng Ami, sama anak magang.
6: Waalaikumsalam Neng Ami.
0: Waalaikumsalam. Amin. Sehat amin.
5: Sehat itu mahal harganya, Yoning. Tetap jaga kesehatan, berusaha semaksimal mungkin. Iya, tadi udah dengerin. Memang dari dulu namanya tikus itu benar-benar berbahaya. Alhamdulillah di tempat Ningin nggak ada tikus. Karena kadang-kadang masuk dari got, jadi got kamar mandi itu harus dikasih batu, batu bata gitu untuk nutupi. Karena nggak kayak gitu disondol-sondol nih, tetap bisa masuk dari lubang air gitu loh nih. Tikusku pinter banget kan gitu ya, apa caranya masuk. Kadang-kadang dari peralon yang got air, kadang-kadang dari atas yang dari apa talang gitu nih. Jadi kita harus bener-bener jeli, sering kontrol supaya nggak ada masuk tikus gitu. Alhamdulillah selalu dikontrol terus, nggak ada masuk tikus. Karena kan berbahaya banget nih gitu. Harus benar-benar dicek dan dicek gitu. Kayak gini dari Pro 4 selalu saling ngasih informasi. Seneng banget nih Iin. Jadi kita harus benar-benar waspada ya. Supaya penyakit itu gak datang. Kadang-kadang udah waspada aja, tetap hati-hati. Tadi yang dibahas sama Neng Ayu masalah minuman kaleng itu dari dulu memang kayak gitu, gitu loh. Masih gak minuman kaleng aja, kayak air mineral gitu juga harus dicuci dulu. Karena di sananya kan kotor, kadang-kadang diinjek-injek juga gitu. Sebelum minum dicuci dulu gitu, atau dilapi tisu kalau memang darurat. Itu Neng, kalau Neng Iin tuh selalu benar-benar waspada untuk kesehatan supaya kita enggak kena penyakit. Gitu Neng. Jadi kebersihan sebagian daripada iman, itu memang betul banget, di hadisnya juga ada. Kita kadang-kadang udah waspada aja masih kena penyakit. Tetap waspada, tetap hati-hati yo Neng semuanya yo.
0: Neng. Mata sembah nuwun Ning Iin sudah ngingetin.
5: Ini Ning Iin jarang ada di rumah Ning, makanya jarang on air. Ini tadi barusan masuk, nanti jam 11 udah berangkat lagi ke Balung Pendo. Nanti sore berangkat lagi ke Lawang. Kan libur Ning besok. Anak-anak libur,
0: mantu Ning Iin sehat terus wis.
5: Amin. Amin, terima kasih banyak. Tapi mohon maaf belum sempat ke RRI, nanti nek longgar aja ya.
0: Nggih, mboten napa-napa, sing penting sehat wis.
5: Salam buat teman-teman penyiar sehat ye.
2: Nggih, siap.
5: Mungkin disambut semuanya sehat.
0: Amin.
5: Ayu ning amin, semuanya sehat.
2: Amin.
5: Salam buat semua pendengar Pro 4 juga sehat. Semuanya sehat nggih.
2: Amin.
5: Matur suwun. Assalamualaikum.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, itu mau wes awak dhewe wis mendengar beberapa pandangan dan juga tanggapan teko sing jenenge Ning Siti Mbarek Ning Iin terkait dengan kebersihan, menjaga kebersihan. Nak ngono mah. Pemene saiki sing jenenge penyakit iku ono ae. Sekirane siji lagek mari muncul maneh siji maneh. Iya. Iya.
1: Wajannya mari tak jangan tak gawe saya kita ubah dice masih wajan wajan meter ya tapi ini masih rahasia ya.
0: Iya. Iya, heeh padha-padha. Mas ya wis dikirae wis pating cementel niku tak anu maneh.
2: Lagi iki meminimalisir cek gak ono tikus. Jadi padha masang koyo jepretan tikus. Terus akeh sing ngimu kucing. Nah, kucing iku pun pinginane kucingku tau neng gara-gara mari oleh tikus gedhi.
0: Keracunan. Lo sakno rek.
2: Kucingku oleh tikus iku pinter dikekno nang aku. Disetorno nang aku tapi gak
0: dipangan. Ha lo. Mosok cekno sing duwe sing mang. Walah yo. Sik ta gak ngono wae yo. Apa sih para ibu-ibu iki kok senengane nyementel? Apa sih kaya wajan, kaya dandang iku didekek nang lemari ngono apa sih?
2: Soale para nek dicatamu iku cek penak nek arep digawe cepet-cepet, cek gak boleh ibu.
0: Dan cepet kering ya? Oh. Agak on misalnya langsung didekek nang apa lemari, jero lemari ngono iku lho. Kepep ya. Oh. Enak dicantelno tapi ya iku mau resikone ya. Apa sing lewat iku mau ngono kan? Gak ngerti ana tikus ta, ana cecek ta lak ngono wae. Mangkano iku. Baraan lho sadurunge ana hantavirus iki lak ancene tikus iki lak. Apa? Penyakit apa? Sadurunge hantavirus ana iki lho apa sih? Teko tikus iku lho apa penyakit apa?
3: Kok tikus, Mbak?
0: Oh, lah iya.
3: Corona itu juga dari tikus penyebarannya. Terus Mbak, ono juga aku pernah mendengar berita di salah satu negara di barat daya situ, di Amerika dan sebagainya, itu juga lagi ada masalah penyakit-penyakit kayak gini, Bu Ami. Jadi ini tuh mereka di sana itu baik. Kalau misalnya corona kan kita bersentuhan ya, Mbak ya, sama ngomong kan berjarak toh. Tapi kalau apa virus ini tuh dari udara. Jadi kita hirup ini kita tuh enggak tahu nih udaranya ini tuh gimana, karena virusnya tuh lewat dari udara, penyebarannya itu dari udara. Jadi lebih cepat daripada kayak yang corona aja dulu secepat itu.
0: Ya udara droplet toh, Dek.
3: Tapi itu tidak apa ya biasanya orang, tapi kan dulu ke waktu itu kan kita ada informasi kayak corona iki gak masker sebagainya lah. Waktu itu di barat daya itu mereka tuh nggak tahu kalau misalnya ada penyebaran virus itu, Mbak. Dipikirnya ya wis aman-aman naik. Saya kira aku mau dari salah satu desa aku mau mereka langsung kayak iki apa isolasi mandiri masing-masing di rumah masing-masing gitu, karena ya aku mau virusnya bisa cepet itu untuk nek nangani orang-orang ini. Begitu wis pokoknya intinya harus hati-hati, jaga kebersihan, makan minum di luar aku diceki bersih apa enggak. Terus tangan-tangan iki juga dibersihi.
0: Nek tas iki lewat apa kalong hewan yo buah-buahan yo sing akhire mari dicodot iku aja sawah dipangan. Iku ya penyakit. Iyalah ono-ono wis pokoknya tetep ae donga dinunga semoga muga sehat kabeh.
3: Amin.
0: Aja ana penyakit-penyakit kaya ngene iku ya.
3: Amin.
0: Soal penyakit lho, trek penyakit kok teko tikus lho lah yo.
3: Iya. Iya, penyakit iku kok macem-macem yo
0: rene-rene. Ya jenenge wong kene iku ya wis perabotan ku akeh yo. Awak dhewe ku wis menjaga tapi nek teko sing manjen liwat solokan, liwat apa? Bolongane air
3: kali yo.
0: Heeh, bolongane air kan jelas ae iso masuk omah.
3: Kotor ngono yo, wis bahaya jan diku siku. Apalagi iki kan gak ngerti nek ngiku teko ndi ae. Dhek keliling ndi ae, jeblong ndi ae, arut semormoro lewat de panganan, cedek panganan, laler masih laler ngono kan gak ron mentok nek sampah mentok nek kene mentok nek kene terus nak panganan ngono gak ron ning mangane ku wis harus hati-hati lek wis sanjen wis didelok wis kene tekos ta kene laler ta opo ta wis mendingan gak usah dipangan golek aman ae wis dibalek wae ngono
0: ya wis rek iki wis koyo e wis apa jene ndang wis entek yo
3: ya
0: wis gak ono maneh sisae
4: karena aja sampe nyiso. Nyiso parane tekus.
5: Mengundang
0: ya gak langsung dimasukkan. Masukkan ku mau masukkan di
5: masukkan perut apa masukkan kulkas iki?
4: Masukkan perut atau masukkan freezer?
0: Ya wes, nek ono wes tetep ae donga dinunga, muga sehat kabeh.
4: Amin.
0: Nyuwun pamit teng ayu.
4: Nggih, matur nuwun ning Dina.
5: Sami-sami
4: amin.
3: Kula neng Tela,
5: kula neng Tina.
3: Ngaturaken.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iku mah ya cak ning ya, menjaga kebersihan, pangkal kesehatan dan juga bagian dari iman. Ngono ya untuk mencegah berbagai penyakit yang ada termasuk hantavirus yang sedang meruak akhir-akhir ini. Ya wes saning mari ini bakale ono dialog kentongan ya. Barek narasumberku sing wis hadir nang studio ni Pro Papat RRI Surabaya tetep nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan nglibatno para kader Posyandu gawe nglaksanakno penataan calon penerima manfaat MPG utamane gawe ibu hamil, menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudiyo nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Kabar liyane, Cak Ning Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor Cak Eri lewat WhatsApp nang nomor 08111338 sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Cak Ning, layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani. Iku mang derek gawe waro-waro jam songo isu iya mbare aku ning Ayu Arta nedon rimo.

0: Aktual.
1: Caning 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki mlebu nang dialog kentongan, ya, dialog kentongan di edisi pagi hari ini bersama dengan Mas Muhammad Habibi, analis kebakaran ahli pertama dari BPBD Provinsi Jawa Timur dengan topik pembelajaran bencana melalui Mosi Pena. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
1: Ini nampaknya mau nyapa itu antara Bu atau Mbak gitu ya.
2: Iya. Mm-mm. Soalnya kalau Bu itu kayak ketuaan, tapi ya cocoknya Mbak sih.
1: Iya.
2: Enggak benar.
1: Kalau di luaran sana, saya malah Kak ya.
2: Oh, Kak ya, Mbak ya. Apa Ning aja, Cok?
1: Iya, betul. Memang di sini idealnya adalah Cak Ning.
2: Cak Ning ya. Oh, berarti aku tak manggil Ning aja.
1: Ning,
2: ya.
1: Betul. Okay. Nah, ini ada Cak Habibi di studio Pro 4 nggih, Derek. Dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
2: Benar.
1: Okay. Ini sudah kali keberapa ke Pro 4?
2: Kalau aku iki pes peng loro, Ning.
1: Sudah kali kedua.
2: Jadi yang pertama itu topik yang tak bawa no terkait kebakaran. Terus yang kedua ini dipercaya pimpinan untuk ke Pro 4 lagi membawakan topik Mosi Pena.
1: Enggih. Luar biasa. Yang pertama waktu itu 2025 ya.
2: Tahun lalu, kalau nggak salah 2025, sudah agak lama lah.
1: Iya, lama ya, tidak bersua dengan studio ini.
2: Studio
1: ya.
2: Studio benar.
1: Baik, dan luar biasa, kita akan belajar bareng-bareng ya Mas. Ya, terkait dengan apa itu Mosi Pena itu.
2: Betul,
1: sendiri.
2: Gini.
1: Nah, sebelum ke sana ini, ya kan kalau saya pribadi kan masih belum ngerti ya, tentang Mas Habibi. Kalau mungkin teman saya sebelumnya, si Cak Chandra sudah.
2: Betul.
1: Karena sudah
2: betul.
1: Pertama kali jumpa kan waktu itu. Nah, kalau boleh tahu dan mungkin diceritakan ulang begitu ya, sudah berapa lama begitu bergabung bersama BPBD Provinsi Jawa Timur?
2: Nek aku itu sekitar 2 tahun, Ning. Sekitar 2 tahun, jadi pertama aku lulus kuliah, ya alhamdulillah langsung diterima di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi langsung keterima jadi PNS. Terus ya berproses bareng, belajar bareng, dan alhamdulillah 1 tahun aku nang BPBD wis dipercaya ambek pimpinan. Nang studio Pro 4 iki membawakan kumang topik terkait kebakaran. Ya sesuai dengan jabatanku juga.
1: Oke.
2: Kebetulan kemarin itu ambek Cak Chandra. Terus berjalannya waktu, karena ini memang kentongan ini memang kan bergilir antar pegawai. Bergilir antar pegawai, pegawainya sudah selesai semua ke Pro 4. Akhirnya kami lagi yang ditunjuk pimpinan. Ya enggak apa-apa, kami siap. Pokoknya kami
1: ready
2: siap.
1: Ready to. Ya.
2: Jare wong-wong iki wis siap 86 wis pokoknya apa jare bos-bose siap ngono.
1: Budal tok ya pokoknya.
2: Budal tok kan gitu.
1: Tadi yang sempat menarik adalah dari lulus kuliah.
2: Lulus kuliah.
1: Langsung keterima. Di BPBD itu lewat tes CPNS kah atau seperti apa?
2: Ya seperti tes CPNS itu Mbak. Mbak mana Ning maksudnya?
1: Yus gak apa-apa sih kan padahal pemaknaan arti ini. Mbak aku ya wedok, Ning aku ya wedok.
2: Ya pokoknya aja sampai gus ya kan.
1: Iya temenan Mbak, brewoan lah anakku.
2: Gak kopi lah, gak situ gak kudung.
1: Terus mari ngono.
2: Oke, tadi ya melok tes dan alhamdulillah keterima. Langsung nyambut gawe ya nang BPBD. Ya karena fresh graduate iku mah aku ya akeh belajar ambek dibimbing senior-senior, dibimbing rekan-rekan kerja ya alhamdulillah ya dinikmati sih awal-awal masa bekerja. Terus itu tadi
1: lulusan mana memangnya?
2: Walau lulusan itu unifnya unif di Bandung Ning. Di Bandung opo sih lali ya. Pokoknya ilmu pemerintahan dulu.
1: Oh, tapi ancane selinier ngono ta?
2: Ya kan linear ya ndak sih, tapi kalau nek di bebas secara umum. BPPD kan lingkupnya pemerintahan. Aku yo lulusan ilmu pemerintahan. Yo nek di linear digatuk-gatuknya yo gatuk
1: ae. Memper lah yo.
2: Memper lah kata
1: nek tapi alah tekok Bandung ta sampean niki.
2: Nek sekolah etok ning asline mau Mojokerto.
1: Ya ya ya ya.
2: Sekolah etok.
1: Keren lah aniki berarti tekok Bandung ya to.
2: Wis suwe
1: san. Sampai nang Bandung lo Cak Ning ya untuk bisa menimba ilmu lo, ini luar biasa lo ya. Ini baru Gen Z yang afdol seperti ini gitu. Jadi jauh dari keluarga, dari orang tua untuk menimba ilmu di Bandung sana.
2: Bener, itu.
1: Rumah Mojokerto, kerja nang Sidoarjo.
2: Kerja nang Sidoarjo. Ya wis merantau lah ning.
1: Wis rezeki-rezekian ya.
2: Bener nih.
1: Cak Habibi ya. Terus ini kok ya dikasih lancar sama Gusti Allah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari yang mulai masih studi, lulus studi sampai tes tadi ya.
2: Tes tadi, betul.
1: CPNS. Dan itu kompetitornya wis ewonan lah ya.
2: Iya, alhamdulillah itu memang bener garis tangan dan juga takdir Allah, takdir Tuhan itu memang bener ditoto lah sehingga karo sehingga urip iku.
1: Iya.
2: Gitu, Ning.
1: Oke, baik. Kita masuk ke tema di pagi hari ini. Nah, ini yang mungkin orang-orang belum familiar ini. Cak Bibi, sing dimaksud ambek mosi pena dalam pembelajaran kebencanaan itu apa?
2: Mosi pena itu sebenarnya singkatan, Ning. Singkatan. Jadi kepanjangannya itu mobil edukasi penanggulangan bencana. Disingkat mosi pena. Lah mosi pena iki biasane keliling seluruh Jawa Timur, 38 kabupaten kota sesuai permintaan, semisal ono sekolah SD, SMP, SMA atau SMK atau yang lain mau belajar terkait kebencanaan, mau corongunu sinau. Terus ono iku sing jenenge simulasi, simulasi pas bencana iku ya apa? Iso mengundang sing jenenge mosi pena, mobil edukasi penanggulangan bencana. Kemarin itu ada program dari bidang kami, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, iku yang namanya siap untuk siap selamat bersama mosi pena. Siap selamat bersama mosi pena ini tujuannya adalah 38 kabupaten kota seluruh Jawa Timur, satu kabupaten kota itu dua sekolah yang dituju, dua sekolah. Di acara tersebut, di kegiatan tersebut ada yang namanya pertama sosialisasi kebencanaan. Yang kedua untuk praktek pertolongan gawat darurat. Jadi kok murid-muridnya kok di wenehi ngerti cara membopong atau cara mengevakuasi korban pingsan itu seperti apa, cara untuk menangani korban gawat darurat seperti apa. Lah selanjutnya nanti akan ada yang namanya simulasi penanggulangan bencana. Simulasi ini biasanya kami mengadakannya itu simulasi bencana gempa bumi. Jadi wis mari mang di kayak ngerti disosialisasikno ambek teman-teman, ambek rekan-rekan, pegawai BPBD, terus praktek yang jenenge praktek pertolongan pertama, terus mari ngono murite dikongkon sing jenenge simulasi atau praktek. Praktek pas bencana gempa bumi ku ya apa sih? Gimana cara evakuasi yang benar dan selamat itu seperti apa, begitu.
1: Oke, berarti iki coro ibarate menjemput bola.
2: Menjemput bola, betul. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya Ning, ini kami memang kesannya itu menunggu. Jadi nek ono undangan kami teko, kami datang ke sekolahnya. Tapi untuk tahun ini kami coba jemput bola biar seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ku ya kenal opo sih mosi pena iku. Ya opo sih nek ono mosi pena iku, nek sekolah iku gimana kegiatannya seperti apa, begitu.
1: Nek gak ngenteni undangan yo ngenteni ono sing teko agenda nang BPBD.
2: Iya, bener.
1: Kunjungan to ngono iku. Nah, kok gak ada yang kunjungan-kunjungan ngono
2: ya. Kak wis ngenteni. Jadi evaluasi beberapa tahun sebelumnya iku wis kok animo masyarakat itu, animo daerah utamanya itu kok cuma di daerah-daerah tertentu. Contoh Surabaya iku mesti ono panggilan sekolah teko Surabaya iku wis mesti. Terus seluruh Sidoarjo nek Sidoarjo ya berkunjung lebih tepate. Nah, yeah. Untuk daerah-daerah yang di ujung kaya to Sumenep, Pacitan, Banyuwangi gitu kaya kaya gak ngerti nek ono pelayanan BBBD sing jenenge Mosi Pena. Makane dengan atas ya hal tersebut kami coba jemput bola lah. Datangi langsung kabupaten kotanya gitu.
1: Keren, keren. Gini. Nah, ini merupakan salah satu apa ya, selain jemput bola tadi itu salah satu solusi lah ya.
2: Betul nih.
1: Solusi gawe pihak konco-konco BPBD iku ngekei edukasi, sosialisasi utamanya nang anak-anak usia dini. Bener, seperti bener, itu. Bener. Jadi ini merupakan cara ya untuk bisa meningkatkan kesadaran nggih. Mas Habibi, kesadaran warga terhadap bahaya kebakaran.
2: Bener.
1: Lewat Mosi Pena tadi.
2: Yeah.
1: Mobil siaga.
2: Mobil edukasi penanggulangan bencana.
1: Mobil edukasi si penanggulangan bencana Mosi Pena.
2: Tuh.
1: Nah, itu ya Caning ya. Nih ibaratnya kalau kita ini melihat instansi lain nih, aku anak sing jenengi buku perpus keliling keloning, Cak Ning. Nah, aku ya pada kayak ngono. Nih sing konco-konco tugas nang perpustakaan, ya toh. Nih awak dhewe iki lagi nang taman, yo nang taman, nang ruang-ruang terbuka, terus ono mobil perpustakaan buku-buku. Nah itu merupakan cara untuk jemput bola juga,
2: betul,
1: ya.
2: Betul. Iki neng tambahan. Jadi Mosi Pena iki jerone neng. Jerone iki padha koyo perpustakaan keliling.
1: Ngono.
2: Iku ndo sisi kanane. Sisi kirine Videotron.
1: Oh ngono.
2: Jadi nek sekolah-sekolah kan arek-arek cilik kan seneng to nek ndelok video, seneng to nek ndelok buku gambar bacaan.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Iya betul.
2: Jadi dimodifikasi sisi kanan iku angrupa perpustakaan keliling buku-buku.
1: Yuk.
2: Buku-buku berjejer. Terus sisi kirinya iku angrupa yaitu tadi Videotron.
1: Videotron. Polae arek-arek iku nek gak ngowasno ya Mas Habibi ya. Zaman sekarang iku wis zamane wis IT, wis
2: iya,
1: canggih ya Mas Habibi. Arek-arek iku lebih memahami itu lewat tadi itu ya. Gambar-gambar, kartun.
2: Betul, iya.
1: Lewat tadi itu video tadi video itu. Oke. Nah, lantas Mas Habibi, mengapa edukasi kebencanaan ini penting diberikan sejak dini kalau menurutnya jenengan?
2: Kalau menurut kami neng ya, kan kebencanaan ini memang suatu hal yang penting dan juga urgent. Karena bencana ini gak ada di kalender, gak ada di tanggal, bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja. Dan juga anak-anak kecil, ya anak-anak sekolah, ini memang prioritas utama yang akan coba kami edukasi. Kenapa? Karena anak-anak kecil ini adalah tumpuan. Masa depan mereka itu masih panjang. Juga mereka ini kan termasuk kelompok yang rentan. Katakanlah untuk teman-teman atau adik-adik kita yang SD, untuk lari pun larinya nggak sejauh atau secepat teman rekan-rekan kita yang sudah dewasa, gitu kan? Jadi penting untuk kami itu mengedukasi corongunu. Nek ono gempa, katakanlah ojo langsung melayu, tapi berlindung dulu. Kenapa begitu? Karena gempa itu sejatinya tidak membunuh, tapi yang membunuh itu pasca gempanya. Bangunan yang roboh, benda-benda yang berjatuhan, itu kan yang lebih bahaya. Kalau orang dewasa oke, bisa lari secepat kilat lah, langsung metu ruangan nang lapangan terbuka nang titik kumpul. Tapi nek arek cilik kan enggak. Jadi makanya kami penting kiranya kami itu mengedukasi teman-teman, adik-adik di sekolahan itu untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait kebencanaan. Biar mereka itu ingat loh, oh iya ya, di sekitar kami itu bencana itu ada. Di sekitar kami itu bahaya itu ada. Dan ya apa cara ngono nek bahaya ini ada terus kita enggak ngapa-ngapain ya kan. Kita harus cara ngono ngerti, oh nek ono bencana ngene lakukanlah seperti ini. Oh, kemisal ada bencana kebakaran, hal yang harus dilakukan seperti ini gitu.
1: Mm-mm.
2: Apa? tujuan kita.
1: Jadi memahamkan ke anak-anak ini supaya bagaimana sih kalau terjadi gempa dadakan ya, begitu benar, ya benar, seperti benar. Itu langkah utama niki ya opo sih ngono. Soale sing diutamakan niki biasane iki panike dhisik ya, gopoe
2: teriake dhisik
1: temenan. Lah nek misale oleh edukasi sosialisasi iku ati ayam tenang
2: bisa lah,
1: bisa sigap gitu sigap, ya betul, nah oke okay. Nah kemudian Mas Habibi, bagaimana strategi pembelajaran bencana agar mudah dipahami oleh masyarakat umum?
2: Salah satu cara tadi iku mang jeneng gawe sing jenenge Mosipena. Karena kan Mosipena iki ono sing jenenge Videotron ya ning ya. Jadi kalau kita sama orang dewasa bisa sosialisasi, ceramah cuma berandalkan satu orang tok. Tapi kalau dengan anak kecil kan enggak cuma satu orang tok yang sosialisasi, harus ada penggugah lagi. Penggugah iku apa? Ya dengan cara kartun. Terus dengan cara video-video yang menggugah minat dan juga ininya anak-anak kecil. Jadi salah satu
1: kepedulian gitu ya.
2: Salah satu caranya yo mesti penek iku mang. Jadi arek cilik iku merasa minat lho. Oh iya ya, menarik juga ternyata terkait bencana itu gitu ning.
1: Wah, keren ya. Cak ning yang mau bergabung boleh monggo. Langsung saja di 5462961 atau juga bisa bergabung di 089602 satunya 3 kali 968 terkait dengan Mosipena. Nah, iki nek misale koyo soalnya ngene sih Mas Mas Habibi yo. Karena memang kalau dirasa Mosipena iki gorong begitu familiar di tengah-tengah warga.
2: Betul.
1: Mungkin karena indikatornya itu kok jarang ketemu nang embong ngono ya.
2: Iya. Jadi ngene ning ini memang suatu keterbatasan juga dari BPBD Jatim ya kan. BPBD Jatim itu cuma punya 2 loh ning mean. Mek loro tok, 2 unit tok. Beda dengan ya nek ning tadi ngomongi Samsat keliling atau perpustakaan keliling kan memang akeh unitnya.
1: Banyak kita temukan di
2: Car Free Day, di itu kan banyak memang. Ini kami kan memang cuma 2 unitnya. Ditambah tiap-tiap kabupaten kota BPBD-nya itu tidak selalu punya yang namanya Mosipena. Jadi yang memang punya itu sementara itu memang masih adanya di provinsi saja. Di Jawa apa provinsi Jawa Timur saja yang
1: provinsi
2: punya.
1: Provinsi yang pusat gitu lah ya pokoknya ya, yang gede-gede gitu ya. Misal provinsi Jabar, ngono-ngono ya Mas Habibi ya.
2: Jadi kabupaten kota itu juga belum ya, ada yang punya tapi banyak yang belum.
1: Kita doakan nanti mudah-mudahan ada pengadaan.
2: Amin, amin. Tambah banyak nih.
1: Iya, ada yang bergabung Mas Habibi.
2: Monggo.
1: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing ning ayu. Kalian tak Habibi. Sehat-sehat teneng, Cak.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Monggo Pak Parno pepe lagi.
0: Nggih. Kula niku wingenane niku neng Cak Habibi. Pancene sing diomong neneng ayu kali penjenengan niku awlaras. Nah, ebadi wonten bahaya kebakaran ngoten niku bingunge dhisik panik nyapa sing dicandak lah iku nek enten penjelasan sing kados ngaten niku nggih alhamdulillah matur nuwun soalé nggih tiyang niku nek ebadi enten bahaya kebakaran niku wis pikirane niku pun mboten karu-karuan. Nah, niku kan asale namung saking kompor. Ternyata enten sing lebih sigap malih ati kula. Kompor niku regulatornya langsung dilepas, langsung mati. Lah kula lak bingung golek apa iki sampai niku gak karu-karuan panik ngoten lho. Nggih, pertanyaan kula ngeten Cak Bibi. Tapi wonten wilayah PP Legi niku alhamdulillah tahun-tahun akhir-akhir niki aman-aman kemawon, mboten enten bahaya kebakaran, bahaya banjir terutama niku kalau rumin niku Pak Bupati Sidoarjo niku pernah sidak wonten ngene kawasan PP Legi niku kan caket kantor BPPD Jawa Timur to Cak?
2: Nggih, bener.
0: Abibi.
2: Leres.
0: Niku permasalahane sing kula tangletaken niku ngene ngajenge supermarket Lotemat niku kan banyak-banyak warung-warung sing niku pengeruan sungai niku mboten saged maksimal. Akhire nek udan deres niku aire mboten saged mengalir. Lah niku permasalahane kados pundi mangke supaya masyarakat sing berjualan enten mriku wonten kesadaran. Kula yakin nek sing jualan enten mriku niku buang-buang sembarang pasti ke sungai, ngoten lho niku.
2: Nggih, betul.
0: Niku tes pundi solusine Cak Habibi? Kula harap dan mengharap supaya aire niku lancar mengalir, ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Habibi tanggapannya.
2: Nggih, Cak, ini niku wau kan nek tak tangkep iku nok loro ya ning ya sing dijadikan permasalahan atau pitakonan tadi. Yang pertama itu terkait kebakaran ya, langkah-langkah pas kebakaran itu seperti apa. Terus yang kedua itu terkait banjir yang ada di PP Legi.
1: Nggih.
2: Tak jawab satu-satu ya ning ya.
1: Boleh, monggo.
2: Yang pertama tadi terkait kebakaran. Memang kebakaran ini kan adalah suatu hal yang lumrah, umum terjadi di pemukiman ya. Ya biasanya memang disebabkan oleh kompor gas yang yang apa? Yang bocor terus gasnya itu terjebak di suatu ruangan sehingga terjadi kebakaran. Nah, memang langkah-langkahnya itu kalau bisa untuk kompor untuk gas LPG-nya ini nih ya, gas LPG-nya itu jangan ditaruh di tempat yang tertutup atau ruang yang tertutup. Diusahakan itu ditempatkan di ruang terbuka. Terus katakan alah kalau ada api, ada kebakaran, itu langsung memang benar tadi benar langsung dicopot regulatornya. Kalau memang masih terjadi kebakaran itu langsung dipadamkan. Nek gak ono alat pemadam api ringan iku iso nggawe yang jenenge anduk kain dibasahi sik, dibasahi terus mari ngono ditutupkan diselimuti ke titik api. Cara iku mang titik api ini nang kompor yo. Kompornya tadi diselimuti seluruhnya sehingga api itu gak ada yang keluar atau gak ada yang menyembur lagi sehingga padam apinya. Itu untuk apa sing jenenge kebakaran. Tapi memang harus ini memang bener-bener kudu apa ya latihan memang ning ya. Latihan cara memadamkan api.
1: Terampil ya.
2: Iya bener. Dadi wong nek gak ngerti kan apa mana sing gak tahu iki wis didisian. Ono geni iki wis teriak sana teriak sini.
1: Ngupui ya.
2: Ngupui.
1: Panik.
2: Apa mana sing jenenge kebakaran iku kobongane nang kompor apa nang wajan. Iki wong-wong padah biasane iki disiram air, padahal disiram air itu biasanya malah apinya itu malah menyebar.
1: Gitu itu kenapa Mas Habibi? Nah, apa karena efek gasnya?
2: Lebih tepatnya
1: liquide
2: itu
1: liquide gase.
2: Kalau di wajan kan biasanya ada minyak ya Mbak. Minyak itu yang terbakar karena mungkin gosong lali gak dipateni gosong akhirnya terbakar. Minyaknya itu yang terbakar. Minyak kalau ketemu air minyak itu kan pasti di atas. Lah minyak pasti di atas apalagi kalau kita nyiramnya itu dengan tergesa-gesa tergupu-gupu. Otomatis minyaknya itu menyebar, jadi minyaknya itu keangkat naik, minyak beserta api. Jadi nih, gak minyak tuh. Tadi minyak beserta api naik. Nyiramnya tadi nyiramnya apinya itu dengan tergesa-gesa, akhirnya minyak itu menyebar. Nah, itu yang menyebabkan api itu seakan-akan tambah besar, tambah ganas itu biasanya.
1: Membara, ya.
2: Membara.
1: Berkobar.
2: Nah, carane yang lebih tepat itu tadi menggunakan handuk atau kain yang sudah dibasahi, atau kalau ada karung, boleh pakai karung yang sudah dibasahi. Pastikan karung atau kain ini basahnya itu benar-benar basah. Nek joro coro Jawa niki banyune nganti kotos-kotos.
1: Yeah.
2: Nanti menetes-menetes dari kain. Nah, itu baru bisa digunakan. Nah, itu terkait yang tentang kebakaran. Nah, yang kedua ini terkait banjir ya.
1: Banjir di Pepelegi.
2: Banjir di Pepelegi itu kalau enggak salah tahun kemarin itu didatangi oleh Pak PJ Gubernur, sekarang Sekda Prof.
1: Pak Adi.
2: Pak Adi Karyono. Itu memang karena lama dan juga dampaknya mungkin ya Ning ya. Banjir di situ itu. Karena itu juga sampai di kantor juga banjir Ning. Malah ini yang jadi lucu ini gini. Kantor BPBD yang biasanya nanggulangi banjir kebanjiran.
1: Kok banjiran?
2: Ini yang menjadi lucu ya kan. Setelah kami cek, coba kami telusuri opo sih corongunu apa, kenapa di wilayah itu tuh sering terjadi banjir. Memang di wilayah belakang kantor, daerah Pepelegi, daerah Waru, itu memang terjadi yang namanya penyempitan atau lebar sungai, penyempitan lebar sungai. Jadi yang mulanya sungai itu kisaran 5 meteran, jadi cuma sekitar 2 meteran. Nah, penyempitan ini biasanya terjadi karena ya memang ada yang membangun di bantaran sungai, ada warung, ada toko-toko, itu yang biasanya membangun di bantaran sungai yang malah menyempitkan lebar sungai ini. Ditambah di daerah belakang kantor itu ada penumpukan eceng gondok yang melebihi. Jadi overpopulasi eceng gondoknya. Beberapa waktu lalu sudah kami lakukan yang namanya pembersihan eceng gondok. Tapi yang namanya eceng gondok ini
1: subur ya.
2: Dibersihkan hari ini, besok sudah ada lagi. Menek
1: wis tumbuh sangat begitu masif ya Mas,
2: benar,
1: ya.
2: Terus piye carane untuk mengatasi ini penyempitan dan lain-lain? Ya memang untuk tupoksi atau tanggung jawab terkait pengaturan penertiban bangunan di sungai memang bukan kehendak kami, bukan ada di ranahnya kami, apalagi itu memang administratifnya Kabupaten Sidoarjo. Maka kepala daerah di Sidoarjo itu yang berperan penting itu malah yang di situ, Mbak. Ya mungkin bisa dikeluarkan surat atau apa gitu kan.
1: Dari RT RW-nya ta.
2: Dari RT RW terus naik sampai ke bupati lah untuk menertibkan daerah wilayah bantaran sungai. Gitu sih.
1: Solusinya demikian Pak Parno dari Mas Habibie nggih. Jadi ini menyurat dulu ya Mas ya.
2: Nggih, menyurat terus apa sih biasanya penyebab banjirnya apa. Terus kalau dari surat itu bisa naik terus sampai ke bupati, ya alhamdulillah untuk segera ditangani. Karena memang untuk secara kewilayahan kami gak ada ranah dan tanggung jawab sampai ke situ. Kalau terjadi banjir memang tanggung jawab kami, kalau terjadi bencana memang tanggung jawab kami. Tapi sebelum terjadi bencana itu belum menjadi ranah tanggung jawab kami. Itu ranah dan tanggung jawab tetap di administrasi kewilayahan masing-masing.
1: Iya.
2: Di Kabupaten Sidoarjo.
1: Soalnya Pepelegi masuk administratif Sidoarjo.
2: Betul.
1: Seperti itu. Ngoten nggih Pak Parno, mugi-mugi saged membantu. Oke, kita akan jeda dulu ya Mas Habibie.
2: Betul, monggo.
1: Kita akan jeda lagu dulu nggih Cak Ning, tetep nang kene. Aku balik maneh nang dialog kentongan.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.
2: Ya Cak Ning awak dhewe jek nang dialog kentongan kawe edisi dino Rebo 13 Mei 2016 ya. Bare aku Ning Ayu Arta. Menyisakan beberapa menit ke depan lagi terkait dengan mosi pena, nggih. Nah, ini kalau boleh kami tahu ini Mas Habibi terkait dengan apakah ada aplikasi digital di handphone begitu?
3: Nggih. Bisa ning coba kalau para pendengar niki sedayanya pegang HP lagi pegang HP,
2: ya.
3: Bisa klik di Google BPBD Jatim. BPBD Jatim nanti yang paling atas akan ada yang namanya website BPBD Jatim. Nah, coba tak praktek noda HP ku dhewe yo ning ya.
2: Iya.
3: BPBD Jatim nanti yang paling atas website BPBD Jatim.
2: Oke.
3: Setelahnya langsung scroll ada yang menu aplikasi. Nah, menu aplikasi ini diklik yang garis 3 mendatar. Okay. Garis 3 mendatar. Ada yang namanya Tenpina.
2: Tenpina.
3: Tenpina. Tenpina itu ya singkatan sebenarnya nih. Tenpina Tenda Pendidikan Penanggulangan Bencana.
2: Baik.
3: Nah, ini bisa diklik. Kalau semisal nanti masih mau tanya-tanya, corongunu jadwale kosong nggak tanggal segini? Apa bisa kita mendatangkan mosi pena tanggal segini? Bisa diklik yang hubungi kami. Hubungi kami itu CP-nya. CP-nya itu bisa diklik itu nanti monggo misal dari sekolah mana niki mau mendatangkan mosi pena itu coba dikoordinasikan atau dikonsultasikan melalui CP-nya dulu atau sebaliknya mau berkunjung ke Tenpina BPBD Jawa Timur. Nah, itu juga bisa dikonsultasikan ke CP-nya tersebut begitu Ning.
2: Oke. Nah, ini ya monggo jadi buat sekolah-sekolah begitu nggih. TK SD ya.
3: Nani TK SD, boleh. SMP boleh, SMA juga boleh.
2: Ini main-main ke kantornya BPBD Provinsi Jawa Timur ya. Janjian dulu mana yang tanggal kosong sama-sama kosong, nanti akan diberikan edukasi, sosialisasi terkait dengan kebencanaan seperti itu. Oke, baik. Nah, terakhir Mas Habibi terkait dengan ini ya, kolaborasi ya, kolaborasi antar apa ya, instansi antar sekolah. Nah, ini sangat bagus terjalin ya selama ini ya.
3: Alhamdulillah. Jadi ya kami selama beberapa bergiat ini di kabupaten kota, di lapangan maupun memenuhi panggilan, memenuhi undangan, alhamdulillahnya dari sekolah, dari instansi dinas terkait itu memang benar-benar tanggapannya memang sangat luar biasa. Kalau memang dari orang-orang yang sudah dewasa memang menganggapnya memang bencana ini adalah hal yang penting, hal yang memang harus diedukasikan. Nah, tapi yang menjadi PR itu ada beberapa ya adik-adik yang dari sekolah, dari masa-masa pendidikan itu memang belum terlalu mementingkan apa itu bencana. Ini yang menjadi PR kita bersama untuk menjadi meningkatkan
2: kesadaran
3: okay. pengetahuan ya, kapasitas ya terkait kebencanaan kepada adik-adik kita yang masih bersekolah
2: usia dini, mengatakan ke soalnya orang tua ini biasanya halah orang bocah-bocah ki yang ngamploin yang orang tua nih gitu ya. Kok sing di apa dilindungi ya sama orang tuanya, tapi ya nggak kayak begitu konsepnya ya. Melainkan yo bocah-bocah ki kutu ditanamkan edukasi sejak dini seperti itu. Betul, karena kan anak nggak selalu sama kita ya Mas Habibie ya seperti itu. Oke, terakhir Mas Habibie, harapan kedepannya apa?
3: Harapan kedepannya pastinya bencana ini tidak terjadi di kita. Tapi pun kalau bencana itu terjadi, kita sudah siap. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan meningkatkan selalu yang namanya kesiapsiagaan, senantiasa belajar, senantiasa ingin menambah wawasan. Kalau nggak bisa sendiri, bisa yang namanya hubungi BPBD Jatim. Selalu siap sedia. Nanti kalau semisal ada yang kosong, kita siap untuk yang namanya melakukan edukasi penanggulangan bencana seperti itu.
2: Oke, siap. Matur nuwun Mas Habibie untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk pendengar kami. Iku mau saking gawe dialog kentongan edisi isu iki ya Derek, Mbarek, Mas Muhammad Habibie teko BPBD Provinsi Jawa Timur ya dengan apa namanya tema mengenal apa itu Mosipen. Nah, ya wes mari ini bakal ning Purbandari sing bakal ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak. Siang, aku Ning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo saiki.

terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinas Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesaks, njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe no rasa banggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK nang wilayahe 91,46% melalui penerapan program bekerja ngelanjutno lan wirausaha BMW sing didukung barek penguatan sertifikasi lan praktek industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen, ono 1,95,429 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja lan 20,79% wirausaha uga 14,84% ngelanjutno kuliah. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: War, awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiat mak.
1: Apa?
2: Ya ana kobongan makku nang cepet mlayu.
3: Intermezzo. Cak Ning, nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: pol yo. Iye iki cara milih. Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iya apa to carane milih ndok sing api iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
0: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Saning waro-waro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Saning Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yo nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh caning sensus ekonomi iki berdampak positif gawe pengembangan potensi perekonomian daerah.

Ngalih nangka perlian ya Cak Ning, Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, langkah iki dadi fondasi utama ngewujudna Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Perbandari ngaten nggih, lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz. Lan ugi sampean saged mirengaken liwat RRI digital ingkang saged dipununduh liwat HP Android App Store lan Play Store. Nah, Cak Ning tengene dialog ekonomi teng Tanjung Perak siang dinten menika, kita sampun sesarengan kalian narasumber kita wonten Dr. Dedi Surahman SAMN, dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topik kita dinten menika Finansial FOMO melawan freedom ngaten nggih. Nggih, kita sapa rumiyin. Assalamualaikum Cak Dedi.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, terus pundi kabaripun?
2: Alhamdulillah.
1: Saya nggih.
2: Saya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sing penting kabeh podo sehat Mas yo sampean. Suwi ora ketemu ya. Lama tiba gilirane sakniki, padahal sakniki yo sakjane dudu panjenengan nggih.
2: Yeah,
1: alhamdulillah bisa disempatkan nggih di sela kesibukan kampusnya nggih. Sedang ada apa, kalender apa di kampus sekarang?
2: Ini ada. Hari ini yudisiumnya teman-teman di FEB. Nah, terus yang lain kan pasti ada tugas di luar ya. Tapi ada gawe di FEB sekarang, yaitu yudisium.
1: Gitu. Yudisium ya. Nanti tentunya semua sivitas akademika harus semuanya berada di sana,
2: di
1: termasuk jenengan nanti. Habis siaran dari sini langsung cus ke kampus.
2: Besar
1: ya.
2: Nggih,
1: mugi-mugi sedoyo sami lancar.
2: Amin.
1: Terutama adik-adik peserta ya, peserta uji yang sekarang maju, bismillah ya untuk yudisiumnya, bismillah semoga semuanya dilancarkan. Wis ndang dilengkapi, wis ndang mari. Ndang kena tok wis.
2: Sebenarnya yudisium iki tok-tokan nih.
1: Karek tok-tokan ya,
2: tok-tokan
1: karena revisi sudah.
2: Iya, versi fakultas.
1: Oke. Okay. Komprehensifnya kapan?
2: Sudah
1: di bulan
2: sudah
1: kemarin.
2: Jadi, yudisium ini adalah wisuda versi fakultas.
1: Untuk pemantapan ya.
2: Ya. Jadi kalau nanti setelah yudisium baru nanti wisuda
1: universitas.
2: Jadi pelepasan dari
1: fakultas. Alhamdulillah.

0: artine wis kabeh wis karek ngenteni secarik yang yeah, itu ya. Yang apa Cak Dedi sekarang sudah dokter, sudah waduh jenengan sik muda wis dokter hebat sekali. Mudah-mudahan jadi contoh ya, semangat amin, untuk adik-adik sekarang amin, ya. Amin. Baik, topik kita sekarang ini financial FOMO opo freedom ya.
1: Yeah.
0: Ini apa ya, menawarkan pilihan ngoten nggih. Monggo Cak Dedi bisa diuraikan ini topiknya ini.
2: Sekarang itu kan lagi banyak ngebahas terkait trade center ya Ning ya. Nah, FOMO ini kan fear of missing near ya. Jadi artinya satu kegelisahan seseorang untuk
0: melakukan
2: sesuatu
0: untuk menginginkan.
2: Nah, karena kenapa kok ini pada akhirnya dibahas sebagai financial FOMO yang nantinya akan lari ke financial freedom. Nah, FOMO itu kan sesuatu hal yang enggak baik sebenarnya. Ketika kita belum memiliki
0: kepastian
2: kepastian keuangan yang cukup lah ya. Nah, kenapa demikian? Karena FOMO iki lah karpe opo sih ini. Nah, jadi
0: kadang-kadang cuma gerudak-gerudak ikut-ngikut aja.
2: Jadi bukan atas dasar kebutuhan, tapi dasarnya itu atas keinginan. Nah, ini yang berat. Ya. Jadi kalau sesuatu hal itu atas dasar keinginan bukan atas dasar kebutuhan, maka jatuhnya itu resikonya jauh lebih besar. Nah, ini yang namanya FOMO. Contoh begini, beberapa waktu yang lalu kan sempat lagi rame-ramenya model HP yang warnanya orange. Nah, itu gadget itu berburu untuk membeli HP warnanya orange tersebut ya.
0: HP cerah ceria.
2: Iya, cerah ceria. Nah, setelah pada akhirnya di bulan atau pergantian tahun muncullah nanti yang berikutnya pasti akan gemerungsung nek jari wong Surabaya ya. Tuku meneh apa ora ya. Nah, di posisi inilah, keputusan inilah, membeli ini sumber dananya dari mana? Apakah dari nabung ataukah dari cicil-cicilan?
0: Termasuk utang.
2: Nah, kenapa ini bahaya? Nah, maka sebenarnya kasus ini sederhana tetapi memiliki impact yang cukup berat di belakang. Nah, yang paling bisa dibuat contoh itu begini ya Ning ya. Kadang orang berpikir pengen duwe omah. Ya toh? Dengan berbagai macam strategi pemasaran kita tertarik untuk beli rumah. Padahal kita sudah bisa mengukur, sakjane bisa ngukur. Nek aku tuku omah, aku sakjane gak nutut.
0: Keadaane duitku kaya apa?
2: Kaya apa gak nutut? Tapi, ya, kalimat tapi ini di headline. Nek gak saiki kapan maneh? Nah, tetapi di proses proses apa ya? Perencanaannya ini tidak dibaca dengan detail. Lah akhirnya kan FOMO tuku omah murah-murah pada akhirnya di tengah jalan.
0: Gak kena kecanda. Flat yang tinggi, nah, akhirnya gak ketungko ya, sekarang gak ketekan gak gitu ketekan. Ya.
2: Nah, inilah yang pada akhirnya ini bukan lagi financial freedom. Jadi akhirnya ini gak bahagia karena ulah kita sendiri. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua gini. Pernah kita baik dengan seseorang. Ini agak dengan FOMO lagi ya. Kita baik dengan seseorang karena dianggap kita menjadi orang yang baik. Nah, sehingga kita membantu seseorang memberikan apa yang sebenarnya kita belum mampu untuk kesana. Tapi diupayakan untuk nangkono demi mencapai validasi bahwa kita ini orang baik di mata beliau. Nah, ini yang sampai hari ini saya bilang bahwa baik itu boleh, goblok itu jangan.
0: Kenapa? Benar, benar.
2: Sampai ini Ning.
0: Ono kadang-kadang wong api tapi mengorbankan.
2: Iya. Nah, ini yang terjadi di kampung-kampung itu begini. Kowe gak duwe sampai diutang-utang no. Nah, contoh yang paling sederhana. Saking buayanya seseorang itu, ada bang titil yang sekarang masuk ke kampung-kampung itu kan ya. Mbak, jenengku wingi wis tak gawe. Digawe iki, aku nyile jenengmu pok saking apike. Nah, tetapi itu tidak diukur karena FOMO kebaikan itu tadi, sehingga apa? Dikekno jenenge. Nah, pada akhirnya orang ini pindah.
0: Penagihannya di orang yang itu tadi.
2: Akhirnya
0: itu karena kan, baik ya.
2: Karena baik. Lah ini korelasinya kan
0: dasar rapi aja belum tentu baik.
2: Ya, makanya FOMO ini kan wakai garis ini.
0: Ya.
2: Karena apa? Dia cemas dianggap tidak baik sehingga memaksakan kehendak ke sana atau dianggap cemas untuk apa? Mengikuti trade center. Nek gak ngono. Gak ngikuti trade center. Nah, inilah FOMO. Nah, maka boleh ada pertanyaan begini. Mas, boleh enggak sih sakjane FOMO itu? Boleh. Kalau kita sudah memang cukup. Nah, secara kebutuhan loh ya. Makanya Yang perlu diurai lagi adalah kenapa kok kita boleh FOMO ketika kita sudah memetakan garis kebutuhan kita dengan benar. Yaitu 30% atas kebutuhan kita itu untuk investasi atau dana cadangan, 20% itu untuk istilahnya kegiatan kesehatan, ya. 50% itu untuk operasional sehari-hari.
0: Pemenuhan kebutuhan.
2: Nah, lantas pertanyaannya begini. Loh, Mas. Terus nek sing diutang ya opo? Nah, maka 50% itu harus kebagi lagi.
0: Keiris lagi.
2: Untuk mengembalikan itu tadi. Nah, supaya inilah yang harus kita pahami dulu sebagai proses perencanaan. Boleh kita FOMO. Tapi dengan catatan itu tadi, Ning Lia. Gitu loh. Nah, tapi kalau nek iku gak ono, mati, Ning.
0: Ya,
2: asli mati.
0: Artinya memang harus ada sumber dana sing jelas.
2: Ya.
0: Teko enti sumber dananya kita ya. Lahas. Ini sudah ada WA yang masuk ya. Jadi 4213.
2: Nggih.
0: Ning Pur, piye nek misale FOMO iku pancene melok-melok koncone, tapi untuk hal kebaikan, contoh untuk memberi santunan.
2: Oke.
0: Tapi santunan iku kadang-kadang iki koncoku dhewe ning. Dia memberi santunan kesana kemari, akhirnya dhewe kebutuhannya tidak mencukupi. Sehingga dia sampai hutang sendiri untuk keperluannya.
2: Nah, kan?
0: Nah, monggo ini gimana?
2: Baru saya
0: minta solusi ya, Ning. Barusan dibahas ya, karena WA-nya sebenarnya sedikit tadi, tapi tak lanjutkan dulu. Aku ya selagi kuat mau coba WA, Ning. Nah, matur nuwun dari 4213.
2: Itu barusan dibahas ya. Maka gini, amal jariah sodako infak iki ketika kita memang kita
0: ikut mana?
2: Gitu maksudnya begini, Ning. Iki tuh tipis banget, Ning. Kenapa saya bilang tipis? Ketika kita meyakini bahwa Allah memberikan takdir rezeki yang terbaik, maka kita tidak akan pernah kekurangan.
0: Amin.
2: Lah, tapi kalau kita sudah memberikan itu butuh validasi,
0: itu jangan, sudah beda.
2: Jangan salahkan Allah loh, Ning ya. Gitu loh. Sudah maka kembali beda, lagi, iki ya apa ya? Rotok bahasa agama titik gak wening.
0: Iya, enggak apa-apa. Nah, artinya contoh, niat ya, Cak.
2: Ya, contoh begini, Ning. Ada kisah Sayyidina Umar, ada kisah Sayyidina Abu Bakar, ada kisah Sayyidina Utsman. Iki wong sugih kabeh. Di zamannya Nabi.
0: Sodagar kabeh.
2: Tetapi dikala melakukan proses pemberian harta bendanya, ini Umar itu dilarang untuk mencontoh Abu Bakar. Gak iso dirimu iku nyontoh Abu Bakar. Karena ini iku versine dhe'e. Kon gak iso nututi koyo ngono. Tempatmu bukan di situ. Tempatmu di tempat yang lain dan ukuranmu segini, jangan dipaksakan. Nah, itulah yang jauh sebelumnya sudah dicontohkan itu tadi. Nah, supaya apa? Hati ini kan apa ya, Neng ya? Gampangannya nek kalau saya diajari sama guru-guru itu sabit qalbi ala dinik. Bolak-baliknya hati kan kita enggak tahu.
0: Iya.
2: Nah, itu tadi sampai akhirnya keteteran. Nah, iki apa salah sedekah? Ini apa salah niati?
0: Iya, betul.
2: Nah, itu yang harus yang bisa menjelaskan itu adalah yang melaksanakan, bukan kita sebagai teman loh ya. Kalau kita sebagai
0: niat teman, niatnya artinya orang tersebut ya.
2: Iya. Nah, kita sebagai teman kok aneh ya. Nah, itu gambarannya begitu loh. Iki loh wong rajin sota, kok tambah kiri. Jelasnya Quran kan menyampaikan
0: menambah hutang.
2: Nah, Qurannya kan semakin kamu melepaskan harta bendamu, kamu akan semakin kaya. Nah, tapi iki kok wali aneh ya opo ya?
0: Kok nah, ternyata dia enggak cukup.
2: Kok enggak cukup? Berarti kan ada yang tidak dihitung.
0: Ya, betul.
2: Iya toh.
0: Ono sing kelewatan.
2: Ya. Loh, karena kalau habluminan nas digandeng mbek habluminallah tanpa ada skat atau pemetaan yang jelas, bahaya nih.
0: Ya.
2: Ini kan urusan infak sodako kan habluminallah.
0: Ya.
2: Bukan urusan habluminan nas. Tapi kalau konsepnya dia ditarik ke habluminan nas, waduh kok siaran agama boleh.
0: Ya. Ya. Nah, ini artinya itu juga penting, ya. Cak ya. Karena apa? Iku wis ana kotak-kotakane dewe-dewe ketika kita menjalankan setara
2: duniawi
0: ambek karo sedekah.
2: Enji.
0: Sedekah ku memang ya harusnya kita ndelik-ndelik ya paribasane tangan kanan tangan kaki ya tangan kiwa aja sampai roh kok. Padahal iki sak awak. Iya.
2: Lah makanya apa
0: ya, semua itu yang mengukur kita sendiri ya. Kalau dikaitkan dengan rumus penjenengan misalnya 30 20 50, iku mau berarti termasuk koyo opo?
2: Sik. Nah, apakah beliau, beliau punya utang apa enggak?
0: Itu masalahnya.
2: Ya, karena kalau kalau kita ngomong
0: kalau menurut WA-nya ini tadi, akhirnya dia berutang karena uangnya sudah habis.
2: Ya, berarti kan dilepaskan semua, Ning.
0: Ya.
2: Tidak berarti kan perlu tidak dipemetakan, tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Berbuat kebaikan itu tidak selalu harus memberi uang. Dengan doa pun, prasangka baik pun itu juga sudah memberi. Gitu loh. Karena itu ada klasifikasinya demikian. Nah, maka pertanyaannya begini. Maksud apakah itu termasuk FOMO? Iya. Itu termasuk FOMO. Karena apa? Seharusnya kamu enggak melakukan itu tapi kamu butuh validasi, kamu
0: ikut-ikut temannya.
2: Gitu loh.
0: Biar dipandang orang. Nah,
2: aku
0: itu.
2: Enggak ngono gak enak.
0: Hari niat ya berarti ya.
2: Iya nih ya. Gitu loh.
0: Nggih, matur nuwun. Kangge 4 4 2 3 1 3 mudah-mudahan sudah menjawab. Maturun. Jadi kita harus benar-benar menyaring ya, menyaring supaya keputusan itu biar aman. Oke, saiki nyandak nang freedom-e ta.
2: Iya. Kalau kita nyandak ke freedom-nya itu begini. Yang namanya bebas itu kan keuangan yang sudah terukur dan terkontrol. Nah, contoh yang tadi adalah yang saya ibaratkan rumah tadi. Sakjane nek ngontrak pun iku si isok tumbas iki, si isok
0: isok diubetno
2: paribasan dan gak ketekek banget gitu loh. Dan pada akhirnya ketika memaksakan kehendak beli rumah itu dengan jangka waktu 20 tahun atau 25 tahun lah. Dan pada akhirnya kan yang namanya active income-nya itu menipis. Sehingga dia harus bekerja mencari passive income. Nah, passive income ini itu berkaitan dengan kekuatan dan tenaga fisik. Tenaga karena fisik
0: tambahan
2: tambahan kan. Nah, inilah yang akhirnya dia dia tidak freedom lagi. Yang awalnya wis gajiku cukup lah, anakku iso tak gawe. Lungo, aku ya ora duwe utang dan lain sebagainya.
0: Aman,
2: nah, dia tidak freedom lagi karena membuka gerbang itu. Lah, gimana? Nah, itu contoh yang berat. Ada yang ringan lagi begini. Harusnya pakai motor bebek yang kecil itu cukup. Tapi karena teman-temannya itu pakai yang agak gedean,
0: Serotan jembluk.
2: Jadi jembluk. Nah, akhirnya melu. Ini bukan asas kebutuhan tapi asas keinginan. Nah, maka pemetaannya adalah yang sekarang itu kenapa literasi keuangan pribadi itu sangat penting, itu adalah pemetaan terkait keinginan dan kebutuhan. Nah, ini kebalik sekarang. Yang sekunder dari primer, primer dari sekunder. Itu kebalik sekarang. Ya karena trade center FOMO itu tadi. Akhirnya kita mengarah tidak lagi menjadi orang yang bebas akan keuangan.
0: Ya.
2: Sebenarnya garisnya di sana.
0: Ya.
2: Nah, itulah yang membuka keran kita kesulitan.
0: Jadi sulit di belakang hari.
2: Di belakang hari, gitu loh. Kalau sudah sulit di belakang hari, Ning. Metan ini iki ya rada angel. Padha kaya wong Surabaya iki ngene. Kaya wong metan itu mau iki diserit, apa diumbar rambut.
0: Apa langsung dijoki obat, dibleki sing akeh.
2: Ngono digondol iki.
0: Iya. Ya, jadi tergantung yang punya duit intine ya. Prinsip-prinsip ekonomi yang kaya ngono ya. Sing duwe tak dhewe ya dhewe sing lakokno gitu ya.
2: Gitu,
0: jangan sampai dilakokno oleh orang lain.
2: Nggih, ya. Leres.
0: Jadi pengamanan situasi keuangan itu perlu kita sendiri yang mengamati nggih. Monggo Cak Ning ingkang bergabung nggih, masih ada waktu ini sekitar 4 menit, monggo ingkang bergabung. Saya cek dulu adakah yang masuk ya. Ya. Ning Pur, kalau prinsip hutang kan memang harus disaur.
2: Nggih.
0: Tapi kalau prinsip misalnya hutang rumah alias mencicil rumah, biasanya ketemu flat di belakang. Kalau itu memang sangat-sangat tidak diperhitungkan dari depan, itu akan sangat berbahaya. Itu memang betul. Tapi bagaimana Ning? Sedangkan anak saya sendiri, ini dari 6261 ya, anak saya sendiri kepengennya langsung punya rumah setelah menikah.
2: Ya,
0: nah,
2: ini
0: bingung iki. Pertanyaan iki kaya apa? Mungkin ini mau konsultasi. Anaknya itu setelah menikah kepengen punya rumah. Tapi mungkin ini bapaknya atau ibunya mungkin yang WA ya. Jadi kepengennya iki kaya apa? Padahal nanti biasanya kalau cicilan rumah itu kan mesti nanti dapat sekian
2: floating
0: langsung di flatnya itu berapa sampai lunas. Padahal lunas rumah minim 15 tahun ya.
2: J, 15.
0: Minimal seperti itu ya yang saya tahu dari beberapa perumahan-perumahan yeah. itu. Nah, ini kayaknya ini modelnya model konsultasi nggih. Ngapunten nggih dari 6261 nggih. Ngapunten, monggo yeah. langsung aja ditanggapi
2: nggih. Ini kalau saya bilang beda topik ya Ning ya dengan okay. dengan apa yang kita bahas. Sebenarnya kalau okay. kalau memang begitu gampangnya begini. Ibu punya uang berapa? Gini ngomong bahasa Surabaya nih. Ketika Suwe ibu tidak piro. Kuat untuk nyicil, maka datanglah ke bank, tanya ke bank ada rumah yang dilelang enggak? Nah, kalau ada rumah yang dilelang, saya minta harga yang paling murah mana?
0: Itu salah satu solusi.
2: Salah satu ya? Solusi, tapi itu harus cash ya Ning ya.
0: Nah, harus contoh, siap dulu.
2: Ya,
0: nah,
2: ini contoh begini. Siap duit ya, contoh begini. Ada rumah yang dilelang itu harganya 2M sekian. Itu enggak bisa kelelang. Bank itu butuh. Apalagi sekarang keuangan itu lagi sulit-sulitnya iya. untuk menjual aset. Betul. Pasti bank itu butuh. Wis, tak net. Semisal nih, apakah ada, saya belum cek ya yang sekarang ya. Dari 2M jatuhnya hampir 1M300. Rumahnya itu gede. Nah, kita mampu beli. Nah, ini yang masalah lagi. Isok ketuku, PBB-nya ya opo. Ikini ya opo.
0: Nah, itu yang administrasi kita, yang lain juga.
2: Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, makanya kalau sudah seperti itu, bahasa wong Surabaya, kowe nduwe duit pora. Nek kowe nduwe duit, datang ke bank, tanya, ada rumah yang dilelang enggak? Yang sudah hampir habis masa lelangnya dan bank butuh untuk segala itu dijual. Tak tunggu nih. Yang paling
0: itu ada kemungkinan-kemungkinan.
2: Nah, kemungkinan, ya. Nah, tapi kembali lagi yo gak iso saya nek dhewe ning.
0: Yeah.
2: Aku njaluk sing nang gone araya nang yeah, ngene gak ono. Ono ku nang kene. Gelem gak gelem yo kon gelem apa gak? Nek gak gelem yo wis pindah golek liyane, kan gitu. Nah, itu cara yang apa ya? Saya dapat beberapa waktu yang lalu ketika ngobrol ke teman-teman perbankan, ya bisa mesti kayak begitu. Cuman kembali lagi, itu gak sama nak cicil.
0: Ya, harus ya. Langsung nah, cash ya.
2: Itu poin yang pertama ya Ning ya. Poin yang kedua, kita harus memberikan wawasan kepada generasi kita bahwa tidak selalu harus rumah dulu. Tanah itu boleh kok.
0: Ya.
2: Nah,
0: untuk invest ya.
2: Ketika kita sudah punya tanah, kita bisa kok membangun sesuka hati kita dengan nyicil pelan-pelan. Nah, kadang-kadang kene iki sebagai wong nom iku lah grusa-grusu.
0: Pengen dang api,
2: pengen dang. Nah, pada akhirnya tujuannya bukan untuk akses kenyamanan tapi
0: kemewahan itu.
2: Nah, maneh.
0: Wong-wong nyawang enak ya mari mantenan duwe omah tapi
2: wong tuane setengah mati.
0: Wong tuane setengah mati mari ngono ya sing duwe omah barang cicilane ya opo apalagi nanti kalau sudah kena yang flat ya yang
2: tinggi
0: floating itu ngeri. Ya. Oke, kita skip dulu ya
2: Cak
0: ya. Nggih, Cak Ning, adicara dialog ekonomi mangke kita lajengaken nggih sak sampunipun ada duhur mangke Cak Ning saged gabungan monggo langsung telepon nggih saged langsung WA nggih saged mangke kula waosaken nggih Cak Ning. Assalamualaikum, wancinipun jam 11 langkung 17 menit, wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, cak ning tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Monggo kita lajengaken nggih dialog ekonomi. Monggo cak ning saged gabung nggih teng 0315462961, saged tegui teng kene WhatsApp Pro 4 teng 0896021111968 nggih. Narasumber kita wonten Dr. Dedi Surahman SAMM utawi Cak Dedi ngaten nggih. Dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya nggih. Topikipun financial FOMO ke freedom ngaten nggih. Nggih monggo dilanjutaken Cak Dedi.
2: Ya, cedhaten tadi ya. Maka yang terpenting sekarang itu adalah bagaimana cara kita menggeser supaya enggak FOMO tapi kita bisa freedom.
1: Supaya bisa mengamankan diri.
2: Nah, yang pertama adalah aturannya. Nah, aturan yang pertama adalah jeda 30 menit atau 30 detik sebelum kita mengambil keputusan yes or no kita beli barang itu. Itu dulu. Nah, iki lek barang cilik gampang nih. Tapi lek barang gede.
1: Barang gede gak iso 30 menit.
2: Gak iso 30 menit.
1: Mesti kadang-kadang kudu ngomong bojone.
2: Ya.
1: Ngomong anak-anake, perlu juga kadang-kadang kumpul keluarga ya.
2: Nggih, leres. Nah, maka di sini kenapa kita harus jeda itu secara proses kita tenang sejenak itu jauh lebih baik ketika kita mengambil keputusan langsung tanpa ada perhitungan yang jelas. Makanya itu perlu jeda dulu. Jadi seperti kasus yang tadi yang disampaikan, perlu nggak sih nek mari nikah iku
1: langsung beli rumah?
2: Iya sih, didelok dhisik. Keuanganmu piro, keuangane bapak piro, terus kita cari bareng informasi, floatingnya itu berapa, kira-kira nutut gak? Nah, itu cara aturan main yang pertama. Nah, aturan main yang kedua adalah otomasi keuangan, yaitu putuskan atau tidak. Nah, jadi setelah ngobrol bareng si fula, ibu, bapak, mbak, dan lain sebagainya, keputusannya iya apa enggak. Nah, itu pun kalau dinilai di dalam keluarga itu kan pasti akan cek ruwet sih. Kok atik ngini barang? Duh, bukan. Tetapi kita mulai belajar berkomunikasi untuk mengambil keputusan terbaik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah. Nah, ini agak saya geser dengan case saya Neng ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kemarin itu saya dapat satu case di keluarga saya. Perjanjian beli rumah itu kan karena papa itu menghitungnya 10 tahun. Ternyata di berkas itu 15 tahun.
1: Nah, itu tadi.
2: Duh. Si. Nah, saya dipanggil lah pulang ke Lampongan. Mas Dilon, Mas iki ya opo, Mas papa iki, Mas. Nah. Saya cek semua. Loh, Pak, berkasnya 15 tahun. Loh, wong papa lho rong tahun iki meneh wis pensiun lho, Mas. Lho alah. Terus piye? Nah, pada akhirnya ini kan akhirnya bukan freedom lagi kan?
1: Iya.
2: Ning Pur. Nah, saya akhirnya muter otak. Muter otak itu, oke, saya butuh informasi semua keuangannya papa. Dan semua utang-utang yang ada di keluarga. Nah, akhirnya saya kumpulkan, saya catat nih. Blok. Ma, bisa bayar ini sampai 2032, sumbernya dari ini ya. Mas, iya nek papamu sik digawe. Oke. Plan berikutnya adalah papa punya relasi siapa yang bisa bekerja mendapatkan uang segini. Nah, itu kan butuh jeda juga kan.
1: Butuh.
2: Nah, pada akhirnya otomasi ini akan membuktikan bahwa sebuah keputusan itu butuh difikirkan bareng-bareng dengan jalan komunikasi. Nah, ternyata itu tadi tidak menghitung dari awal ya karena kepengin tumbas bahwa itu murah dengan ketok waktu murah. Itu asumsinya adalah 10 tahun pas di saat saya pensiun semuanya sudah selesai.
1: Cukupi
2: dan lain sebagainya. Ternyata enggak.
1: Masih ada jeda 5 tahun lagi.
2: Ada 5 tahun. Nah, pada akhirnya.
1: Dan itu tidak bisa dibantah ya.
2: Enggak bisa karena
1: dari
2: dokumen
1: karena
2: resmi.
1: Karena sudah itu sudah dokumen resmi.
2: Nggih, ya? Karena dokumen resmi.
1: Tok 15 ya 15 saat dia kudu manut.
2: Nggih.
1: Nah, seperti
2: pada
1: ini.
2: Akhirnya, saya begini. Ada aset enggak yang bisa dipertaruhkan ini? Ada, Mas.
1: Di kayak jonggol ya.
2: Kayak jonggol, ya. Ada, Mas. Di rumah sana. Nah, di Jawa Tengah. Oke. Piro ukuran nih, saya bilang. Sekian kali sekian. Saya coba lihat harga pasarnya di sana cuma nutut sekitar 185 sekian juta. Saya udah gini, nutut tai, gak nutut kita aneh. Nah, karena apa? Ada floating.
1: Iya.
2: Nah, gak nutut iki. Wes gini aja, Pak. Sudah, kita bertahan dengan posisi ini. ya apa carane urusan ini selesai di 32 dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, kemungkinan naudzubillah min dzalik ya Ning. Karena kalau utang piutang dengan bank itu kan pasti akan putus ketika beliaunya sudah wafat. Nah, tapi kan ada klausul-klausul lainnya gitu loh. Nah, ini otorisasi yang harus kita perhatikan. Nah, makanya itu membeli sebuah investasi itu ya gak iso gerusa-gerusu gitu loh.
1: Ya,
2: nah, maka butuh otorisasi itu supaya apa? Supaya gak mendolmburi. Nah, itu yang kedua. Nah, maka yang ketiga adalah mengubah pola berpikir kita. Jadi, mengubah pola berpikir itu kita bukan lagi berbicara pada seberapa besar kekayaan yang kita punya, tapi seberapa banyak waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan ini semua. Nah, orang berpikirnya begini, oh bebanku kok wage yo. Jadi akhirnya orang malas. Tapi berpikirnya adalah aset apa yang harus bisa saya pertahankan dan aset apa yang akan saya beli suatu saat nanti. Nah, potensi ini yang akhirnya membuat kita itu sebenarnya freedom.
1: Ya, pengamanannya
2: ini nih gitu loh. Nah, nggak selalu harus hari ini. Kan orang-orang itu berpikirnya kalau nggak sekarang,
1: dang cepet
2: kapan?
1: Iya.
2: Enggak lah, sama
1: dengan, ada kesempatan katanya sih begitu. Tapi dilihat dulu ya kesempatannya, kesempatan sing merugikan apa kesempatan sing menenangkan. Nah, gitu ya.
2: Nah, itu kita butuhnya tenang. Sama dengan kisah ketika sebelum COVID dan setelah COVID. Setelah COVID rumah itu pasti akan harganya kan murah nih. Uang kan butuh duit tuku. Nah, itulah momentum kita masuk.
1: Itu momentum. Jadi harus juga kita memperhitungkan strategi lepas tertentu nih. Ya.
2: Iya, supaya kita freedom itu aja. Nah, ya. Tips
1: ini
2: yang
1: ada WA saya dibaca baca dulu ya biar nanti enggak ngantri ya. Cari Ning Sri ini teman saya Sinden.
2: Oh, nggih, monggo.
1: Nah, Ning teko hasil nyinden. Sakjane dhewe kan ya oleh tambahan.
2: Oke.
1: Ya iku jenenge tambahan penghasilan.
2: Oke.
1: Iku jenenge kesenimanan.
2: Okay.
1: Tambahan penghasilan tekok kono. Nah, saiki ya apa ning aku tekok carane ya apa sih sakjane mengamankan kondisi perekonomian keluarga selain misale mau wis dicontohkan bahwa ada rumus 30-20-50.
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Nah. Selain rumus 30-50-20, kembali lagi Ning Sri ya tadi ya.
1: Iya.
2: Ning Sri pertanyaannya begini, punya utang enggak? Itu dijawab dulu.
1: Ada tanggungan
2: enggak? Ada tanggungan enggak? Itu dijawab dulu. Nah, ketika ada tanggungan, maka rumus yang tadi yang harus kita pecah. Tetap dana darurat itu harus ada. Mas, tanggunganku
1: yang 20 ya, yang 20 tetap harus.
2: Mas, ibarat ngene Ning, paling welek kayak di posisi saya. Cukup itu gambar sekolah sama menyelesaikan tanggungan-tanggungan. Wis, nah maka berhentilah untuk investasi dulu, jangan selesaikan ini pelan-pelan sampai sudo. Nah, wis sudo baru mikir liane.
1: Enteng,
2: baru mikir liane. Nah, tidak dipaksakan Mas Didi. Ya gak apa-apa, tapi ingat, kamu butuh berapa waktu?
1: Jedah waktunya.
2: Jedah waktumu.
1: Sedangkan saiki umure piro?
2: Umurmu piro? Nah, maka ini yang harus kita bicarakan, skala prioritas dan skala yang diutamakan itu beda, gitu loh. Nah, maka kalau Ning Sri tadi, kita ambil aja sama seperti konsep zakat. Berapa persen yang harus kita sisihkan?
1: Nah, dari hasil tambahan atau yang dari hasil
2: tambahan dong.
1: Tambahan.
2: Karena kan kalau yang utama kan mesti kepedot, nggak jadi. Kalau melihat ceritanya kayak begini mesti kepedot, bisa. Jadi sing utama. Wes
1: jelas harus ketutup ya.
2: Harus ketutup. Nah, berarti tambahan ini tadi, kenapa kok tambahan ini malah kesahut? Berarti kan sing utama berarti kurang kan Ning?
1: Betul, berkurang.
2: Bukan berkurang, tapi
1: malah
2: kurang. Nah, sama dengan begini. Sewaktu saya kena beban ya. Saya menghitung gaji saya di kampus sekian. Aduh, mati kon. Gak nutut iki. Minus pasti. Nah, sehingga apa? Saya harus ngejar jabatan fungsional dan lain sebagainya. Sekolah harus selesai.
1: Ya.
2: Ketika sekolah selesai, maka kan SK muncul baru.
1: Oke, selesai nih.
2: Wah, berubah kan?
1: Ya.
2: Wah, rada sudo rek. Sing seharusnya minus sekian juta, akhirnya rada gak minus.
1: Ya.
2: Nah, ini konsep bersyukur sudah.
1: Ya.
2: Berarti kan kita nyari tambahannya gak pelajaran mana, rada melayu cepat.
1: Karena nah, sudah ada di situ.
2: Sudah ada di situ gitu loh.
1: Nah, aman.
2: Aman. Nah, sekarang kita apa lagi? Ya, strategi apa lagi supaya ini aman dulu? Gitu loh. Nah, nanti kalau sinden ini masih keserap yang di sini. Wah, berarti ada salah perhitungan. Kok bisa sampai keserap? Wis nambah kok sih keserap?
1: Padahal wis nambah, ono tambahan. Ono artinya tambahan, ada ya? Ketika ada tambahan pemasukan, yeah, harusnya kita sudah bisa meringankan beban tanggungan kita ya.
2: Apalagi konsepnya tambahannya itu terjadwal loh Yening ya. Itu beda. Tambahan yang terjadwal dengan tambahan yang tidak terjadwal itu berbeda.
1: Dengan insidental ya.
2: Iya, yang insidental ini yang agak bahaya. Kenapa? Dia harus putar otak ya, apa caranya dalam satu bulan harus tetap. Nah, maka kembali lagi kalau saya bilang ke mahasiswa, planning and target itu pasti ada di hidupmu.
1: Betul. Betul.
2: Kalau tidak ada, habis kamu.
1: Sing ngorek-ngorek ya Pak Dewi.
2: Iya.
1: Sing menentukan land itunya juga kita sendiri
2: Pak,
1: ya.
2: Pertanyaannya pasti gini, Pak, kalau nanti keseret-seret masa lalu, ya sudah hadepin. Karena itu yang kamu buat. Udah. Resiko apapun yang penting di masa sekarang kamu jangan mengulangi kejadian di masa lampau. Sampaikan saja bahwa iya itu kasus masa lampau yang saya keseret. Enggak usah takut, tapi pikirkan bagaimana supaya kamu tidak mengulangi itu lagi. Selesai.
1: Iya. Nggih, matur nuwun nggih ning Sri Kartini sampun bergabung tenggene Pro 4 RRI Surabaya. Niki kancaku SMP, kancaku sinden, ya kancaku desa. Nek reuni ya ketemuan.
2: Ora nang desa enak ning berarti ning. Nyicil gawe tuku tanah ning.
1: Gawe tuku sawah.
2: Gawe tuku sawah, leres iku ning. Iya,
1: betul.
2: Cilik-cilik.
1: Apa meneh cilik-cilian masih mek seprapat sak wolon ya ora apa-apa. Toh kaya ngene iki ya banyak pabrik-pabrik sing dibangun yang desa itu secara ekonomi kan kita dhewe sok mundur ya.
2: Bisa.
1: Adanya bangunan mungkin jalur tol yang lewat itu awake dhewe oleh galangan nang kono. Ah enak.
2: Nah, itu rezeki yang tidak
1: bisa untuk memperbesar lagi, meluaskan di tempat yang lain. Tapi artinya memang pengawasan keuangan iku ya sapa meneh nek gak awake dhewe gitu ya. Enggak bisa kita artinya meskipun anak dewi paribasannya kita sudah mantu ya. Anak kita seperti ibu tadi, anakku ki kepengin duwe omah, bar manten pengen duwe omah, tapi tetap seorang bapak ibu harus bisa meneropong juga.
2: Leres.
1: Rodok-rodok dielekno supaya nantinya enggak ada kesulitan di belakang hari mekaten nggih. Oke, monggo kita lanjutkan yang tadi yang mendekati jadi, ke freedom tadi.
2: Ya. Kalau sudah kita melakukan proses pemetaan itu bahwa kita punya tanggungan atau tidak, nah maka kita bisa benar-benar freedom. Nah, maka pertanyaannya begini, Ning. Sudahkah kita melakukan perincian dalam setiap bulan di keuangan kita? Nah iki tadi pertanyaan.
1: Iki.
2: Sudahkah kita melakukan pencatatan dan pemetaan? Nah, ketika sudah, maka disitulah kita bisa berpikir. Oh, bocorku teko kini. Oh, nutupku teko kini. Wis. Ojo mlayu nandi-nandi. Kalau ini sudah diukur begini terus jenengan keluar dari rel iki yo nabrak. Sama dengan kereta api.
1: Bocore tambah ombo iso-iso.
2: Ya iya, wis ditutup mbok terobos. Yo gak nyalano sopo-sopo. Maka inilah yang harus kita pahami banget ning Bur.
1: Iya.
2: Nah, kembali lagi bahwa apa ya? Sebenarnya ini masalah sepele tapi bisa jadi rumit. Sepele jadi rumit.
1: Contohnya. Nah,
2: contoh begini. Kasus yang terjadi di lapangan juga di kampung-kampung ini kan gini. Ibu-ibu sekarang itu kan banyak dideketin dengan berbagai macam kemudahan untuk pinjam.
1: Ya.
2: Boleh, enggak apa-apa boleh. Boleh ketika memang itu dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Tetapi kalau tidak produktif, jangan. Jangan lakukan itu. Karena kalau dihitung lagi, yang dipinjam sekian, mengembalikannya sekian.
1: Ya. Oke, nah, masuk lagi dari Kak Yeni. Nengpur saya Kak Yeni. Dari Rungkut. Ya, terima kasih. Si meripatku rapat tok. Kacamatanya ketinggalan. Jeneng. Ya.
2: Monggo, pelan-pelan
1: Neng,
2: aja.
1: Apakah boleh kita apa nunggu gaji 13 untuk bisa memanfaatkan semuanya untuk kepentingan-kepentingan selain yang tertulis dalam perencanaan bulanan. Gaji 13.
2: Ya boleh lah.
1: Ya.
2: Mending ngono.
1: Monggo, boleh. Wong dua-dua jenengan dhewe ya. Ning Yeni, terima kasih.
2: Secara hitungan itu jauh lebih baik. Nah, karena apa? Gaji 13 itu kalau tidak masuk dalam list ya. Gaji 13 itu kan pemberian ya.
1: Ya,
2: pemberian insentif yang istilahnya insentif yang memang tidak masuk dalam rutinan.
1: Ya.
2: Nah, kenapa 13 itu iso oleh iso enggak?
1: Betul. Ya, terus tau. Oleh sak piro ya tergantung kan tergantung kebijakan nah, di atasnya. Nah,
2: tetapi kembali lagi, apakah terus ketika kita mendapatkan gaji 13 itu terus dintekno langsung? Ya ora tau sajane. Gitu loh. Mumpung 13 iki ayo wis tamasya. Dan lain sebagainya. Kecuali mohon maaf sekali. Wis gak duwe duit, ya toh, duit bulanan niku wis gak cukup, terus kepingin healing karena dapat rezeki 13, monggo. Tetapi kembali lagi itu harus diukur, jangan tidak diukur. Dan nah, jangan mancing-mancing.
1: Tetap dieling-eling.
2: Iya, aja mancing-mancing. Mancing-mancing begini. Bikin status. Healing. Lah, aja mancing-mancing. Wis sudah. Jadi artinya kalau mau healing, mau apa dengan gaji 13 sudah. Bahagialah dengan keadaan keluargamu. Wis gak usah di status. Engko nek wis gaji 13 lewat 3 bulan 4 bulan, statusnya enggak apa-apa. Kan wis lewat.
1: Mergo pas iku wis lewat. Dan wis entek. Wis entek.
2: Nah, itu ya. Supaya apa?
1: Memang kalau kita telah omongane ning Yeni iki mau ya, infonya dari ning Yeni oleh nggunakno gaji 13 ya boleh. Ya sekali lagi bahwa gaji 13 itu sebenarnya bisa dibilang dana segar juga bisa,
2: yeah.
1: Bisa juga dibilang dana untuk taktis untuk tutupan juga bisa ya.
2: Okay.
1: Maka awak ya terserah kita juga ya yeah. Cak yo. Dadi nek misalnya dia mutusno Pak, engkau gajiku 13 tak gawe nyaur sing iki.
2: Nah, berarti kan
1: selesai.
2: Ada perencanaan kan, Ning?
1: Ya,
2: sudah ada perencanaan.
1: Sebelum dia turun.
2: Iya, nah, ada perencanaan.
1: Contohnya saiki main ya, sampai Juni. Harus digawe apa ya, rodok muter-muter enggak apa-apa. Nek kirane siso utawa nek kirane sosok
2: SMA. Iya, barulah.
1: Monggo.
2: Monggo. Barulah. Tapi jangan sampai tidak ada perhitungan, ini bahaya juga gitu loh.
1: Iya.
2: Tapi kembali lagi bahwa penganggaran itu perlu di rumah tangga atau di pribadi. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Karena setelah saya jatuh gulung kuming gak karu-karuan, ilmu ini baru turun.
1: Baru turunnya saya dapat, setelah merasakan jatuh.
2: Jadi setelah saya S3 dan lain sebagainya itu baru Allah. Makanya saya digojolokin sama keluarga itu, kowe iki wong keuangan, gak iso ngatur keuangan sampai kok ngene.
1: Karena memang mendahulukan.
2: Iya, karena yang posisinya
1: gini. Dulu.
2: Baik itu boleh, goblok itu jangan. Ya. Saya pernah di posisi itu, masalahnya gitu. Sampai akhirnya
1: terus nomor rumus iku mau. Berarti rumus pribadi ya itu
2: rumus
1: ya.
2: Pribadi, makanya, ini cerita ketika saya sidang itu, ada salah satu profesor yang dari psikologi itu ya, bertanya begini. Sebenarnya saya tertarik dengan penelitiannya Prof. Vendus ini, tetapi ada hal lain ini. Ketika yang ditanya mendasari. Semua penguji, Prof. Vendus bisa menjawab. Tapi ini kok lama ya sekolahnya ya? Ini pasti ada faktor X yang ada di dalam disertasinya Prof. Vendus. Saya tidak bisa jawab waktu itu, Ning. Ketika penguji akademik saya tanya, apa yang menjadi cerita di balik itu semua? Melanjutkan, nangis saya. Ya karena memang saya curhat di disertasi saya. Beratnya kalau kita tidak menata keuangan itu di sana. Nah, ini yang saya lakukan adalah yang sekarang adalah bikin fondasi ulang setelah semuanya hancur.
1: Iya.
2: Itu yang berat, Neng.
1: Dan yang merubah adalah diri sendiri.
2: Iya, tapi kalau kita tidak mau memperbaiki itu dan masih butuh validasi orang lain
1: dari
2: butuh
1: orang lain.
2: Ini. Wah, enggak bakal kita freedom.
1: Iya, enggak ketekan.
2: Enggak iso, Ding.
1: Iya.
2: Kita nggak akan pernah bisa freedom, Ista.
1: Masih syukur ketika, mohon izin, gini, ketika bapak karibu lanang wedok itu ini pada bekerja.
2: Iya.
1: Itu masih bersyukur.
2: Masih.
1: Yang susah lagi kalau misalnya penjenengan sendiri, istri tidak bekerja.
2: Nah itu yang agak berat.
1: Itu memang harus benar-benar dihitung dengan teliti. Karena apa? Bersumber satu dengan bernyumberewi rong sumber itu jelas beda.
2: Jelas beda.
1: Ya,
2: apalagi itu, punya tanggungan.
1: Nah, kita harus lebih, lebih waspada juga.
2: Lebih
1: ya.
2: Waspada.
1: Oke, Cak, wakdali pun gak cukup, gak kerasa ya, Cak.
2: Siap.
1: Pokoknya gak cukup ya, ada rong jam sampai jam siji, kan ya gak apa-apa ya. Artinya, monggo, ada juga yang curhat, kan, karena ibu yang dari 6260 tadi ya, anaknya kepengen ngini, sementara tuh kok neng Sri ada duit tanggapan, niku enake digawe apa gitu ya. Jadi, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu kita semua ya. Tularkan juga dari Ning dari Kak Cak Dedi ya untuk Ning Sri untuk semuanya sehingga kita semuanya juga bisa apa ya meraih peluang yang lebih baik tapi tidak menyisakan sesuatu yang kepontal-pontal nang buri gitu. Sudah cukup yang disampaikan. Monggo sebelum kita berpisah langsung aja closing statement-nya.
2: Berarti closing statement-nya adalah untuk kita menjadi manusia yang bebas dalam keuangan, alangkah baiknya kita merencanakan keuangan itu di awal. dan ditata lebih awal, dan jangan pernah setelah kita rencanakan kita lepas dari perencanaan itu. Jadi kedisiplinan keuangan itu penting, konsistensi atas keputusan itu penting.
1: Penting juga. Nggih, matur nuwun sangat rawuhipun, Cak Dedi. Sukses untuk semuanya, sukses juga untuk hari ini gawenya dari apa FAP. Prodi, FAP. Mudah-mudahan semuanya sukses. Nggih, berjalan lancar. Amin, kita tutup bareng-bareng hamdalah nggih,
2: alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bareng Cak Ning kula nggih nyuwun pamit saking dialog ekonomi kalian Cak Dedi. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Kancaning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Janing Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai ngelakokno voucher parkir tepi dalan umum lan penggunaan khusus liyane sing dikelola barek Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasikno nanggone kalangan masyarakat, sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang kutha Surabaya. Oh,

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkab Bangkalan ngelibatno para kader Posyandu gawe ngleksanakno pendataan calon penerima manfaat MBG utamane gawe ibu hamil, menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudio nyatakno pendataan iki dileksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Cak Ning iku mau yore, woro-woro jam rolas awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Wala, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Cak nih, ojo begadang yo. Soalnya nggak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: komputer iki passworde opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
0: Yuh, yuh. Ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
3: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
3: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, bu.
0: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Hence, bukan Kak Hence.
1: Hence.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya. Ya, maksudnya. Iya, salam kenal Kak Hence ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Ria ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador.

0: Outdoor of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung ya narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya juga yang sore-sore.
1: Iya sih, ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore siang jalan.
0: Iya.
1: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Henci.
1: Oke, okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi, Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: iya,
1: sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: oke, okay. Sambil nunggu mungkin
1: iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: okay, sambil nunggu ya.
1: Ya
0: oke, okay, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, okay, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.
1: Oke.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Gimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Iya, terima kasih Pak Hensi, juga Ibu Ulia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon University of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paducah di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik.
1: Oh.
3: Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paducah juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paducah dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi.
1: Okay.
3: Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace itu sesuatu yang luar biasa. Dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak ke tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
1: Ya. Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah PNC, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat bayangkan, Pak Enco, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi, ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: Ambon iya, sekarang ini, ya, anak, iya, apalagi sekarang ini
3: anak-anak
2: ya,
3: pop, dan okay, itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Banyak orang.
3: Itu lah tadi tuh middle frekuensi, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota, bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun, itu
2: melo,
3: orang ya, wow, milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya, ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon, nomor telepon kita 0911-311-544. Dan WhatsApp-nya kita ada nih, Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya, langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia, kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh, Donci. Okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa, Kak? Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Oke, ini ya.
1: Oke.
2: Ini ya. Oke. Oke, di 081356245887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 09091311544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita langsung aja ya.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Lalu ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, sedikit pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Nah, itu aja, Kak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada suatu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country, musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa mida frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kau menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari, tapi rata-rata kalau lihat perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi
5: itu kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Kan bisa lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di Prodi Antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya,
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi karena tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks Sitio Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya, boleh.
5: Kita
1: telepon
5: di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Oke, okay, Jakarta ada Mpok Lia ya.
1: Iya, siang, Cikgu.
6: Manggilnya Kakak Hengce, ya, Kakak Inci.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita. Kita
1: baru kenal, Cikgu. Iya, baru kenal.
6: Jadi, asap ya.
4: Oke. Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, bapak kita ini direktur juga ini luar biasa, luar biasa,
5: luar biasa. Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO,
5: Pasar Polinya Ambon. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni, Lupa. Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah.
6: Berat juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cikgu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya bagi aku?
4: Terima kasih.
6: Jadi apa pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, soal paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang ya,
1: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya.
6: Makin pas ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong,
4: memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya,
4: sudah diganti-ganti.
5: Tidak apa-apa, tidak.
4: Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak bagus.
6: Pokoknya ingin tahu gitu, seperti apanya pagi.
4: Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Jadi apa? Iya. Ini kan satu lagu, tambah musik nanti lagunya, lagu ini apa ya? Mbak Veronica, itu lagu sepiranya. Bos dong, apa musik nanti ya.
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cikgu, terima kasih Cikgu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Saya penjawabnya. Daegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta itu pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira gitu ya.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu.
4: Jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saya diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga, ini Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Oke. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Saning Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran virus hantavirus. Masih nang kutha Surabaya sik gurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinas Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak njaluk masyarakat njogo kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sehat.

Ngale nang kabar liyane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe no rasa banggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK nang wilayahe 91,46% melalui penerapan program bekerja melanjutkan lan wira usaha utawa BMW sing didukung barek penguatan sertifikasi lan praktek industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen, ono 195,429 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wira usaha lan 14,84% ngelanjutno kuliah. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ning, anak sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nggih, menawi kala wau wonten beberapa napa nggih beberapa sayur-sayuran utawi makanan-makanan ingkang dipun dadosaken pantangan ngaten nggih kangge kanca-kanca utawi kangge Cak Ning ingkang menderita asam urat, kolesterol lan diabetes menika mugi-mugi sedayanipun kita saged ngira-ngira ngoten nggih Cak Ning, saged memprediksi utawi saged ugi naker sakpira sih nutrisi sing sakjane awake dhewe kedah patuhi menika nggih mugi-mugi sedayanipun saged ndadosaken awake dhewe niki selalu dalam imunitas ingkang sae ngoten nggih Cak Ning, supados pancarobat ing wekdal menika wancine perubahan antara musim hujan kalian musim kemarau niki tasik dereng jelas ngoten nggih Cak Ning. Mila awake dhewe nggih monggo dandani kesehatan awake dhewe, dandani imunitas awake dhewe, dandani pola nutrisi makan, pola tidur, pola kerja kita, pola olahraga supados tetap sehat wal afiat nggih. Kerantos wekdalipun kumandhang adzan asar ngoten nggih Cak Ning nggih. Kalian mangke sak sampunipun menika kula kepareng nyuwun pamit mangke sak mantone kula tenggene Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia. Nggih, pareng kula perbandari nyun pamit mohon undur diri. Nyun ngapunten bae wonten kladhe ngatur Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Mbak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Nggih, sakniki sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki sampun jam kalih langkung sekawan dasa 9 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning tak sampai nawara-wara jam telu sore mare aku Lia. Caning Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkat no kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus masio nang kutha Surabaya sik kurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesah nyaluk masyarakat njogo kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat. Kabar liyane cak ning Pemkab Bangkalan nglibatno pro kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MBG utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawa KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudiyo nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Caning kumoyore woro-woro jam telu sore, ketemu manenang woro-woro jam 5 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten cakning. Sakniki wayahe Goyang Dangdut mbarek aku liyangke sing bakal ngancani sampean kabeh mbarek lagu-lagu dangdut sing sampean senengi. Mengko sampe jam 5 sore ya cakning, mari ngono dilanjut lenggang Surabaya. Nah iki sing tak delok-delok cakning ya, sing pertama kali mlebu iki ana sing nang telepon. Tak sapa dhisik. Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Yo, apa kabar Ning Lia?
1: Alhamdulillah baik. Ini Ningnya sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarku apik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ning
2: Lia begitu juga.
1: Siap, selalu sehat ya.
2: Amin amin.
1: Nggih. Langsung aja ta, tak tambahin bonus lo ya. Sing nang kene.
2: Mau request lagu.
1: Lagu apa?
2: Teman jadi nyaman.
1: Teman jadi nyaman.
2: Iya.
1: Teman jadi nyaman. Yang di sini mau pilih enggak? Ini lagunya yang ada di list.
2: Ini apa nih?
1: Oh, no. Ada harusnya aku bukan dia, terus ada ketahuan dari Uut Permatasari. Ada Roma Irama dosa yang menghantui. Ono sis. Napa?
2: Sing pertama ae, sing pertama ae.
1: Harus ganti. Harusnya aku bukan dia itu ya.
2: Iya iya iya.
1: Oke, salame mangga.
2: Untuk Ning Rahma, Kak Husein, Ning Dia, Ning Ena, Cak Toto, Cak Asko. Terus Pak Wandi. Cak Wawan. Jamul. Cak Asko. Terus Ning Ela.
1: Ya.
2: Pokoknya ke semuanya aja, tempat terkecuali.
1: Siap.
2: Untuk sing deloso, satu. Untuk Ning Lia sehat selalu,
1: kurang
2: hati-hati.
1: Siap.
2: Lagunya tak tunggu. Okay. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Guys, semoga sehat-sehat selalu ya. Lanjut nggih Caning nggih, sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng sonten Mbak Lia, Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Waduh, semangat iki Cak Hasan ya. Piye kabar?
3: Request lagu ning.
1: Iya, lagu langsung ta iki.
3: Langsung.
1: Ya wis apa lagune?
3: Buta Tuli teko Roma Irama.
1: Buta Tuli?
3: Iya.
1: Roma Irama. Yes. Oke, salame.
3: Salame kanggo Ismelo Mbak Salama mangae ke wabea ini.
1: Oke, siap.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jawasin langsung ya, gercep. Blak tambah babi bu ngene. Langsung ya Cak Ning ya. Ya wis siji maneh kayae Cak Ning sadurunge tak puterno niki nggih sugeng sonten Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut. Tenang,
1: tenang leko iki.
4: Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam Mama Fikri.
4: Pengen request lagu.
1: Lagu apa lagunya?
4: Lagunya Sejuta Luka.
1: Sejuta Luka. Rita ta iki?
4: Iya.
1: Oke, siap. Salam.
4: Ada ta?
1: Ada dong.
4: Salamnya. Makasih, selamat sorenya. Baca Askum, Cak Kobar. Cak Toto, Cak Parno, Cak Ali.
1: Oke.
4: Terus Neng Rahma, Neng Ela, Cak Husen, Neng Gusti ya, yang barusan turun, Neng Selama. Kesemuanya, oh ya itu Mbak Lulu. Kesemuanya dari A sampai Z tempat terkecuali.
1: Oke.
4: Spesial. Yang punya menama. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Yang punya 8868 mendengerin ya.
1: Oke.
4: Okay. Harus lo ya. Assalamualaikum Mbak Lianya.
1: Siap. Nggih, siap Bang Fikri, matur nuwun. Nggih, sakniki wis ana papat lagu iki sing nang kene ya, mengko bakal tak buka maneh. Iku mau sing pertama ono Teman Jadi Nyaman, terus bonus ya ono Harusnya Aku Bukan Dia ini dari Balena ini tulisannya ya. Terus dilanjut marek lagu Roma Irama Buta Tuli. Terus ya ning tak buka maneh, baru tak putar Sejuta Luka, terus dilanjut sama ambil lagu requestannya sampean kape. Ya wis, ya ning tak putarno dhisik Teman Jadi Nyaman, nggih. Okay?

Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: Cak Ning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sawan pencak ning balik maneh nang koyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Balik maneh bare aku liangge lanjut di singe cak ning sugeng santen koyang dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Tenan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok suara ni pelan iki ya?
2: Masa sih.
1: Iya lho, temenan lho ya.
2: Sumuk.
1: Sumuk pol ta iki? Oh aduh, nang dindi sumuk kaya ya. Pewanas pol. Temenan enak iki ya. Ngombe es teh ya enak nih.
2: Ngombe nganggo es batu.
1: Lho. Tambah jos iki ya. Wah. Saking sumuk iki soal ya. Nang dindi sumuk kaya e. Surabaya iki pewanas posisan. Waduh, temenan paling enak. Waduh. Ajak ngiming-ngiming ngono ta ya. Aku tadi pengen tuku lho ya. Tuku nandi aku iki.
2: Ngarep studio lah nang dodol ya.
1: Nang ngarep studio ndi?
2: RRI.
1: Oh, mboten wae.
2: Ya saya mau dodol bakso kan yono es.
1: Oh iya, muga-muga teko ya. Butuh es degan iki ya. Ben seger-seger ngono ya. Pengikut. Pengi ya kadang-kadang sumuk sisan lo ya. Nih ku sing garai.
2: Iku padha liyo kipas, sampe kipas loro gak ngefek.
1: Gak ngefek. Entahlah, koyo iku doa tuku AC sih. Nggih monggo lagune.
2: Lagune Camelia Malik, Wakuncar.
1: Camelia
2: Malik.
1: Judulne
2: Wakuncar.
1: Wakuncoro?
2: Wakuncar.
1: Wakuncar. Oke.
2: Okay. Ana ya.
1: Nggih, wonten. Monggo.
2: Oke, okay, salam kanggo kabehan. Heeh. Kabeh selamat bekerja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Dikasih rezeki yang terkami, Mbah. Dikasihkan dari Bapak Mesih, Mbah.
1: Amin.
2: Oleh kandungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Semoga bisa ke Mekah, Madinah. Untuk mengenakan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
2: Yang mau dihati-hati aja lah. Lima amin. Matapun.
1: Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam. Pancen ya Cak Ning ya. Nang dindiku ya sumuk puwol lagi. Lanjut ya Cak Ning. Sugeng santan goyang dangdut.
3: Sugeng santan goyang dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap. Kali sinten niki.
3: Apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah baik. Sampean baik.
3: Ya, dengan alhamdulillah dengan sakur, Mbak.
1: Dengan sakur?
3: Nggih.
1: Sakur. Oh, baru ta? Enggak ya?
3: Baru. Ya, enggak lama sih.
1: Lama, cuma baru ketemu aku iki ya.
3: Iya, kalau sakur, kalau solehen jering.
1: Loh. Iki jenenge anak pira berarti, anak loro ngene ya. Berarti aslinya ada dua orang ini ya? Ada dua orang?
3: Enggak. Satu orang cuma namanya dua.
1: Oh gitu ta? Tak pikir dua orang ini orangnya ya? Ya apa kabar iki Cak Solihin?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Mbak.
1: Oh sehat dan kuat, alhamdulillah. Panas-panas ya iki ya? Tetap semangat.
3: Sumuk ya sumuk. Suap dan yang mutur.
1: Oh sumuk sisan ta? Panas pol ta iki? Kak udan-udan? Kak no udan? Iya.
3: Panasnya nggak panas, Mbak. Cuma sumo, Mbak.
1: Kenapa?
3: Nggak panas, cuma sumo.
1: Oh, nggak panas, tapi sumo, toh. Ngono ya?
3: Iya.
1: Malah.
3: Yowes, lagunya Menepuk Air di Dulang.
1: Menepuk Air?
3: Menepuk Air di Dulang.
1: Menepuk Air di Kolam.
3: Menepuk.
1: Menepuk, iya menepuk.
3: Air di Dulang.
1: Di Dulang, oh menepuk air di Dulang. Evita Mala lagi.
3: Iya, oh. Bisa nggak?
1: Iya, ada. Bisa. Salamnya.
3: Oke, siap. Salamnya Mbak Sana dan Ning Dian, juga ada Ning Salama. Ada Ning Sitimer, Ning Gustia, Ning Tumira.
1: Siap.
3: Ning Iin. Cak Askum, Cak Toto, Cak... Cak Basuki.
1: Cak Basuki.
3: Juga... Okay. Yaudah ke semuanya deh tanpa terkecuali yang di Madura semuanya. Selamat sore.
1: Siap.
3: Mm-mm. Untuk Ning Lia, semoga selalu sehat dan terima kasih.
1: Siap.
3: Sami, yuk langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Pancen nandi-nandi ki sumuk ya cane ya. Iku mau enak sih ngombe es teh es degan. Jadi pengin es degan ya, haus ngoten nggih. Ya cane tak puterno dhisik 3 loro lagu sih, mari ngono baru tak lanjutno, tak buka maneh. Iku sing dorong keputer iku ana Sejuta Luka Rita Sugiarto. Terus dilanjut Wah Kuncar Kamelia Malik. Terus anak man baru tak buka mana, baru tak puterno menepuk air di dulang ternyata ya. Salah dengar tadi sempatnya. Ya jane tak puterno di Sejuta Luka Rita Sugiarto.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, delok jam sih. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Gecaning balik maneh bareng kulihatan ati cara goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan.
1: Temenan iki. Kira mau masuk terus ya Cak Irfan niki.
2: Spam call lewat dua jam.
1: Akhirnya mlebu sisan iki nggih Cak Irfan.
2: Ya, alhamdulillah ning.
1: Tak delok mau Cak Irfan iki. Ngoten kok nelpon terus ya iki kayak pengen disrundul serundul ya. Serundul-serundulan iki.
2: Nyundul ke jalur kuwi.
1: Iya, keserundul-serundul kan Cak Irfan ya.
2: Iya.
1: Sehat ta iki Cak Irfan?
2: Alhamdulillah sehat nih, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Oke, lagune apa iki? Hayu.
2: Lagune Dike Sabrina mbek Sinta Arsinta ning sing jauh kok pergi.
1: Dike
2: Sabrina.
1: Sese aku keliru iki. Dike Sabrina. Kalau karo jauh kok pergi ya?
2: Iya. Yeah.
1: Jauh kau pergi. Oh sama Sinta Arsinta ini.
2: Iya yeah.
1: Oke okay. Salame.
2: Iya yeah, salame buat Ning Lia. Terus yang tadi udah kabung juga sebelumnya. Sama buat semuanya jeneng sing lagi denger no perobat.
1: Oke okay, siap.
2: Iya Nek pemuda cik panas dan jam segini.
1: Panas cian ya.
2: Iya sama sih, ini mau segera tanya panas.
1: Pada panas sih, kayaknya nandi-nandi panas deh iki. Kak Mek Surabaya mau
2: tapi kadang kak panas bingung. Bahan kak kering jari.
1: Oh iya bener juga ya. Kak panas.
2: Oh mana sih kadang ngumbah motor sih, terus diumbah hutan.
1: Iku wes, makanya aja ngumbah-ngumbah sih kok merah-merah hutan. Kecuali lek kata ibu panas pol ya, iku baru diumbah.
2: Nah iku nih,
1: nah iya iku. Nah lanjut Salami, mau?
2: Iya, wis ngono wis ning.
1: Oke, siap.
2: Oke, suwene.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, jane siji maneh tekan telepon nggih sak durunge tak wacakno sing nang WA. Sugeng santen koyang dangdut.
3: Koyang dangdut. Sore-sore ngene bareng ning Ria. Leko tenan.
1: Leko tenan temenan iki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ning Ria sehat?
1: Alhamdulillah, sampean sehat pripun?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
3: Mau request lagu Ning Lia.
1: Lagu apa ini?
3: Lagu ini aja, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus.
1: Sapu Tangan Merah ya. Oke, salam emang go.
3: Salamnya tadi ada Budian, Cak Irfan, kemudian ada Ning Rama, Cak Husen, Ning Iin juga, Ning Salama
1: ya.
3: Bang Kobar juga Mbak Ella.
1: Iya.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Ning Lia matur nuwun, selalu sehat.
1: Sami-sami.
3: Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Dan tetap semangat.
1: Siap.
3: Dan melindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap. Nggih, janing sadurunge tak putarno tak wacana tekan WAC niki mau sing pertama ono selamat siang Pak Sumarno dari Gondang Tulungagung ikut gabung. Salam buat semua pendengar Perempat Surabaya, salami selamat sore lagunya ikut terima kasih. Oke, siap Pak Sumarno. Matur nuwun. Lanjut niki sugeng santen goyang dangdut leko tenan. Ngono ya gabungan dari Tanti di Pumpungan Rekes Hidupku untuk Cinta. Inul Daratista. Matur nuwun Ning Lia, sehat sehat selalu dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Terakhir Janing wonten WA teko Goyang Dangdut Leko tenan ya, dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Dangdut Tamu Undangan versi Diva Hani. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Bersama Neng Lia Anjani, ya masih nih, masih Lia Anjani ya ini ya. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin, amin ya robbal alamin. Guys, Neng berhubung niki wonten 3 lagu ya, tadi tak puterno 3 langsung. Mari ngono, tak buka no maneh, setelah nih baru tak puterno loro iku mau sing teka WA. 3 lagu iki ono lagu Menepuk Air di Dulang Evita Mala, terus ono lagu niku mau Jauh Kau Pergi Diki Sabrina Sinta Arsinta, terus ono Sapu Tangan Merah Yus Yunus. Setelah nih tak buka maneh, baru tak puterno Hidupku Untuk Cinta sama Tamu Undangan. Setelah ini Janing tak buka sing nang telpon ge, soal iki lumayan rame nang WA ternyata ya. Ben Adil tadi ini mengko bakal tak buka no loro maneh nang telpon. Nah lek misale gak ono sampe loro baru tak buka no nang WA. Ya Janing tak puterno dhisik Menepuk Air di Dulang.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecak neng balik mana tanah di jarak yang dangdut lanjut nani ku mau nge. Halo sugeng santan kau yang dangdut.
2: Let's go temenan. Okay. Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam. Iku mang lekone panjang sampai mana?
2: Ayo ke siapa ayo?
1: Lah mesti.
2: Ayo, gak apa lah kok.
1: Iya, gak apa lah kayak gitu.
2: Bapak Mulyono Kembili.
1: Oh, asine
2: temannya bapaknya Mbak Lia. Aku lupa kalau mau kirim salam bapak Mbak Lia itu Pak Sopong ngono aku.
1: Nika.
2: Yang kemarin itu lho Mbak, lupa aku dipanggil-panggil, aku punya keturun Mbak, hari Kamis kemarin.
1: Oh, yang kayak nangdut live nih kita.
2: Oke ya.
1: Oh.
2: Mbak, lagunya jangan lupa Mbak, aku request lagu Sedingin Salju.
1: Sedingin Salju.
2: Biar suasana ini dingin di hatiku dan di pikir aku, biarpun panas matahari enggak masalah.
1: Waduh,
2: yang
1: siap.
2: Pikir, yang penting pikiran dan hati kita jangan sepanas matahari.
1: Oke, siap.
2: Makanya tak kasih obat lagu dengan judul lagu Sedingin Salju. Iya, Mbak Lia nyanyi aja ya, Sedingin Salju.
1: Ora, Raisa.
2: Oh, Somba, bapak pinter kok. Aku lupa bapak siapa, Mbak, namanya.
1: Bapak siapa ya ini?
2: Pak Sopo sih ingin Mas Tadani boleh Pak Sopo lali. Ono anakku wedok bareng ya Dewi Anora wingi.
1: Wah iya, sampean gak tekan iki.
2: Aku lupa ya kepada bapaknya Mbak Lia kalau mendengarkan. Mohon maaf. Aku nanti kalau dikasih tahu namanya ya bapak ya. Ini Pak Mulyono yang digembili.
1: Nggih.
2: Dari siapa Mbak lagu Sedingin Salju Mbak?
1: Nah ini Evita Mala nopo Evita Mala lagi?
2: Elvi apa Evita Mala gitu loh pokoknya. Yang ori ya Mbak. Yang lab nggak ada ya. Ya itu aja ya.
1: Yang apa ini? Yang mana jadinya? Evita yang Mala.
2: Lab, ya sembarang Evita Mala yang penting judulnya
1: Sedingin Salju. Oke siap.
2: Salamnya untuk bapak dan ibu. Ya Mbak Lia, selamat sore, selamat memantau.
1: Siap.
2: Sekali lagi mohon maaf hari Kamis kemarin Bapak Mulyono keturun. Kepegelan Mbak Lia ngelilir setengah lima.
1: Oh, nge-nge,
2: aku rompa Mulyono, ning Ami, ning Pur, terus Chandra, ning Ana. Aku ngelilir kalau nggak salah bapaknya Mbak Lia yang nyanyi kalau nggak salah itu. Aku liur-liur Mbak Lia nya nggak tahu kemana gitu loh.
1: Ngilang aku ngilang.
2: Iya. Terus ada salam tadi Mas Toto, Bu Dian, Bu Iin, selamat sore sama Mbak. Siapa itu Bu Iin? Anaknya tuh kok lupa aku rek.
1: Siapa?
2: Putrinya Bu Iin ini loh Mbak Septi.
1: Oh Mbak Septi.
2: Mbak Lia ini lah Lian ya akhirnya nih yo.
1: Iya selini.
2: Terus ada lagi yang barusan turun tadi siapa nak Solikin tuh? Yang depannya tadi namanya siapa Solikin ini?
1: Tak Solikin?
2: Ya yang nama keduanya Solikin yang pertama tadi lo.
1: Sakur. Siapa ya?
2: Sakur.
1: Sakur. Oh ya Sakur.
2: Ya kepada yang terhormat Mas Sakur Solikin Drosor, selamat sore. Jenengi cek wakai sama nak ngomong ya mang.
1: Iya wakai.
2: Yo Sak Solikin, ayo. Mama Fikri, selamat sore. Sekarang lagi apa, masa apa, tolong dijawab ya Mama Fikri.
1: Sudah masuk. Sudah masuk.
2: Nah, itu sing duwe Suramadu sudah masuk belum ya?
1: Sinten iki?
2: Pak Asnan.
1: Oh, dereng mlebet.
2: Belum, nah itu Pak RT-nya belum.
1: Pak RT juga belum.
2: Ya, Pak Parno, Bu Erik. Bu Istikaro.
1: Oke. Okay.
2: Bang Kobar, enggak ikutan joget abang. Sudah masuk belum ya?
1: Belum.
2: Belum. Bang ya Kobar, untuk semua saja selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Oke, okay, siap.
2: Untuk Mbak Lia. Mbak Lia kepanjangannya namanya kok seperti putune Mbak Mul yo.
1: Sinten iki?
2: Mbak Lia.
1: Nggih, Lia.
2: Lia sapa lho anak putucuku ada namanya
1: Lia?
2: Ada Anjaninya juga gitu loh.
1: Oh, ini Anjani bukan nama saya ini.
2: Oh, bukan.
1: Bukan nama asli. Ini tambahan aja dari Ning Simmer ini.
2: Nek si merasane si bancak ya.
1: Terus nambah si bancakane
2: aku kok gak diundang.
1: Duduk nama asli.
2: Ya, Siti kali aku ning Siti. Ya, untuk Mbak Lia kalau ada salah kata mohon maaf. Kepada Bapak dan Ibu kalau mendengarkan mohon maaf Bapak Ibu karena Pak Mulyono orangnya suka humor menggoda ananda tercinta Mbak Lia. Untuk Mbak Lia, saya doakan apa yang dicita-citakan terkabul dan
1: amin,
2: sukses.
1: Amin, amin.
2: Saya doakan menjadi putri yang soleha.
1: Amin. Ya
2: dilancarkan rezekinya oleh Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan dinas di mana saja, menuntut ilmu di mana saja, saya doakan berhasil dan amin. Berhasil.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Pak Mul atas donga doa-doanya ya. Itu ternyata Pak Mul itu ketiduran ya pas kemarin Kamis itu ya. Moga-moga yang mengko nang Kamis akhir bulan ya iso gabungan maneh mudah-mudahan ngoten nggih. Ya sakniki tak putono dhisik kaya loro dhisik iki ya soalnya waktune wedine enggak nutut ya. Tapi harus nutut. Monggo bakal tak buka maneh sak marine aku tak puterno loro lagu. Sing pertama ana Hidupku Untuk Cinta Inul Daratista, terus dilanjut Divani Tamu Undangan. Mergo terus tak buka no maneh, nak tak puterno sing Sedingin Salju Evita Mala. Ya janing tetep nang Perempat RRI Surabaya sing sabar sing durung kebagian iku sabar dhisik. Monggo bakal tak buka maneh samarine lagu Tamu Undangan. Tak putra di sini Hidupku Untuk Cinta Inul Daratista.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP yang gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.
2: Tak ijolne prasmanan.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, aning balik mana mbare kuliah tasih ten koyang dangdut. Halo.
2: Salahku juga karena jatuh cinta. Ikan sepertimu sehari seharusnya aku cerminkan diriku sebelum

0: aku cinta dia.
1: Asik. Waalaikumsalam. Cakobar kok putus-putus.
0: Wih,
1: jadi ya?
0: Bui Jati Permadani itu dari Kak Wendy Adela ya.
1: Kenapa?
0: Bui Jati Permadani.
1: Bui Jati Permadani.
0: Wendy Adela.
1: Adela. Fendi Adela. Kak
0: Fendi dan Devarina Indra.
1: Oke, siap.
0: Ya, salam balik buat Cak Todok Lodak, Mama Fikri, Cak Bel Tahu Setengah Mateng, terus ada Bunda Dian.
1: Ya.
0: Gak lupa Pak Wandi yang punya bis Bungur Rasi.
1: Oke.
0: Mbak Jainal. Terus Abah Parno, Ning Iin, Ning Ratno dan Pak Ratno semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Lalu mendengarkan.
1: Amin.
0: Dan yang memberi nama Anjani, kenapa gak naik Ning Simer?
1: Iya, tumben iki gak naik iki ya.
0: Dalam spesial buat bokap you ya, buat bapakmu semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Semoga
1: amin.
0: Bulan akhir ini, minggu akhir hadir.
1: Insya Allah.
0: Mbak Lia Anjani, jaga jadmi sebelum datang sakitmu. Karena cuacanya ini agak ekstrim.
1: Iya, benar.
0: Atur sembahnuun, terima kasih.
1: Oke, siap. Sami-sami, Cakobar. Iku mang tumben rada-rada putus-putus ya, Cakobar ya. Untungnya kedengeran mungkin, alhamdulillah. Ya, Cak Ning, berhubung waktu ini wis mepet ya. Lagu ini yang diminta Cakobar ini ya lumayan panjang. Tadi tak tutup disik ya, Cak Ning. Ngapunten, sak durung ini ku. Tak pernah disik, sedingin salju Evi Tamala.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sadurunge tak puterno lagu terakhir yaiku judule Bu Jadi Permadani saate Lia pamit undur diri nggih caning. Matur nuwun caning sing wis gabungan sing durung sempat gabungan mugi-mugi sak gabungan nang lain kesempatan. Engko ketemu maneh nang mari aku Lia nang Lenggang Surabaya. Merga iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Channing tak sampai nawara-wara jam 5 sore. Channing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyampe noroso banggane merko tingkat keterserapan lulusan SMK nang wilayahe 91,46% melalui penerapan program pekerja melanjutkan lan wirausaha utawa PMW sing didukung penguatan sertifikasi lan praktik industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen ono 1,500 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wirausaha lan 14,84% ngelanjutno kuliah.

0: Histoire.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning, balik maneh bare aku Lias sing bakal ngancani sampean kabeh sak niki tenan di Jora Lenggang Surabaya sampai jam 7 bengi mengko. Ya apa kabare dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat-sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro. Mugi-mugi ndang diparingi kesehatan nggih segera waras ben iso aktivitas maneh. Bener katane Cak Kobar, kita kudu jaga kesehatan mergo cuacane kaya mulai ekstrim.

Ya jane ya sumuk nang dinding ngene ya. Tak dengono sisan gawe sampean kabeh sing ana acara dinten niki utawa bulan-bulan niki lah ya. Mugi-mugi ae lancar jaya. Lancar rejekine sisan sing pasti kidungane sing paling buanter ya. Tasik nang pertengahan Mei. Sajane iku krasa gak sih Cak Ning ya, Mei iki koyo tanggalan niku kok cepet banget, krasa cepet banget. Lek ndek media sosial iku bulan April iku krasane lama banget. Nah, saiki kok Mei wis cepet rasane ya. Wis pertengahan iki Cak Ning. Iki dompete tasi tebel apa tasi wis tipis iki ya. Biasane ya Cak Ning ya. Nah, sumuk-sumuk sisan Cak Ning biasane ngono sampean kabeh paling pengen es terus ya, tapi aja kakean es engko pilek malahan ngarai flu ngoten Cak Ning. Pokoke kudu jaga kesehatan ae walaupun sumuk-sumuk kipas loro iku wis gak mempan ya tuku AC gak sih. In this economy like bahasa gaule arek jaman saiki ya, in this economy, di dalam ekonomi ini ya sekarang ya yang begitu sulit di mana dolar ini naik season sejak nih ya, mulai naik sampai 17.000 kilo ya, apa ya Allah, kita kudu pinter-pinter nabung Cak Ning ya, apa mana investasi emas entahlah, emas kan tambah muda ngono Cak Ning. Cuacanya nak jalan pemuda ya, terang-terang aja sih Cak Ning. Gak panas banget tapi hawane sumuk. Ah, iku Cak Ning ya. Apa maneh lek wis jam 12 siang mau Cak Ning ya. Iku wis mulai panas. Iki kayake gak mek nak Surabaya tok, paling nak Sidoarjo, Gresik, Madura, Mojokerto ya, nandi-nandi kayake wis mulai panas. Bahkan nak dalan pemuda saiki wis mulai rame Cak Ning, akeh sing wis mulai pulang kerja, mulai kerja. Pokoke hati-hati nang dalan, sing penting utamakno keselamatan, ngoten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning, sadurunge tak lanjutno, tak elingno kumandang adzan maghrib kanggo Surabaya sak petengene dikumandangno nang jam 5 luwih selikur. Sadereng niku kita bareng-bareng ngrungokno siaran ngrungokno kultum bare Ustazah Hania pada topik perjalanan hidup manusia. Mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hania dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya akan menyampaikan suatu tema perjalanan hidup manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ridho dan rahmat Allah lah hingga saat ini, detik ini, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pendengar RRI selalu diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, perjalanan hidup manusia. Kita dulu sebelum lahir tidak ada. Lalu menjadi ada. Waktu kita belum lahir itu tidak ada, kita berada di mana? Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, penuh liku-liku. Melalui tahap demi tahap perjalanan hidup kita dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, selanjutnya alam barzah dan alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia agar memperoleh keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita bersyukur diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Itulah yang dinyatakan Allah di dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pendengar RRI rahimakumullah, perjalanan hidup manusia. Sekali lagi, dulu kita tidak ada. Lalu menjadi ada di dunia ini. Siapakah yang mengadakannya? Pasti jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita dari tidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Melainkan kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Marilah kita gunakan umur kita sebaik-baiknya agar umur kita menjadi umur yang penuh berkah. Semoga pendengar RRI senantiasa kita dibimbing oleh Allah agar tetap istiqomah menuju husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning balik maneh bare kuliah tasih tan Lenggang Surabaya sing bakal ngajani sampean kafe sampai jam 7 bengi mengko ya. Tentune masih macet ya caning jam sakmene. Wis padha mulai kafe, terus ana sing sisan sing mandek sadelok gawe salat magrib ngoten nggih. Utawa ana sing ngrungokno siaran iki nang perjalanan macet mandek. Apa mandek sampai mandek jegrek caning. Biasanya lek mandek cekrek iku nang Sabtu malam Minggu ya, akeh sing metu. Oh iya, sekalian yo meniku kan yo wis tanggal merah lho tiba nang janing. Aku gak nyadar lho sampai lali ya. Meniku tanggal merah terus dilanjut ana cuti bersama, mari ngono Sabtu Minggu. Wah, iki iso dadi koyo libur panjang ngono ya janing. Kayake bulan-bulan Mei iki janing bakalan tadi Mei sing menyenangkan sepertinya soalnya ake tanggal abangi tapi gak berlaku gawe penyiar ya. Ya jane dinikmati ae lah apa sing terjadi ya jane. Sadurunge kita lanjut namane jane, kita sarang-sarang kita bareng-bareng ngrungokno feature Mbak Niar Abdul persiapan volunteer di Boston menyambut FWC FIFA World Cup 2026.
2: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
3: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
4: And we're responsible for everything else.
5: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
3: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya Channing, sampean wis ngrungokno feature bareng Niar Abdul persiapan volunteer di Boston menyambut FIFA World Cup 2026. Samarine iki Channing bakal tak lanjut nang lenggang Surabaya bareng Mas apa ya? Pokoknya lo apa bahasanya Channing tentene mergaiku sampean tetep nang kene ae aja nandi-nandi tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Canning tak sampai nawar-waro jam 6 sore. Canning Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System utawa SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing kedepanno pelayanan cepat, aman, nyaman lan terintegrasi. Nyandak kepedean nih Cak Ning, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amparawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Janing kumo yorek, woro-woro jam 6 sore, ketemu menenang woro-woro jam 7 bengi.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak ramen semuanya untuk ngerungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Ramen isok gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama Jepang Warek Pro 4 RRI Surabaya. Saat dulu kita lanjut tentang Lenggang Surabaya. Saat ini kita bareng-bareng rungok no trivia dolanan bal-balan.
2: Program dolanan bal-balan nang Pro 4 RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likuriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenang no Uruguay samarine ngalah no Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah Cak Ning, iki lo poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai

tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir saning sing keenem, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko, lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia? Ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning sampean sik bareng-bareng Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh bareng aku Liang nggih. Sadar ini ku tailing nah ya jane nang jam 6:34 waktu Indonesia Barat ku wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengah ningaten. Nggih jane mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih. Sale rawan napa nggih musim-musim hawa-hawa sing rada ekstrim ya jane wong kepepol ngoten nggih, tapi aku nang kene asian kok malah kademen. Kayake sing paling manjur iku gawe AC, tapi yang ngono iku wargane ya gak sepadan. Nah, Mas. Nggih, Caning, aku paling bakal cerita mungkin Caning iki sekedar cerita sih Caning ya. Wayahe cerita. Mumpung tasih rada macet mungkin ya, dalanan rame, sampean kudu hati-hati nang dalan. Tas barang bawaan aja sampe nopong gelek ngarani. Biasane kan ana sing nyantol nang mburi ngono ya, aja sampe lah lugur ngoten nggih. Terus sing penting selamat sampai tujuan. Nah, sing arep tak critakno mungkin sampean ngerti nang beberapa desa iki aku nonton kan ya Caning. Tapi terus iku ana sing film sing judule Para Perasuk. Nah, mungkin beberapa sebagian dari sampean kabeh ngerti ya maksudnya Para Perasuk iku apa. Nah, iki aku baru ngerti pas wayahe nonton film iku ngono Caning. Baik. Nang film iku koyo iki mungkin budaya ya, tradisi nang suatu daerah sing dek iku ana sing jenenge perasuk, para perasuk. Biasane lek ana para perasuk iku berarti ana sing dirasuki ngoten nggih Caning iki. Nah, sing prasuk iki Caning iku duduk sing maksudnya sing hantu-hantu ngono duduk Caning. Tapi lebih ke roh yang di tapi Caning iki disclaimer sih maksudnya pengingat aku raro iki asli apa gak ya sing jenenge para prasuk ngoten nggih. Mungkin di daerahnya sampean, daerah pedalaman mungkin ada ya yang namanya para perasuk gitu ya. Itu yang ngerasuki, tadi ku nggawe beberapa alat musik. Nah, nangkini ku ono sing nggawe serompet kalau nggak salah aku jenengi. Terus ono sisan sing nggawe gitar, ono sing nggawe gendang, ono Caning. Tadi pas dimaino musik ku Caning. Nah, sing dirasuki ki ya moro-moro kerasukan ngono jane. Kerasukan iku duduk sing hantu-hantu ya Caning, tapi roh koyoto, roh bulus, kewan-kewan tok sih. Roh harimau, roh kutu. Lek roh kutu nanti sing dirasuki iku bakal koyo kutu ngono Caning. Dadi loncat-loncat gitu ya. Cuma ini tuh ceritane tentang seorang pemuda sing cita-citane ku dadi seorang perasuk nah pesta kerasukan nang desane ku Caning. Iki koyo serem ngono ya Caning, tapi sajane ku ya enggak terlalu serem ngono Caning. Yo iki sing dimana iki aku baru ngerti ya kan. Nah, para perasuk iki nyeritakno tradisi mistis ngoten nggih. Nang suatu daerah iku, di mana daerahne niku, iku asline katene koyo digusur ngono dadi perumahan, koyo ngoto. Cuma mereka tuh nguri-nguri tradisine kono, dadi tradisi kono cetasih wonten ngono ya. Nah, lek ndek sini ku ceritane nak desa Latas Caning, desa cilik sing dikenal karo tradisi pesta kerasukan. Nah, iki ku wis dadi kehidupan sekaligus hiburan bagi warga setempat ya Caning. Nah, di mana sing nah konflik iku ya iku mau Caning ketika ternyata mata air keramat iku sumber utama ritual iku terancam digusur sampean. Nah, tapi perjalanane seorang pemuda iki sing pengen dadi prasu iku gak mudah janing. Dadi ini kaya to ono partnere dhewe ya janing yo. Dadi yo pas pengen dadi para dadi prasu iku gak mudah. Ono tantangane ono apa lek ngarani TC. Nah, ono TC ngono. Nah, iku mau janing tentang film para prasu nggih, mungkin sebagian mengerti bekne ada daerah nih sampean sing sampean ro masih ada tradisi itu ya. Soalnya ini aku baru tahu pas nonton niki filme ngono jane. Jadi oh ternyata ono ya tradisi koyok ngene ngono. Ya saneng bakal tak lanjut nang maneh samarene iki tetep nang 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sane. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Dik.
1: Apa, Mas?
0: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing ngendi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
0: Nah iki, coba gambare sapa?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas. Mas,
0: lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
1: Sampai niku ngomong apa sih, Mas? Mas, sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo.
3: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Gajane saniki wis jam 6:34 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Caning, balik maneh bare aku lihat asih ten Lenggang Surabaya. Sampean iki wis padha malam ta durung ya. Biasane Caning ideale iku mangan malam tuh nang marine magrib. Tapi bebekne sampean lebih enjoy ne pas mari salat magrib, salat isya ya monggo-monggo ae sakjane. Sing penting ojo lali mangan ya Caning, ojo lali jaga kesehatane. Mangan-mangan sing sehat. Biasanya aku ngomong mangan-mangan yang sehat kok lah ana sing protes. Nggih Caning, pokoke sampean kudu jaga kesehatan nang era gempuran. Nah, gempuran. Cuaca yang cukup ekstrim ya, di mana niki panas banget rasane kayak dipanggang ngoten iki Caning. Nang dinandi padahal yo cuacane sing gak panas-panas banget, tapi lah kok sumu ngono Caning. Makane ku biasane ana sing tuku kipas cilik, kipas mini, kipas portable. Waduh. Bahasa keren nih kipas portable ngono Caning gawe ben lek pas sumu-sumu utamane pasti sing pas nang tempat rame-rame. Nah Caning, bulan Mei iki bakal dadi dino sing sibuk mergo ana hari jadi Kota Surabaya. Apa mana nak jak tanggal 16 meni 3 hari lagi lah ya. Telung dino mana iku ana Surabaya Vaganza nang kene Caning. Wah, iki sing garai aku seneng sih. Aku iku paling seneng nolok-nolok kayak parade-parade gitu ya Caning. Sayangi kok bengi ya. Rapopo bengi sih, soalnya samarine aku siaran tiba. Aku cek nututi, paling tak delok tekan kini lah ya. Tekan pertigaan, perempatan kok pertigaan lah ya. Perempatan sing Balai Pemuda ngono Caning. Nah biasane ono sisan sing kayak nyempet nore-re cilikku mut foto-foto bareng mas mbak sing gawe kostum-kostum. Wah gitu ya Caning. Biasanya lah bengi-bengi ono lampu-lampu ngono ya wis. Entahlah, menarik sekali ya Caning. Jadi sampean kudu pastine rame sih kayaknya Surabaya Vaganza iki ya. Tiap tahun kan ono ngono ya. Nah ikulah sing biasane ditunggu-tunggu gitu. Meriah sekali. Ya wis Caning, aku tak pamit dhisik nang dicara Lenggang Surabaya iki. Samarine iki sampean bakal melaju nang layang kangen bareng lagu-lagu campursarine. Jadi sampean iso gabungan tentu ae nang nomor telepon 5462961 utawa iso lewat WA sisan, iso lewat chat sisan ya Caning ten nomor 0896 0211 1968. Karena waktunya terbatas mungkin mek gak akeh-akeh Caning yo. Sing sat-sat-sat wat. Duh, siap. Ya Caning, samono dhisik nang Lenggang Surabaya. Sampai ketemu nang layang kangen. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning. Cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Sakning Kalimas duwe secara penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing tak sampai no waro-waro jam pitu bengi. Janing Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai berlaku no voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasi no nang kalangan masyarakat, sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya.

kabar liane Cak ning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngluncurno layanan hotline lapor Cak Eri melalui WhatsApp nang nomor 081133888 sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani. Caning kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liang ucapaken matur nuwun.

0: Info.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak neng balik mana bare aku lihat tenan dicoro Layang Kangen ngono ya kangen tenan bare lagu-lagu campur sari sing isok sampean pilih nggih cak neng nggih. Monggo samarine iki gak samarine iki. Sugeng dalu Layang Kangen.
2: Sugeng dalu neng liya Layang Kangen kangen
1: tenan. Tenanan wis kangen nih.
2: Beres.
1: Siap. Sampean juga nggih beres ngoten.
2: Beres ning ya mun do beres do on air.
1: Nggih, siap.
2: Nggih. Yo biasa lagunya. Sriminggat.
1: Sriminggat. Oke. Kangen nih.
2: Ning dia. Kalau pulang hati-hati, siap. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang berokat, jauhkan dari segala musibah.
1: Amin.
2: Semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Dalam kesempatan tanpa terkecuali. Ayo neng Simer mlebu neng.
1: Niku mau gak mlebu nak goyang dangdut sisan neng Simer.
2: Aku yo gak milu kok.
1: Nah, ketinggalan.
2: Ketinggalan tempur.
1: Iya.
2: Yuk, lagunya Pak Tunggu. Semoga sehat selalu, selalu sehat. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap. Lanjut mana nggih Cak Ning nggih? Sik, sekedap ngenteni antri dhisik. Sugeng dalu, Layang Kangen.
3: Sugeng dalu.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya.

0: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gema ngene iki.
0: Dalu ning Lia.
1: Nggih, sugeng dalu. Siap, pripun iki kabare?
0: Sae, sapa sih aku?
1: Alhamdulillah sae. Nang kene cak kolis napa? Mboten ta?
0: Yo bener, berarti wis di sip nomor ku, Mbak. Are-are.
1: Kayak iya, cak kolis iki. Pancen
0: bener. Iku fotoku lawas iku ning Lia nang koneku.
1: Tahun piro iku? Profil. Tahun piro?
0: Tahun piro ya, 4 tahun, 3 tahun yang lalu apa lebih ya.
1: Oh iya.
0: Ada ini, senior-seniormu itu dulu.
1: Ini Cak Sandra kayak 6 ini ya.
0: 6, apa mana aku tambah 6 mana.
1: Iya, berarti sewe lah aniku.
0: Ini ya tambah 6 mana tambah.
1: Oh iya, tergantung kita gak tahun piro iku.
0: Aku mungkin itu tahun 2022 apa 2023 itu ya.
1: Oh ya lumayan ya, gak terlalu suwe lah
0: ya. Lumayan ya, gak terlalu suwe lah ya.
1: Ya sih ini lagunya apa, ayo.
0: Meli ayo jadi kasih siap-siap doa ya.
1: Siap.
0: Aku request SMU neng Lia.
1: SMU, oke.
0: Okay. SMU.
1: Salam ya.
0: Salam baik, mang ibu siapa emang? Neng siapa emang?
1: Neng Dian, lek nggak salah itu. Lek neng Latifa.
0: Apa neng?
1: Lek neng Dian, neng Latifa kayak ya. Aku lupa ingat.
0: Oh neng Latifa, neng Latifa kau yo.
1: Neng Latifa ya. Oke.
0: Okay. Terus. Kayak Cak Askum ya. Cak Askum tambah seniorku neng Ria.
1: Geng.
0: Kamu kenal lah Cak Askum.
1: Kenal ya lewat udara ini. Gak kenal sing ketemu.
0: Oh, tahu wong ya.
1: Heeh.
0: Bu wong sik pancet temu gak soalnya sudah lama gak ketemu wis. Oh. Kurang tahun ya. Mungkin 5 lebih lah.
1: Pernah ketemu
0: itu tak? Satu alumni sama saya dulu. Satu alumni. Tapi pendengar radio. Oh, pendengar radio juga di sini juga. Oh. Awalnya itu dulu di sini juga. Ya pokoknya sekitaran RRI lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sudah lama juga nggak ketemu gitu.
1: Iya, berarti kenal.
0: Ya wes lah. Kapan-kapan semuanya aja buat.
1: Kapan-kapan.
0: Kenapa nih?
1: Kapan-kapan janjian ketemu mana lo? Reuni ngono lo.
0: Ya ini iso ya penyiar mendukung, mensupport dan apa ya menyediakan tempat. Oh,
1: aduh.
0: Gitu.
1: Lah apa sekalian dangdut live itu gak takoi ya.
0: Awakmu ya sing melo.
1: Aku gak melo sih Sanji.
0: Cuma memantau ya.
1: Memantau aja.
0: Iya, wis nah. Mari salam. Ya wis ngono ning sampai ketemu mbak sampai nih pada rune lah. Sampaikan lewat bayi apa ya suara aja belum udara, tahu sama-sama udara. Orangnya.
1: Benar sekali.
0: Udara.
1: Ya wis.
0: Ya wis gitu aja. Buat yang Lia tetap semangat.
1: Siap.
0: Tetap beraktivitas ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap. Temenan siap terus iki. Ciri khas lu ala tadi ciri khas. Lanjut mana nggih jane sugeng dalu yang kangen.
2: Kangen tenan.
1: Waduh.

0: Τρεσνό όνομα.
1: Τρεσνό αρ. Οκ, σε σε σε.
0: Καλά, το τρεσνό ήκη. Πάκα, κάτι τρίτο. Τρεσνό αραγκόνο.
1: Οκ, σιά.
0: Σαμπον.
1: Σαμπον.
0: Σιά, αντί αντί γλατήφα.
1: Γκέ,
0: orang lama itu.
1: Iya.
0: Kok bisa sesat gara-gara dunia tipu-tipu.
1: Dunia?
0: Itu Cakolis yang melahirkan.
1: Oh.
0: Ya itu. Kreator pertamanya kalimat dunia tipu-tipu aku kenal sampai sekarang.
1: Oh.
0: Cakolis yang mengeluarkan dari mulutnya dia dulu. Aku dengar sampai sekarang.
1: Gini.
0: Awas dunia tipu-tipu.
1: Siap.
0: Abah Parno.
1: Mm-mm.
0: Awandi, Pak Jainal. Yang di itu yang punya tahu setengah mateng Ning Siti, Ning Dian, Ning Iin, Suratno, Pak Mul, Kak Askem ngapting sebut Pak Jainal apa Kak Kolis tadi yang di Madura yeah. Semua ada mulai dari Cak Solikin Delosor okay. Sampai Mama Fikri.
1: Oke, siap.
0: Ning Lia Anjani.
1: Nggih.
0: Atur semanuwun, terima kasih.
1: Sami-sami. Matur nuwun sisan kawe Pak kawe Cak Kobar ya sampai keliru kate nyebute. Ya siji meneh ya sak ning ya Sugeng Dalu layang kangen.
2: Sugeng Dalu layang kangen ya kowangen. Temenan to ning Lia.
1: Nggih, Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat, Ning.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Parno juga sehat niki.
2: Sehat ya, ya menten sarapan iki.
1: Kok sarapan to?
2: Nggih sarapan dalu niki.
1: Napa sarapan dalu niki?
2: Sarapan dalune niki enten telur kok asin ki diapakne iki.
1: Kake enak garem iku ditambahno gula masa. Uy.
2: Nggih.
1: Masak dhewe napa?
2: Dalem?
1: Masak dhewe niki.
2: Nggih, nggih ning eri sing masak niki.
3: Lah santen mambak kuwi ya.
1: Apa?
3: Apa? Kula kantun tinggal makan.
1: Oh, nggih, siap.
3: Pak yang masak Pak Parno.
1: Sing bener sing endi iki ya? Sing masak sapa iki? Ning eri sehat nggih, Bu Eri?
3: Alhamdulillah Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah, mungkin-mungkin
3: sehat. Sehat sehat Mbak Lia.
1: Sehat selalu.
3: Alhamdulillah.
1: Mungkin-mungkin sehat selalu nggih Bu Eri kali
2: Pak. Amin, amin, amin.
1: Sumuk soalnya.
2: Neneng.
1: Nggih, monggo. Napa lagi?
2: Lia Lia pancen ayu. Kembang desa saka Sidoarjo. Nggih, Ning, lagune niku wau.
1: Napa judule niku?
3: Lia Lia pancen
2: ayu. Sumi sumi pancen ayu, mboten Lia Lia yo ayu yo.
1: Ngoten ta. Iki niku judule napa?
2: Sumi sumi.
1: Sumi sumi.
2: Suwantene Sony Jos.
1: Sumi sumi pancen ayu. Oh, oke. Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, pun kepanggih nggih. Siap.
1: Wonten iki. Mungkin langsung.
2: Nggih, salame. Kagem ingkang nembe mandhap niki wau wonten Cak Kobar ingkang wonten Mojosari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat dan semangat.
1: Amin. Amin.
2: Wonten Cak Mulyono. Wonten Cak Wandi. Terus wonten ning Iin, Ning Dian, Ning Istiqoroh, Ning Siti, Ning Ella, wonten Ning Aja Suratno, wonten Aja Kustia, Kagem Cak Toto, gludak.
1: Okay.
2: Kagem Cak Kolis, kalau wau ingkang wonten sepanjang Ning Lia.
1: Nggih.
2: Nggih, kagem Cak Asnan Kumis, kagem sedua ya kemawon nggih. Nggih,
1: siap.
2: Kula tenggo lagune nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak ning wis ana papat ya lagune. Sing pertama mau Minggat, terus ana SMU, terus ana niki Tresno Waranggono, dilanjut mari Sumi. Niki judulnya Sumi, lek enggak salah ya, Pak Parno. Nggih, jane ya wis sate tak puterno nggih jane dhisik iki lagu Minggat terus dilanjut SMU. Tetap nang 4 RRI Surabaya.

Cakning Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedungpeluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kecane semenje perempat perempat RRI Surabaya tasih ten layang kangen. Saat durung kita lanjut no cak neng tawa cak no sing ono nang WA. Niki sugeng dalu layang kangen kangen tenan. Dari Tanti Pumpungan request titip kangen kaya iki yo. Matur nuwun ning Lia sehat selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu amin ya rabbal alamin. Saat durunge tak puter no tersno warenggono terus sampe sumi. Terus kita siap nosisa niki lagune titip kangen nge. Terus selanjutnya iki tak angkat telepon di se sugeng dalu layang kangen.
2: Kangen
1: nah. Oh, akhirnya metu sisa nih.
2: Assalamualaikum neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu masuk balik balik lo tapi sambil berlak.
1: Lo iya dah masuk tak bolak balik.
2: Iya, mari mari bang kau beri tu neng Siti.
1: Walah.
2: Dalam demi aku yo, si yo.
1: Suara ni pelan sih, kak krungu aku sampean. Napa iki bisik-bisik iki? Rapoan dia mesti. Halo?
2: Sek ya mek jalan lari.
1: Astaga, anak luar ta iki. Ya, hati-hati. Sek ngolek panggon sing aman sek. Ngono. Iku mau sajane pas gendang dadi ku waktune gak nutut lho.
2: Nek kelinci ucul ya.
1: Kelinci ucul.
2: Heeh.
1: Oke, heeh heeh siap. Heeh.
2: Kalau mau foto ya wis yo.
1: Oke. Yo.
2: Apa itu, Pak?
1: Wis ah.
2: Ya, makasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, siku kaya rada sibuk ya. Ning Siti nang luar tiba no ambek lari-lari. Ya, jane tak puterno dhisik iki lagune. Terus no warenggone dhisik nggih jane nggih, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane saniki wayahe aku pamit undur diri sadurunge tak puterno loro lagu terakhir nggih jane nggih. Matur nuwun jane sing wis meloki ngikuti siaranku sedinten iki teko jam 3 sore mau nang Koyang Dandut sampe nang Layang Kangen katene jam 8 bengi iki. Samarine aku bakal melaju nang Tanjung Perak malam mbarek Cak Chandra. Mergaiku Cak Ning ojok nandi-nandi tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodoh iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Hehehe, aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Cukup semini siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning sampean sarangan wonten ing acara Tanjung Perak Malam. Sakniki wancine kita midhangetaken siaran program Mocopat caning nggih. Sesarengan kalian narasumber Ki Alfaris Wondo Saputro selaku kasih umum Yayasan Mocopat Among Tani Mocopai Trawulan Mojokerto. Dinten iki Rebo tanggal 13 Mei 2021 caning ngangkat judul Serat Centini Pangeran Surawesti Soho Para Bupati Tumenggung Brang Wetan Gempur Negari Mataram. Sugeng midhangetaken.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramuntito sirno kang tirgomo sinapu ing kahningan rahayu sagung temati rahayu poro pandemen mocopat kakulan putri ing pundi kemon papan lengkaipun sarto rahayu cakning pendengar setia perumpat RRI Surabaya. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adi coro mocopat ingkang kagiaraken lumantar FM 96,8 AM 585 perumpat RRI Surabaya suara budaya Surabaya. Nggih, cak ning dalu peniko kita badhe bahas serat Centini. Nggih meniko Pangeran Surawesti soho poro bupati Tumenggung Brang Wetan Nedyo Hanggempur Perang Negeri Mataram. Kados pundi mangke candhakipun lelakon sumangga dipun midhangetaken ngantos paripurnaning adicara giaran mocopat dalu menika. Inggih, saderengipun kita ngaturaken sesekaran sak punika kita kados dene padatan nggih menika maos santi puji Sekar Mekatro kanthi pangajap mugi-mugi panyunan kita sedayanipun pinaringan kabul dening Gusti Ngamurping Dat sarta pinaringan rahayu satindak lampah kita. Amin amin ya robbal alamin. Santi puji Sekar Mekatruh.

0: Matur nuwun pawan rembagi kita saweg di napa acara Simfoni Kroncong. Sak menika kula badhe ngaturaken tembang, monggo Mas Candar menawi milih.
1: Nggih.
0: Bawane Nyidam Sari, napa bawane Lintang Panjerina, napa bawane Bangun Bebrayan.
1: Nyidam Sari mawon niku lemen kula.
0: Inggih, matur nuwun.
2: Monggo.
0: Duh wong ayu pepujane ngati. Koyang ngene rasani wong turido. Apa

ngawa mami. So kapan keturutan jejer lan wong ayu amat nonah koda tanpa perahu sesat salah jalatri nyidam sari asmara. Salam kangge.

0: Ning Ella, Ning Yati, Randi Tejo, lajeng si dan malingi, sedoyo ingkang midhangetaken mocopat. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, saged sami gegono. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu nggih niku wau Mas Chandra. Swantenipun Ibu Setyo Nyekar Bowo Nyidam Sari saya sangat kadosipun gandrung sinten nggih duka mboten mangertos ning sedaya menika sae kersa gegono nyengkuyung sauger nyekaripun sae kados kula wau. Matur nuwun Ibu Setyo donga pamujinipun sarta panyengkuyungipun wonten giaran mocopat perempat RRI Surabaya. Monggo salajengipun mbok pilih tasih wonten mbok pilih Pak Dwijo utawi Bunda Iin silakan saged telepon wonten ing WA utawi dateng telepon biasa 0315462961 utawi WA 0896021119 nggih pangapunten Radi Randat anggen kula ngaturi pawartos. Iki ambok pilih por kadang sami mangertos wonten ing paguyuban mocopat utawi pelestari pegiat seni mocopat wonten Tlatah Sedherjo Mojokerto Surabaya mliginipun menika sampun murut ing kasedan jati nggih menika meninggal dunia nggih menika Gus Adib nggih menika ingkang biasanipun gelar mocopat wonten ing Pondok Ahlus Shofa Wal Wafa Simo Ketawang Wonoayu pondokipun Gus Nisam rumiyin ingkang mengkoordinir Gus Adib lan Gus Adib niko asring dugi dateng Pendopo Agung Trowulan Mojokerto soho poro rombongan nggih menika Asofa kuaguyuban mocopat Asofa Wal Wafa. Mugi alusipun Gus Adib pinaringan kaswargan jati nanging saksedanipun Gus Adib tasih wonten kiatan mocopat wonten ing pondok nipun Gus Nisam gimniko Pondok Asofa Wal Wafa Simo Ketawang Wonoayu silakan mbok pilih tasih wonten 0315462961 tai WA 0896021119 silakan monggo sugeng dalu.
3: Halo.
2: Halo nggih sugeng dalu Bapak Dwijo.
3: Sugeng dalu.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih niku.
2: Nggih.
3: Kesan dong sehat. Sehat. Kenapa?
2: Alhamdulillah, nggih.
3: Saged nderek urun-urun tetembangan.
2: Nggih.
3: Mugi tetoso jampi saya tumrap panjenengan sekali kalian Mas Chandra
2: nggih. Mas Chandra dalu.
3: Mugi para sederek ingkang sami para sederek pandemen mocopat suyu mawon ing pundi mawon sugeng nindhangaken lan sugeng laras kula badhe asmarandana miwiti tumut-tumut menika napa temen-temen bangun temen-temen pariwisata pariwisata ingkang pun kula kajengaken nggih nika Indonesia nika kula wiwiti nggih.
2: Nggih, semoga Bapak Wijo.
3: Tembangipun Asmarandana.
2: Nggih.
3: Nek foto ni pun kata neng kula pendet ingkang penting-penting rumiyin. Jembar bawera ning nagri Joko kulon nganti wetan Sabang nganti Merauke Lor puluh Wates lor puluh Miyanggas Kidul Rote pamana Dadyo roncen jemerut Yo jamrut katulis tiwa Kemudian kacetro Indonesia menika sebagai jamrut katulis tiwa Pitulas ewon Pitulas ewonan duwe Pulu-pulu Nusantara Diapit Samudra Luru Samudra Pasifik Sarto Samudra Indonesia Kumambang ing Laut Biru Negeri Bahari Janyoto Benua Luru Singapit Australia Lan Asia Neng Simpang Dalan Ternai Wiwit kuno dadi saban Wong monco Luru Buko Teman dadi penduduk mergo kepranan urip nyo ora sithik warga negeri rong atus wolung puluh Rong atus ulung puluhan yuto jiwa yo datai suku bangsa istiadat budaya warna-warni Daya kekuatan agung dudu pakewo pepalang Jadi terus anu menapa ingkang wari-wari menika mboten peke po. Mboten palang nanging kekuatan agung. Kula rusaken Sri Gunung Bebasan iki jumrut katulis siwa sambung sinambung di nunce ing janyata Wujud tiro Uduk gunung Miang argo Tambak rowo Ngari lebu Kekayon alas Bledekan Jamrut Katulis tiba Wujud tibun Gunung-gunung Rowo nambak Ining warih kumricik kumrocok kumdunggung ing jurang angin nitit ngelus ngare ular ulur-ulur nyang prahoro merusak ing tatanan Najan kukuh Watu gunung Pecah Dening Bagas koro Meniko Kasugian kita Arupi Jamrut Katrisiwa.
2: Nggih.
3: Saged damel bondo. Bondo industri pariwisata anak negeri. Pariwisata. Utami pun ing pariwisata menika inggih kelakuannya manusia-manusianya. Jadi mboten ngungaken bondo yatra menya mboten, namun kelakuan anak negerinya. Menawi sae nggih pasti kandhae kang rawuh mekaten wonten kirang lagu lagu kula kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, matur nuwun sanget tumateng panjenenganipun Bopo Twijo Pulo Sari sampun ngaturaken sesekaran. Matur nuwun sanget. Mugi Bopo Twijo tansah pinaringan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Benjang rebu candhaipun kerso gegono malih, amin amin amin. Monggo salajengipun monggo mbok bilih tasih wonten kang badhe gegono, tasih wonten wekdalipun wonten ing telepon nggih menika 0315462961 utawi WA 0896021111968. Silakan sinten monggo. Halo.
1: Wilujeng Dalu.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartosipun Dimas Faris?
2: Pangestunipun sehat.
1: Alhamdulillah. Dumugi tansah pinaringan sehat.
2: Amin, amin.
1: Dalem badhe nyuwun dipun waosaken maca pat ingkang kula sampun kapang sanget
2: dipareh.
1: Aja turu sore ana dewa ngangklang jagat nyangking pokor kencaran. Ngaten menika lho
2: Dimas. Ngaten nggih, ingkang leres nggih ngoten. Nyangking bokor kencanane. Nek tiang-tiang diplesetaken nyangking bokong ya ngaten e. Terus pundi? Bokonge sinten dicangking?
1: Lho, niku bokonge lembu mangke tempun.
2: Lah nggih.
1: Nggih. Tak Chandra.
2: Tak Chandra niku
4: monggo. Dalem nopo Bapak Parno?
1: Sehat-sehat
4: alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Sementos
4: pundi ugi sehat nggih.
1: Alhamdulillah pendunganipun kali Allah ketansah dipun paringi sehat pol-polan.
4: Alhamdulillah.
1: Nggih badhe nderek atur salam nggih.
2: Monggo.
1: Kalo wau wonten Bapa Dwijo sampun dangu sanget, sampun kapang Bapa Dwijo engkang wonten Pulwono Kromo, biasanipun menika setunggal sasi sepindah menika saged pinanggih, niki sampun dangu sanget. Lajeng wonten kalo wau wonten Bu Setio. Kita kabin aringan sehat lagi. Wonten Mbah Rin ingkang wonten Pungging Mojokerto menika nggih. Tapi santawis boten nate dinangi.
4: Nggih.
1: Kagem tak toto ugi. Kagem Bu Iin menika. Kita sampai naringan sehat.
4: Amin.
1: Kagem samudayanipun pandemen mocopat wonten telatah pun dike mawon. Iki
4: sehat. Amin.
1: Bantuan sangat Dinas Farid.
4: Itulah
1: penggo ketembangan itu aja turu sore menika.
4: Inggih, insyaallah
1: nggih badhe katuraken.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inggih, matur nuwun sangat dumateng Bapak Suparno ingkang sampun atur pambagyo harjo, atur salam lan atur kabaripun dos pundi. Nggih, dangu Pak Parno mboten kegono wonten adicara mocopat nggih kapang sanget. Nggih, alhamdulillah Bapa Parno sampun kersa kegono. Nggih, kala wingi panggih cuma kliwonan wonten Pendopo Agung Trowulan kalian Mbah Rin. Mbah Rin kabaripun sehat-sehat ning dereng saged nggih menika kegono utawi derek nyengkuyung nggih menika giaran mocopat perumpat RRI Surabaya nggih mangke badhe kula aturaken nggih menika pamundhutipun Bapa Suparno. Insyaallah mugi-mugi mboten kesumpen cengkokipun awit nek dangu mboten dipun ungelaken menika kadang kesupen nek mboten dipun tintingi utawi dipun grayah-grayah larasipun dos pundi menawi Jawa Timuran nggih saged kula amargi ten daerah Mojokerto dateng Sidoarjo Surabaya menika ingkang asri dipun ungelaken nggih menika cengkok Gresik nggih menika ajaranipun utawi cengkokipun Swargi Mbah Ahmad Kauli ing Gresik saha Bapak Sumarmo ingkang pidalem wonten ing Gresik paguyuban mocopat Ngesti Rahayu nggih sawetawis cakap mekaten sapunika wonten panyengkuyung saking pepunden kula menawi mboten lepat panjenipun Bapa Jumadi dumateng panjenipun Bapa Jumadi sumangga wekdal kula aturaken sawetahipun.
5: Badhe nderek nyekar mocopat wonten ing perumpat RRI Surabaya dalu niki.
4: Nggih.
5: Kula badhe nyekar bubuh dandang kula.
4: Nggih.
5: Cakepan metik saking serat pusaka Purwa Maugeno.
4: Ngaten nggih.
5: Kanthi gagrak Gresik.
4: Monggo.
5: Amargi kula manggen wonten ing tlatah Gresik.
4: Nggih.

0: 숙심어.
1: 이어 숙심어.
0: 비서성거 제체 낭에 요바스코 로스링 순 아 s

sandang kalawan pangan, ya iku bagianipun wong melek sa

ingkang bisa nemu iki nora saben ya wong kudu ana pilihane kang weruh lakuning jaman eling lan waspada tindak tuwajuh lan jujur ingkang antuk kamu rahan ojo turu sore kaki piwelinge para leluhur ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat ojo turu sore-sore ana dewa nganglang menawi cara sak menika nggih malaikat utusane Allah utawi utusane Allah nggih nyangking bokor kencanani isine donga tetulak malaikat utawi dewa nganglang jagat ngideri jagat menika beto wahyu hadiahipun nggih menika sandang kelawan pangan donga tetulak doa yang baik lan tetulak kagem sing betah melek umpamane jam siji sik melek ngantos subuh ngantos biar padang menika daya kasihatipun terhindar dari segala penyakit kaping kali terhindar dari santet tenung jengges lan sak panunggalipun awit kapitayan jawi menawi santet jawi tenung jengges tenipun menika mboten saged mlebet yen targetipun tasih melek dados menika saestu nggih sandang lawan pangan sapa sing wong beta melek nggih iku rejekine biasane akeh lancar ning aja melek biasa aja melek gur nonton HP nonton TV lan sak panunggalipun meleke kudu heneng-hening memuji dateng Gusti duka zikir duka salat malam salat taubat menapa kemawon saged dipun lampahi mengke nugrahanipun cumondhok wonten panjenengan mekaten terus jabarane menika menawi panjenengan sregep melek ngantos biar padang menika insyaallah rezekinipun kathah lan tansah pinaringan sehat lan sedaya seniman utawi paranggono sinden menika juarang sangat ingkang tilem sonten mesti tidur di atas jam 1 duka jam kali ta jam 3 syukur-syukur biasanipun wonten ingkang dipun bablasaken salat subuh melek ngantos jam 6 mengke jam 7 salat duha jam 8 ta jam 9 biasanipun istirahat tidur ngaten awit agama Islam nggih ngajaraken as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Pramila semoga dipun ginakaken waktunipun ingkang saya sanget manembah dumateng Gusti supados pinaringan kesehatan lan lancar rezeki. Sok-sok nek sedaringipun salat subuh menika kersa mandi, jamas kramas. Menika miturut kedokteran kalau mandi sebelum sholat subuh itu juga baik untuk kesehatan menawi mboten saged tawi kedinginan saged wudu kemawon nanging menawi kula atatipun menawi sebelum sholat subuh mesti sholat utawi sesuci keramas adus lajeng tindak dateng masjid sholat subuh mekaten matur nuwun Bapak Suparno ingkang sampun nggih menika request dandang kula ojo turu sore kaki saya sangat menika isi nipun nggih sak menika badhe kalajengaken inggih menika topik giaran waosan macapat ing dalu punika inggih menika Pangeran Surawesti para bupati lan tumenggung ing Brang Wetan samya makempal
ngelumpuaken kekuatan damel ngeluruk negari Mataram. Kados pundi sumangga.

tentrem sagunging wadya alit lumintu ganjaran Prabu sagunging para dipatya tiasraharja tan sekutu ase-ase lahir batin nahan raharjaning praja yen ginunggung sewengi datan uwis

Mantaram Sultan Agung Sri Anyokroku Sumoneku Lagyo miyosini Wako Pepak Samyo Ingkang Nangkil Wadya Bala Myang Santana Panembahan Purboyong Munggeng Ngarsi Tanpa Gati Nantun Nantun Jeng Sultan Res Angandiko Inggih uwa purpo

tan wani miwa penggawe olok gunaning wong luput geni atemahan tirto maling ardo tan ono ngarah ing mami tujuh guna pansirno sakeing loro pansamyo bali sake omo pansami miruto welasa sih pandulune sakeing projo luput katyo kaput tiba ning wesi sakeing wisatawa sato galak lulut kayu aeng lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning marak pagupaaning warak sekalir nadian argo miang segoro alas

Ibrahim nyawaning Wang Idris ing rambutku. Bakindo Ali kulit Wang Abu Bakar getih daging Umar Singge balung Bakindo Usman. Sumsum ingsun Fatimah Linuwe Siti Aminah Bayuning Anggo. Ayo

otot mami, netraku ya Muhammad panduluku Rasul. Pinayungan Adam Hawa sampun pepak sekataing poron.

kabeh kanthi purnaning kidung montor wedo ateges sampun paripurna giaran mocopat ing dalu punika. Kula pun Alvaris Wondo Saputra Kasium Yayasan Mocopat Among Tani Mocopait sarta Cak Chandra nyun pamit saking adicara mocopat. Ngantos pepanggian malih benjang rebo candhaipun kanthi wekdal lan gelombang ingkang sami. Suradiro jaining rat lebur dening pangastuti wibelai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

12 Mei tahun 2016 ngangkat lakon caning ya dina iki selalu druke lakone judule Katresnan seri loro tamat sugeng midhangetaken.

Chining sani kan kini kita midhangetaken adicara siaran Ludruk RRI Surabaya nggih chaning iki saiki edisi dina Rebo tanggal

beritane viral mangan semanggi lawe empal. Kanca seniman ayo manunggal menjunjung tinggi seni tradisional. Supaya kesinan ludruk isok dikenal. Seni tradisional isok dikenal tekok daerah sampai tingkat nasional.

0: wong yang nak suara ni kan lupa ni.
1: Oh, lah kau gaung-gaung kau apa?
0: Loh.
1: Oh, petketek
0: kau.
1: Oh,
0: tak kau penekan ni kau lho, ya?
1: Oh, itu
0: tak. Pencolotan ni kau lho.
1: Oh.
2: Woi, aku penek.
0: Woi, lho, kau nak buntut eh.
3: Kok kene iki lho. Kau nak ngomong lho, gak tahu nang nyeneng
1: nang. Iku lah beru e.
0: Lah wong kan ono suara nek kaya aku kaya ngene iki. Halo, Capendi.
1: Eh, halo Isap.
0: Loh, lah ketemu ngene langsung.
1: Lah kan lho, lah lu sampe penekan.
3: Gak ngono lah, aku nemu adoh e. Aku timbangane kok ketinggalan sepur. Cek wato wis tak bengok.
0: Lah sang ana
1: gak kecokan semun.
0: Sang ana iki stasiun nah. Kok ketinggalan sepur.
1: Stasiun. Ngomong stasiun ayo.
0: Gila. Gila. Halo. Tak gawakno
1: ki lho,
0: tak gawakno.
1: Iki sapa iki? Iki sapa iki? Sapa iki?
0: Lho kok mau pertama tak gawakno tetelan. Yes. Iki yo tetelan maneh ngono.
1: Iki sing kok bonsai nok nggone mburine omah iku.
0: Ola opo? Iki gak tak bonsai.
1: Sap. Iki sing cocok kayak rawon kelataan iki.
0: Nek aku iki mang dikongkon Mas Jengki rene.
1: Oh.
0: Mene marang ngono dilungkas kan besaran.
1: Ya.
0: Lha opo jarene?
1: Yo,
0: aku kan ngandani.
1: Lah sak kuwate wong kurban iku kan kudu nyesuwekno.
4: Yo, sak mampune aja dipaksa.
1: Kemampuane orange. Saiki lek sampean gak kuat apa?
4: Beleh sapi
1: yo
4: ya, beleh wedhus.
1: Nek gak kuat malah wedhus masih beleh-beleh insap yo padha.
0: Eh, tangan aku wedhus ah.
1: Lah apa lho?
0: Wong kurban ngono rek. Diwajibkan bagi yang mampu, yang tidak mampu enggak usah dipaksakan.
1: Yeah.
0: Kaya aku ngene iki. Aku ben anu apa ya kurban? Mesti kurban aku.
1: Mesti teko nang nggone pesembelihan.
0: Yo. Ngandani aku ben kurban.
1: Kurban apa?
0: Kurban iki gak mesti harus teko.
1: Oh. Maksudmu kurban iku.
0: Iya.
1: Awakmu ya mesti melok ngono ta?
0: Ya mesti melok, tapi kan gak mesti nanggone penyembelihan.
1: Oh, gak mesti melok rono ya.
0: Iya. Wong aku korban perasaan.
1: Oh.
0: Walah tak sangat no.
4: Korban iku rek, wong iku kudu ikhlas temenan.
1: Ya gak melok nanggone penyembelihan.
4: Maksudku
0: bukan penyembelihan.
1: Apa?
0: Iku kan sok nanggone iku nang masjid atau nang musala. Nek penyembelihan iku nang nggone girian kono lho iku penyembelihan.
1: Nanggone jagal
4: penyembelihan, penyembelihan.
1: Apa ya kono iku ya gak dibeleh.
0: Nang di?
1: Ya nang nggone masjid iku.
0: Lho, lha iya, tapi kan tempatnya gak memang gawe penyembelihan. Nek istilah penyembelihan ya khusus kayak nyembelih.
4: Istilahnya iku jarane iku pemotongan hewan. Nek penyembelihan iku biasanya nggone kaya girian.
0: Nah, iku lho
4: ngene. Nek nggone krian iku nok pojokan iku.
1: Ya, perapatan iku.
4: Ya, iku ana.
1: Wingi aku ya karepku titip. Lehno nok nggone kono gak diterima sebab gak ono dagingnya belas.
4: Bamur.
0: Salam.
1: Tetep awakmu jangan
0: tarano. Apa ta pendi?
4: Saman celeng-celeng kau sing lumpuh ta.
0: Celeng-celengan.
4: Ya nyeleng jadi kepen kurban iki lumpuh.
0: Masa anu tapi mbok mur iki duwe celeng akeh.
1: Ya kan dhek kan kate kurban celeng.
0: Gak cak
1: yo. Maksud iki nyelengi.
0: Nyelengi gawe tuku sapi.
1: Ngomong iku sing
0: aku urunan ambek dulur-dulurku.
4: Wong pitu
0: dulurku. Ngono lho,
4: iso. Ojok didelok mbakmu nang RI dodol sego, dodol kacang, dodol sawut, dodol ketan. Hasilnya iki dilumpukno
0: karo gawe korban. CEO yang menyamar.
1: Menyamar sih. Kaya wami mang gawa gedang.
0: Apa?
1: Gawa gedang mbok cari apa? Aku yang gawa gedang apa emang?
4: Kan CEO ah.
0: CEO hubungannya apa? Sandaan CEO itu emang lo apa sih?
4: Kan CEO. Iku terusane kan CAO.
0: Ya, lho.
4: Iku diwaca cau.
0: Iya, iya.
4: Kari-kari nambah ya.
0: Iya.
4: S. Ate cau.
0: Es cau. Nek kon tambahno es dawet barang.
4: Ngene rek. Ya sing penting awak dhewe dalam rangka hari raya kurban besaran, ya kan ada kaitannya kan dulu diwising lagi nindakno ibadah haji nang ngene tanah suci kono.
0: Nang Mekah kono.
4: Ya dongak-dongak noai lancar. Soale iki cuaca ekstrim sekarang di Mekah itu 42 derajat Celcius coba.
0: Panas e.
4: Iya.
1: Panas e. Dukure nemen
4: iki. Madinah iku 39 derajat Celcius. Mangane kudu apa memperbanyak minum air coba gak dehidrasi.
3: Yo sepurane Cak Pendi, nek tahun iki aku gurung isok budar rono.
4: Kamu apa emang kasihan dino aneh.
3: Yo mugo-mugo ketoke aku tahun nyarep iki jange ngulo.
4: Alhamdulillah. Oh,
0: alhamdulillah.
4: Ya kanca ki men dongan-dongan ta. Ayo gitu ngono rek.
3: Soale perkara sangu, sangune nang Juanda aku wis ana. Kari Juanda nang Mekah aku sing durung ana.
4: Oh, durung ana.
3: Kari meku to?
4: Iya.
3: Juanda Mekah.
4: Iya.
3: Durung ana. Nek kene nang gone Juanda aku wis
4: ana.
3: Juanda kok gak ana? Kari Juanda nang Mekah aku sing durung.
4: Padha ya.
0: Waduh, nek ngono siji karo critane aku.
3: Nek awakmu ya apa?
0: Aku ya alhamdulillah aku lak pengabdian nak kerja nang perusahaan.
4: Iya.
0: Lah iku setiap taune perusahaan iku mesti ngelungakno haji.
4: Ngono
0: lho. Lah aku alhamdulillah
3: yo kedongan
0: maksudte. Wis kepilih aku. Ya
3: kedongan kepilih.
0: Kok kedongan iku maksud apa?
3: Kedongan iku maksudte sampean niku
0: wis kepilih.
3: Oh iya, aja kepilih lunga nang Mekah.
0: Ya aku wis kepilih. Cuman aku saiki sing menjadi masalah iki lak.
3: Lapo?
0: Ngumpule nang Mekah.
3: Lha lapo ngumpul kan wis kedongan kan diberangkatno karo kono.
0: Jare sapa kok lunga kaji tapi ngumpule nang kono, kok ngon ngenteni nang kono. Aku kate budal golek sangune gani gak apa.
3: Maksudmu? Iya.
0: Iya.
3: Kon teko kene budhal nang Mekah iku biaya dhewe
0: ngono. Dhewe, lha dikon ngumpul nang kono.
3: Lah jare awakmu mang kedongan. Wis wayahe oleh teko
0: pabrik. Wah, iya wayahe nang kono. Engko wis nang kono, iku engko aku ketemuan ngumpul nang kono ngono lho.
3: Iku jenenge lu dhewe-dhewe kene tak sadu lho. Padha bare aku kon. Nek ngono aku rene nang Juanda wis ono
0: kan. Lah aku kan ono Juanda. Aku dorong blas kok malahan.
3: Cek nemene kon sap.
4: Saiki kan akeh kasus-kasus rek.
0: Lah iya.
4: Kadang-kadang kepengi lunga kaji menggunakan cara-cara yang tidak profesional.
0: Yang ilegal.
4: Yang ilegal. Ya kadang-kadang melok nunut, visa ini gak bisa haji, bisa kerja di gaib,
0: bisa kunjungan wisata.
4: Padahal ya, hukuman negara Saudi itu berat sekali.
0: Betul.
4: Abot.
0: Ono sing malah ikut di back, kan di backlist dah, karena sudah melanggar.
4: Betul.
0: Kan ono di balik no,
4: balik no. Dan lagi setelah pulang 10 tahun yang akan datang tidak boleh ke Mekah
0: Saudi Arabia. Iku sanksine.
4: Iya.
3: Ya awak masap tak dungakno. Muga-muga iku mangan wis kepilih. Muga-muga ndang duwe sangu iso mudhal nang kene kono.
4: Awakmu
3: yo
4: gak dungakno
0: aku. Amin. Iya, sampean dungakno aku api. Secara otomatis langsung padha karo dungakno ya sampean.
4: Ngono lho.
3: Alhamdulillah.
0: Doa yang baik kepada orang lain itu balik ke dirinya. Makanya selalulah berdoa yang baik kepada sesama orang, sama teman.
3: Berarti wis ana paribasan nek wong nanduri apik cukule mesti.
4: Mbak Mur ae mbono saya jamrono Mbak Mur arek-arek celuk ana.
0: Oh iya.
4: Ya dene pernah nggone Ka'bah kono, Masjidil Haram. Woi, isop.
0: Iya.
4: Woi, buan ten.
0: Ah. Eh, Cak Pendi, Rene no tukul lagi aku. Kok lagi cekel sampean.
4: Enggak, jarene ngono. Nek ana kancane kajian iku sebutan nang kono supaya ketularan iso lunga.
0: Iso lunga kaji. Cuma
4: rek teko niate. Ya wis, saiki ayo woro-woro. Ngene awak di pentas meniki rek.
3: Kanggo gak ngono, bareng kanggo masyarakat sing kepengin nekakno Ludruk RRI
4: langsung ae.
3: Teko nang gone
4: kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya.
0: Ketemu
4: karo Ibu Ketua Ibu Purbandari. RRI kan Ludruk lembaga rek.
3: Iya, iya, iya.
4: Ada kantornya resmi yo. Ojo lihat wong-wong sing gak pernah usaha. Kaya iki wingi.
0: Nah,
4: kebrutuk mrene iki.
0: Langsung teko nang kantor.
4: Para panitia iku teko nang kantor kabeh. Iku kanggo tanggal 11 Juli 2021. Iki Ludruk RRI diundang pentas nang gone Dusun Balung Jerambah, Kecamatan Kedamaian. Oh, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajati, Sedekah Bumi. Lah sing teko mrene kuwi ngi rek.
0: Iku wingi.
4: Sopo ae? Ya ketua panitiae, Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nur Aminah, istilah kasun. Ya.
0: Kasun, kepala dusun.
4: Ya. Terus sekretaris e Ibu Sofia Darmayanti. Bendara yo melok rek.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Ibu sing bayar ta?
4: Bapak Nuriadi. Terus karena gak ludruk, tim kesenian yo melok ini pisan. Pak Sudiono BPD, Pak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Seksi perlengkapan kan takon-takon. Bini lakon nopo, kulon jedani nopo, ngundur ini ngapain takon.
0: Iku anu iku
4: salah. Iku Pak Suwono BPD, Pak Riamin, kalau Pak Irfan. Seksi keamanan ini melok pisan gembrutuk.
0: Iya keamanan uang kan. Oh
4: iya.
0: Sopo cak?
4: Iku Linmas Dusun Balung Jerambah. Dibantu Bapak Muso, Bapak MDU, Pak Sugianto, lan Bapak Sriyono. Ojo lali, 11 Juli 2016. Wani Dusun Balung Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik.
3: Iki aku pesan, salam barek Bapak ngateman sing ono Bangkinyan. Nek wis ono tanggale
4: yo nang teko nang ngene
3: yo kantor RRI
4: yo soalnya iki
0: ngene cek gak kedisian yo
4: nek bulan-bulan hajatan biasa era iku nolak-nolak rek
0: yo
4: nolak-nolak RRI
0: cek nang disiarno yo
4: kedisian wong heeh iki tanggal 11 iku bareng piro bareng papat iku terima situ tomen
0: nolak 5 iku
4: bawa pake ayo rek putune si Una jadi nanggap anak-anak malah loro
3: yo ambe
4: ayo rasa bapa
3: ayo ambek ndendonga nang gone Abah Cipto.
0: Oh iya, nang Abah Cipto.
3: Dek iso ngrungokno siarane Ludruk RRI.
4: Karo Bapak Lurah Matakim Simo Pemahan Sugeng Dalu.
3: Ya, aja lali ya semboyane. Sekali di udara tetap di udara
4: NKRI harga mati
3: perempat RRI suara budaya
4: Surabaya.

Sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu niki ndak melampahan Katresnan seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dawuhan Pak Suraji dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Budarsih. Sujak dipun lampahaken Cak Insaf. Pak Yadi dipun lampahaken Cak Hengki

SMKN Rejasa Surabaya, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator audio dening Cak Isnan lan Cak Andi, operator video dening konco-konco

0: ngenteni nang dalan. Memang menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Tapi enggak apa-apa. Bagiku tidak membosankan karena aku menanti menunggu seorang kekasih yang kucinta. Masih onang pinggir dalan ngene iki ya. Enggak apa-apa. Ah. Sing penting penampilan dijogo. Wong piro sing nglirik aku mau. Ayo.
1: Hati tanamu lamun. Oh,
0: mas, dilewati ya, dilewati ngamen kono ae, Mas.
1: Apa?
0: Ngamen kono ae.
1: Kok kira iki ngamen ngono?
0: Lah lamun apa ngrembung nyanyi kula ngamen. Ojo, ojo ganggu konsentrasi.
1: Kaya gak kenal-kenal wae. Jak sujak.
0: Halo, Man Darman. Ojo ganggu konsentrasi. Aku lagi fokus menanti seorang kekasih yang kucinta di hari ini.
1: Layak kok gelani potong
0: amu. Andai.
1: Kok necis.
0: Loh ya jelas, Rek. Sik, sik. Sepurani ya. Ojo ngomong sik, tak gawe parfum.
1: Eh. Apa? Wong potongan ya potongan merosot. Masih kok minyakin tak sak botol iki
0: lho.
1: Paling-paling ambune tok wangi.
0: Iki ngono ibarate ngono anu bahasa cinta. Katakan cinta dengan bunga. Katakan cinta dengan parfum.
1: Wow. Oh,
0: aroma yang semerbak wangi ungkapan cinta. Cok ganggu.
1: Aku gak ngono, kok niku koyo ngerti-ngerti wae tentang cinta. Kok ngerti sih maksudnya cinta?
0: Yo ngerti lah.
1: Ngopo?
0: Ya cinta kan. C I N T A.
1: Cinta iku rupane lak mesti 5.
0: Lah iya.
1: C
0: I
1: N T A.
0: C
1: makro maksudnya.
0: C
1: okay. Ceria.
0: I
1: indah.
0: N
1: namun.
0: T
1: tetap. Abadi.
0: Kula bagimu
1: yang namanya cinta, walaupun orangnya sudah mati, cinta tetap abadi. Cinta harus disertai ciuman.
0: Artine?
1: Cinta tanpa ciuman ibarat malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak gak katokan.
0: Lawas iki. Kayak lodruk kae.
1: Tapi logikae kan begitu.
0: Tapi bagiku.
1: Apa?
0: Bagiku cinta adalah anugerah. Karena kita dilahirkan juga karena adanya cinta kedua orang tua kita. Maka berhati-hatilah bermain dengan cinta. Cinta kadang membuat bahagia, tapi kadang membuat menderita. Angel koyo ngene nek gak pujangga gak iso.
1: Waduh.
0: Suja. Kono bakul es tebu siji karo Arman gorengan. Kolesterol.
1: Kan kesuwur. Kon gak ngerti ya?
0: Iya.
1: Darman. Wong sing dermawan.
0: Aduh, Darman modar aman.
1: Modar aman. Wono to kok.
0: Siji karo Suja.
1: Paseno.
0: Sungguh orang bijak. Bijaksana. Wong sing dipilih ku bijak.
1: Wis
0: aja. Aja macam tak saduk karo sepatuku sing lincip kon. Iki
1: ngene lho.
0: Nyemir tak semir rong dina rong bengi iki.
1: Alah ngerti aku, ngerti wong atase sepatu ketoke mengkilap tapi wong sepatu tambahan.
0: Lho, tambahan ngono.
1: Kon kan mari jahit nang nggone ngarepe pasar iki, Mang.
0: Lho, iku gak kanambahan aku.
1: Apa?
0: Alem. Yo baik wae.
1: Ngene, wis saiki awakmu ojo ganggu aku.
0: Loh,
1: terus terang ae dina niki mang aku semayanan barek cewek.
0: Cok katik nyindir. Mas, awak dhewe kanca. Awake dhewe besti. Ojo gara-gara sindiran putus hubungan persaudaraan.
1: Loh. Sing sindir-sindir sapa? Sing
0: semen-semen ngomong apa?
1: Lah pancen teman-teman ngenteni cewekku.
0: Loh, masa aku yang ngenteni cewekku?
1: Loh, cewekku jenenge Tini lho.
0: Hus.
1: Loh,
0: lambemu.
1: Kon kok iso ngehusne
0: lincipe.
1: Lah apa kon?
0: Justru Tini ku yo. Cewekku, pacarku.
1: Lho,
0: ojo
1: ngawur kon.
0: Loh, awakmu sing ngawur.
1: Aku wis pirang-pirang tahan lho. Kenal sampe Tini ku. Arek kon.
0: Awakmu pirang-pirang tahun? Pirang tahun?
1: Ya wis ana 5 tahun.
0: 5 tahun. Aku 10 tahun.
1: 10 tahun iku kenalan ambek arek eta kenalan ambek kucinge kon.
0: Ambek bebekne.
1: Lho ayo.
0: Lho. Lho pertama bebekne terus sesuk karo Tini.
1: Sik, aku takon bare awakmu ya.
0: Apa?
1: Jak.
0: Apa? Man.
1: Kon seneng temen bare Tini.
0: Lho jelas lho.
1: Kon wis jelas ta karo arek.
0: Lho, ya wis jelas, kene gak percaya.
1: Arek wis seneng temen ambek awakmu.
0: Wis tak ki lho. Wis ngene lho aja kakean ngomong. Saiki buktine iki lho. Fotone nang gone HP-ku. Berdua sama aku.
1: Kon pamer cuma ngono delon iki lho.
0: Apa?
1: Dek iki lho. Delon fotone.
0: Foto apa?
1: Lho.
0: Apa?
1: Lho, iki kan gak ketok aku.
0: Lho iku iku lak Tini.
1: Lho iya.
0: Kok anu apa foto mbek pedes?
1: Lho. Akhire lambemu nek ngomong foto foto mbek pedes iki lho. Kon niku potongane kok rambutan aja.
0: Tenang ae.
1: Saiki ngene wis.
0: Wis.
1: Iki kan sing duwe tanggung jawab kan Tini.
0: Lho kok sing tanggung jawab Tini maksud tanggung jawab apa? Ya Tini jangan tanggung jawabku.
1: Maksudnya
0: nek Arabi tadi tanggung jawab.
1: Ngene lho. Jak sujak.
0: Apa sih man?
1: Lambemu nek ngomong iki rungokno gobokmu iku.
0: Lho, ya awakmu nek ngomong maksud hati-hati. Nek gak sok ngomong aja ngomong. Lho. Nek seje omongane wong bijak iku. Awakmu ngomong anggar percotot kae kok. Mantar man.
1: Kok ketok aneh kok erosi ambek aku.
0: Ya gak erosi. Kita itu rival, saingan. Berkompetisi.
1: Bersaing ya? Boleh, tapi harus bersaing sehat.
0: Ah, bapakmu
1: kan. Saiki kan tinggal pilih.
0: Maksudnya?
1: Kan apa jare sing lakoni?
0: Oh, maksudnya ngene. Dadi awak dhewe kan nyenengi wong sitok.
1: Ha.
0: Ha. Dadi engko sing nentokno iku Tini.
1: Ya jelas Tini mangkane.
0: Ngomong ngono cek angele. Wah,
1: angel.
0: Berarti keputusan apa jare
1: Tini? Ya iya.
0: Oke lah kalau begitu. Saiki
1: ngene. Oke ya.
0: Engko pokoke nek awakmu kepilih, aku gak loro ati. Tapi sebaliknya, aku nek dipilih Tini, ojo sampe awakmu loro ati.
1: Olah opo ngene lho, anu jak ya.
0: Ya,
1: Mas. Engko nek ancene Tini ngomong seneng bare aku.
0: Iya.
1: Awakmu ojo mangkel.
0: Iya.
1: Nek aku ngomong seneng ambek Tini.
0: Iya.
1: Awakmu ya ojo mangkel.
0: Ya wis, deal ya.
1: Ya deal ya.
0: Deal. Salaman.
1: Heeh.
0: Deal. Dol. Wah, wow, jelas milih aku.
2: Lah. Oh, wong ganteng-ganteng. Pinggir kene.
0: Hai darling.
2: Aduh.
1: Tak dingdur cinta, dingdur.
2: Hai saja Nalhala.
0: Sebentar sik ya. Sik tangge parfum.
2: Aduh sampai ngeluh aku tak suja.
0: Ah, iki parfum iki teko Paris.
2: Iya.
0: Cek karo iku.
1: Apa ngopo e? Parfum dari Paris sepatune teko gembong.
0: Sorry rek.
2: Biasane wis sepatune teko Itali.
0: Oh iya sepatu Itali.
1: Teko gembong
0: iki parfum.
2: Lah iki kan ambu
0: kembang sambuco.
2: Lho iya iki gak Jerman iki lho. Lho
0: iya.
2: Italeni bener teko Itali bener.
0: Yo,
2: Italeni soal. Italeni kok kaya apa iki? Lho iki gak Itali.
1: Kok apa iki Italeni kotang.
0: Lho iki bervariasi, variasi.
1: Kok sepatu gak Italeni kotang.
2: Aduh wong loro padu ganteng-gantengnya necis-necisnya ambune wangi-wangi. Aduh sajane metu iso apa sih iki?
0: Lho ya tiada lain dirimu sayang.
2: Waduh, oh seneng eh.
0: Pokoknya aku kepingin cintaku hanyalah untukmu.
2: Wow, sampai enggak Darman? Lo yo nyetil yo
1: anu. Wes ini lo di sini. Ya, keto bedes pinggir sampean iki.
0: Eh, lambemu cek enak enek ngomong.
2: Iki duduk bedes.
1: Apa?
2: Luwak.
1: Lo.
2: Keliru. Oke, kamu gantengnya kok. Ojo ngono ta ambek kanca.
0: Ngomong itu ada etika dan estetikanya.
2: Lah iya.
0: Ajining cowok, ajine rogo dumuneng ing sono, ajine dhewe dumuneng ing lati. Iku diati-ati nek ngomong.
2: Lah iya,
0: menggambarkan iku dirimu sendiri.
1: Tapi
0: potongane
2: koyo logika. Sik. Iki rame-rame pertentangan lapo sih gak jane lapo sih.
0: Wis ngene lho, Ditini. Aku wis siap untuk melamar kamu dan siap menjadi imammu
2: loh.
0: Dan siap menjadi suamimu.
2: Loh.
1: Wis ngene ojo dimakno omongane.
2: Iya iya.
1: Arek gendeng iku. Saiki ngene, Dik. Keputusane iki ana nggone sampean. Nek sujak iku ketoke jelas-jelas ya seneng karo sampean.
0: Ya jelas lah.
1: Saiki sampean iso nentokno aku ya seneng karo sampean. Oh. Hmm. Saya iki pilih satu di antara pengluru iki.
0: Lah fotomu dhek iki tak simpen nang HP, tak gawe profil.
2: Terus foto ku sama si menang di
1: cak. Wah, pendino tak lus, lus no ngono dongkat.
2: Si ya. Sampean Cak Darman, wonge yo apik, yo sregep, yo ganteng, yo sayang, yo perhatian nang aku. Iya.
0: Yo ya. Darman kono Darman. Lah,
2: sampeyan yang ngono. Sampeyan yang ngono Cak Darman, sampean yo.
0: Eh, sujak durung.
2: Oh, wis iku mang.
0: Iku mang Darman.
2: Oh, iku mang Cak Darman.
0: Oh, ngandani gak konsentrasi kon man.
2: Aku bengong aku.
0: Iya makanya coba.
2: Karo-karone kan ganteng.
0: Pandanglah aku.
2: Nah, ya
0: kau wes. Akan memahami perasaanku. Nah,
2: sampean tak anu tak sujak.
0: Iya.
2: Wonge yo apian, no, yo perhatian.
0: Jelas lah.
2: Ya apa yo nang aku iku? Wis tah. Wis pokoke sampean lu gano eleke, yo ganteng, yo sregep.
0: Sudah jangan terlalu muji aku, tapi aku ingin terbaik yang buat kamu.
2: Tapi yo ngene lho, yo masuk aku iki karo-karone tak senengi. Nek pribadine seneng karo
0: ya.
2: Tapi atiku kan yo siji maneh lah. Yo Cak Darman ya tak sujak. Ya.
0: Yo. Wis pilih no, tentono sapa antara aku opo saya.
2: Yo.
1: Aku opo saya milih karo.
2: Sik ta, ngene yo. Aku terus terang ya. Sampe tapi ojo mangkel yo karo-karone ya.
0: Wis kesepakatan. Sapa sing dipilih? Kudu nrimo. Yo.
2: Ya terus terang ae, tak sujak, Cak Darman, aku iku asine iku nati ya.
0: Iya, ya.
2: Aku iku seneng ambek Cak Darman.
0: Oh.
1: Tak didi.
0: Ah, ngono ya. Ya.
1: Ibarate wong janji, wong itu gak kena didilat maneh.
0: Gak. Aku
2: sepurane ya.
0: Aku sportif. Aku tetap sebagai namaku sujak, aku tetap berbuat bijak. Aku tetap mengakui nek anjane pilihanmu iku Darman. Yo, tak trimo. Memang duduk rezekiku.
1: Alhamdulillah.
0: Yo wis, gak apa-apa duduk jodohku.
1: Aja sampe medhotno seduluran
0: yo. Yo wis, sepurane. Muga-muga awakmu bahagia.
1: Kok gak enak ngono rek. Yo wis, saiki ditini yo sepurane sampean wis iso apa? Aku matur nuwun sampean wis iso ngomong kaya ngono. Dadi saiki wis ayo nang gone kono anduk.
2: Iya, wes ndal dawet.
1: Iya,
2: ayo.

0: Kaya ini apa, aku Pak? Kudu tegas.
1: Apa-apa?
0: Anak menan. Orang ajar Pak Nana.
1: Si arahnya nang buri.
0: Sambil jalan. Gak eling ya? Nek ngomong disenengi arahnya nang lur.
1: Iya. Aku jenenge, ketemu. Si jenenge iku Suja ambek Dharma.
0: Iya.
1: Terus? Ketemu. Bapak wis.
0: Ketemu ambek arahnya lur.
1: Arahnya kaya apa Pak? Ganteng Pak. Ganteng-ganteng.
0: Ganteng apa ini?
1: Jari ini sergap kerja arahnya ganteng-ganteng.
0: Kerja ini kerja.
1: Sergap lho Pak jari ini kerja.
0: Sergap. Kan lho penggawaan.
1: Apa Pak?
0: Sing jenengi Suja ini dodol es tebu. Oh. Sing Darman dodol gorengan. Ya ampun Bu, raiku kenapa kayak ini? Aku dimantu.
1: Tapi sergap.
0: Alah, sergap apa nih?
1: Lah jarene sregep.
0: Kok ya gak gelem mele, mbok sing pendidikan sing ya apa lah kerja kantor tak kerja apa ngene. Ya apa sih sampean? Ngene lho, oleh-oleh sampean niku memanjakan anak. Sembarang dituruti penjaluke.
1: Sik ta, Pak.
0: Apa?
1: Saiki lho, arek koncoan. Nang jobo, awak dhewe gak ngerti. Sampe nyalahno aku.
0: Lho, kudune kan anak wedok kan cedhek karo ibu isih.
1: Iya wis tak takoki.
0: Lho lha iya.
1: Jarene arek loro iki pekerja keras.
0: Wis gak.
1: Areke yo gak elek. Ngono ki berarti kan ganteng karo semangat bekerja. Ngono kan?
0: Bumi mbek langit tak karo bojo mbek dadi. Wis
1: kandhane ono.
0: Ojo sampe arek
1: iku ken. Gak. Tak celuke rene sampe kandhane dhewe. Nduk. Anakku.
0: Arek. Nggih,
1: apa? Sarapan ta? Yeah. Iya, kene. Sediluk ditimbali Bapak.
2: Nggih. Enten apa, Pak? Bapak kok
0: Darman karo Suja iku?
1: Gak usah nesu, Pak.
2: Napa, Pak? Lu sae lo tiange.
0: Sae.
2: Sae nggih.
0: Dodol gorengan biasa tebu iki.
2: Lah kan mboten
0: mas. Iso ngimoni kon ta? Lah. Heh. Kok iso mbagiakno kon ta?
2: Nggih, kan ngoten niku kan
0: opo?
2: Pak. Ati.
0: Ati, ati, ati pangan dan ati iku.
2: Lho, Bu, Bapak kok nesu sih?
1: Nesu tak. Pak, sampean kok jok ngono, Pak?
0: Gak iso, gak
1: ngono. Urung-urung anake kok diseneni gak ngono. Saiki nek urusan ati, apa sampean duwe? Duwe cara ya apa carane ngatasi anake nek wis kadung tresno ambek wong?
0: Carane ngatasi aja sampe hubungan ndak arek loro iku, Mbak.
1: Lho, lha terus?
0: Lho,
1: ya ngesak anake lho.
0: Ya kudu golek sing
1: golek sing kaya apa? Sampean emang duwe kenalan.
0: Lho, bapak iki lho. Bapak disukani wong.
1: Iya, sampean niku bos.
0: Lho lha iya.
1: Ngerti. Sampean sawahe wong bos.
0: Lho lha iya. Lah kok anake lu kenal mbek wong dodol ngerti
1: mati. Nuwun mergo gara-gara setala. Gara-gara dodol es tebu ambek dodol gorengan.
0: Lho jelas.
1: Lah lha sik lotok kuwi jenenge kerja to, Pak?
0: Lah lah lah lah kerja. Kerja. Ojo belenane lho. Ojo belenane. Aku gak setuju.
1: Mo. Ojo ngono, Pak. Sampean ojo nyalano anake, ambek ojo nyalano aku. Sampean kudu eling, Pak.
0: Apa maneh kok kudu eling?
1: Lho. Eling apa?
0: Ati iki wong tuane lho.
1: Iya, sampean ambek aku iki ancene wong tuane Tini. Awak dhewe ya kudu ngerti iso ngarahno masa depane anake. Tapi ojo mbok salahno nek gara-garane arek lanangku mau mung dodol es tebu ambek dodol gorengan. Ojo mbok salahno, Pak.
0: Gak iso. Pin, ngomong-ngomong. Ojo sampe betul-betul maneh kan ya.
1: Ya wes tak rembok ambek bapak.
0: Ketel apa? Aku duwe keputusan ya. Aku iki wong tuane lanang.
1: Iya, Pak. Sampean wong tuane lanang.
0: Ngono aku.
1: Tapi aku ya wong tuane wedok.
0: Lho iya.
1: Ketel apa? Nek sampean nyeneni, aku juga gak apa-apa mbelani, tapi gak mbelani ning ngarepe anake. Wes ya. Saiki sampean tak elikno.
0: Apa?
1: Sampean gak eling biyen sampean kenal karo aku iku sampean sapa? Sapa sampean? Biyen aku sekolah mbok papaki mergo dikongkon bapak jemputen anakku neng sawah ngirim ben isuk benawan mergo sampean dikongkon bapakku. Eling sampean biyen sapa, Pak?
0: Ya aku boroi bapakmu koncane.
3: Iya kan?
0: Iya.
1: Terus nek saiki bapakku wis gak ono. Ibuku wis gak ono. Awake dhewe saiki wis dadi bapak ibu teko anake dhewe sing wis dewasa kaya ngene iki. Terus sampean areke apa gak gelem srawung ambek wong-wong sing dodol gorengan, wong-wong sing dodol es tebu ngono-ngono iku. Gak gelem serabu.
0: Bu. Bapak duwe pikiran milih jodoh nang anak ku mbok yo sing sing ana kelase kok.
1: Terus sampean nganggep ngono-ngono iku gak berkelas. Padha wae, Pak. Sampean biyen kaya apa asale tekok buruh tani, sampean terus dirabekno ambek aku. Aku mbok lamar. Omor gawak dhewe yo tresno, aku yo milih sampean. Tirsoni bapakku akhirnya saiki awak dhewe duwe warisan koyo ngene.
0: Tapi nyatane
1: sampean kan sing mengelola.
0: Aku ora iso ngembangno.
1: Lah iya lah pikiranku besok mantune dhewe iso mengembangno yo an, Pak.
0: Oh, ngamen kok.
1: Wis salah, Pak, aja beda-bedakno uwong. Hargai perasaane anake dhewe ku, hargai ngono lho, Pak. Ya, Pak ya. Eling-elingen sampean dhewe. Loh, aku gak ngundat-ngundat, Pak, tapi ojo terus nyilikno uang ngono. Awak dhewe ku padha-padha, Pak. Awak dhewe duwe bondo donya sakmene kae besuke ya kanggo sapa? Ya kanggo anake, kanggo mantune, kanggo putune. Besok turun temurun ngono lho, Pak.
0: Karepku aku milih mantuku sing duwe derajat ngono lho, Bu.
1: Sing duwe derajat apa direktur, profesor, insinyur, dokter, polisi, tentara, kaya ngono-ngono iku.
0: Ya kena tak bangga.
1: Lah ya apa kuwi tok sing kena dibanggakno? Apa nek mbanggakno wong iku kudu nganggo cara kaya ngono iku. Terus sampean duwe ta wong-wong nek contongan wong ngono-ngono iku. Wong juga duwe kenalan wong kaya ngono iku.
0: Lho lah perlu tau usaha aku. Sing penting anake dhewe manut, gak kate kenal mbek arek-arek.
1: Ya apa jare anake lho. Nek anake wis gak gelem ngalih atine, ya apa? Aja maksa, Pak. Ngesakno.
0: Kok belane iku dune sampean iku pro karo aku. Nek bapak wis kaya ngene sampean iku kudu dadi siji ngandani anak ngono lho. Aja terus aku kok ngene cara mbelane anak iki lho. Bu sampean iki yo apa sih Bu? Anake situk lho, Bu.
1: Tapi aku yo ngesakno anake wong wis kadung seneng lho, Pak. Akeh lho, Pak. Arek wedok kadung seneng wong tuane gak oleh. Padahal wis padha senenge. Mari ngono, mlebu rumah sakit, loro-loron.
0: Ndungmu sing
1: elek. Gelem ngono iku.
0: Yo aja ndungakno ngono nang anak iku. Yo, yo apa carane? Wis ngene.
1: Apa?
0: Tak kono syarat ya arek.
1: Syarat?
0: Iya.
1: Moh gak setuju aku.
0: Lho, ya apa sih?
1: Iku ana syarat lho ya apa? Tak didono ngono.
0: Lho iya sih. Supaya cek gak
1: lali.
0: Ili-ilingen, Mbek.
1: Lali.
0: Heeh.
1: Marane arek-arek lali karo awake dhewe ya apa?
0: Lah, apa kok lali mbek arek awake dhewe? Anak yo.
1: Iya. Wis gak ate ngono-ngonoan, Pak. Wis lawaran wae. Nah aku setuju. Wis sampean pikir aku setuju. Wis aku nang nguri.
0: Ya opo rek bojo kaya ngene. Ya. Ibu is setuju. Tetep aku pada pendirian. Gak setuju. Awas ya. Nek kate nekat ana apa-apa, gak terima aku bapakmu, Dok. Ya. Cek enak, Dik. Undat tuh undat dadak no. Ya, aku biasanya buru nih. On biasanya gak tak rabe dadi apa kali ini. Nah, ngelani men sugini bapak musim mau gul-gul. On biasanya yang biar aku yang bulet lah ini. Nang dia dong. Bisik-bisik karwane. Taruh ngomong-ngomong apa ya.

0: yo gak si anak iku gak kepikiran yo, gak tanggung jawab yo. Gak mikir nasib anak, gak mikir jodohnya anak, gak mikir sekolah anak. Tapi awak dewi gak si anak, tapi melok mikir.
1: Iya.
0: Ayo, coba deh dulu situ kok yang udah dapurane. Dia nih bangga. Wah aku bagus tebu, cak jauh khawatir. Aku meni lamar no. Pokoknya swayai aku ngomong. Tapi ntar udah disik, gitu. Lah ya bareng lu nggak tega. Oh makanya buat gawe loh. Ikis pirang-pirang dino ya. Dwater yang ini turun ya karena video gak ngomong gak apa mutu-mutu mangan mari mangan bumane lah makan itu ya ini anakku ada pantas yang duduk anak Dewi ya eh gue disik gampang anak aku gampang ya. Cuma yang ini loh awak di dulu gelag hati ya ya memang saat durungnya si Ujak kan ngomong ya bian cak aku muni tolong lamar Mbak Araiko. Muni bos wis pasti diwanjine. Tamu gila ngono. Iya. Ayo. Lah kita kok mari lungo nyambut gawe kok iso gak mutu-mutu kok kamar iki karepe ya opo? Hah? Jarangan aku tiba dewe ayo iki kan tulasi.
1: Iya. Nek
0: kepindah
1: piku
0: aku

0: Siapa itu?
1: Siapa ni?
2: Siapa? Ayo siapa?
0: Oh, cak cemburu ta.
2: Siapa wes siapa?
0: Gua di
2: sini. Ada dihapus, ada dihapus.
0: Enggak.
2: Ada dihapus.
0: Lo gila lo. Lo kabar apa? Panen,
2: sampai
0: lo. Lo, ya panen. Pasti apa?
2: Diman.
0: Halo.
2: Kok insya aku lo?
0: Gua sih ya, itu sih aku sih kekerut bujuku sih ya.
2: Siapa sih terima?
0: Gua sih, gua nak terima mana ya, Min ya?
2: Kok ah?
0: Geng, Jun. Lo, uang lanang. Kok enggak ada suaranya gede gitu lah?
2: Bener sih, aku gila macer. Gak duwe anak, lu sampe boleh mana?
0: Ojo kepikiran masalah cintaku, masih kon macer, masih kon mandul, masih kon gak diana. Wis gak, aku gak ngeliyo. Iki mau urusan bisnisiku, bisnis ngono lo.
2: Gayo, wong kene enak-enak ngomong-ngomongan serius kok iso si telepon ku lo.
0: Yo, jadi kanca penting ada yang mana? Ini sih, paling kene suci mana? Jangan-jangan arek iki broken heart.
2: Hah?
0: Broken heart. Patah hati ya, ngomong patah hati nang. Ngomong kecewa karena cinta ngono.
2: Waduh ya apa arek iki? Nek arek patah hati.
0: Nah iya. Lah kok terus-terusan di kamar ngono, ni mate ade kan garuh.
2: Kok ngono sampean ku ya
0: apa? Lah kok metu blebek kongkong ngono e.
2: Tak parani ya?
0: Hah? Coba sih dodok-dodok.
2: Dodok ya.
0: Iya. Dok.
2: Jak. Jak.
0: Jak tanggal 11 tanggal apa lu, Jak? Jalan lu, Jak.
2: Jak.
0: Lu ya,
2: kita orang.
0: Gue enggak kenal iki. Gue nasi maput iki.
2: Kok tangi?
0: Cik, buka lawang ini. Kul. Buka lagi.
2: Kak.
0: Siapa apa?
2: Katiku, kak dibuka. Dibuka berapa?
0: Eh?
2: Dibuka berapa?
0: Ini lah, betul ini lah. Loh, kok? Sik.
2: Kenapa kok kuru?
3: Neng.
0: Sik. Kok anak kalau turun, sak buka itu belas. Barang itu kok gak koper, katanya minggat tangan di kan? Eh?
3: Aku njaluk pendungane. Riko wong loro. Lila nono aku.
0: Lila nono.
2: Ojo nangis salah aja. Karena kadu nangis ini iki ya.
0: Gune ndelok ngene-ngene.
2: Sopo iki?
3: Aku ngene iki hancur hatiku. Mengenang dikau.
2: Tak nangis aku njak ngene iki nak.
0: Si ngomong kok si genang.
3: Aku ngene iki.
2: Wis
3: aku siap kate iki budal nang gone.
0: Nanti
3: luar pulau.
0: Kon kate nanti kok sandal buku rebono koper kabeh iki lho.
3: Aku kepingin ngerubah nasib. Aku kepingin merantau.
0: Tau wo yo. Merantau nang tuwo ngono.
3: Maksudnya nang luar pulau iku lho, Cak.
0: Si.
2: Itu terorono ke perang.
0: Iki iya perang Israel kan.
3: Jatuh.
0: Gak, aku curiga. Gak mergo pegawean kon iki rupane. Ini kapan iki kon mergo pegawean mesti kon gak nelongso ngene ya.
2: Iya.
0: Kon kok nelong pikiranmu nelongso kudu nangis kudu.
2: Kok dodol ya lari sapa.
0: Iya.
3: Iya.
0: Wis ngomong
3: ngene lho.
0: Terus terang ae.
3: Jujur ae.
2: Iya.
3: Aku kepingin wis ngerubah nasib. Aku wis gak kepingin dodol nang kene.
2: Dodol nang kene.
3: Soale arek sing tak omongno peno iko sing jenenge Tini iku.
0: Apa Tini?
3: Iku dirabi Darman bakul gorengan.
2: Wah.
0: Terus
3: ancene dhek yo yo padha seneng karo aku tapi harus menentukan di antara dua pilihan itu pilih Darman opo Suja.
2: Walang,
3: ternyata Tini melet dadar. Man.
0: Kok melet dadar ya?
3: Iki nangis, Cak.
0: kok mulai dadar-dadar ndok dadar jagung.
3: Iya. Iya, iki saking longsone atiku, Cak.
0: Kan boleh koyo ajis. Iya. Kan boleh koyo ajis gagap ngene kok.
3: Ya sepurane, Cak. Iki mergo hatiku hancur, Cak.
0: Cak sih, Cak.
3: Iya, Cak.
0: Wong lanang iki kudu tegar.
3: Iya.
0: Wong lanang kudu sing kuat. Wah, ditakdirno kuat kok. Wong atas iki ditinggal wong wedok ae.
3: Mak, aja ngomong ngono, Cak.
0: Cacah iki ditinggal ke pasar kuwi aku gak apa-apa ya.
3: Loh, Ning.
0: Cacah iki ditinggal.
2: Apa?
0: Iya, Kak.
2: Apa? Enggak, apa? Tak tinggal. Tak tinggal
0: temenan.
2: Ayo. Kok bisa ngomong
0: kayak ngono? Iki sing
2: gopone iki lho. Ben.
3: Keprojok ya, Cak. Keprojok ya, Cak. Mau wis ana telepon.
0: Gara-gara keprojok. Gara-gara wakmu ngene iki. Aku ngene kok keprojok pisan.
2: Terus ya. Enggak, Dek. Enggak. Temen lho, Bang. Temen.
0: Enggak. Sabar. Sumprit lho enggak lah wis. Sabar tumpeng lho enggak. Tahu wis.
2: Mangkel aku ngene iki.
3: Aja ngomong ngono. Aku iki cegar ya. Aku ini tabah lagi.
0: Apa?
3: Aku tabah, aku tegar ya lagi-lagi. Ditinggal.
0: Tabah tegar kok menjak-menjak. Ngomong sih jelas-jelas kan lo?
3: Enggak jelas ya apa, aku tabah. Pokoknya aku supaya gak ketemu mana karut ini.
2: Iya.
3: Kudu minggat kok daerah ini ya. Gak iso. Pokoknya aku kudu put budeng. Tutup, Cak.
0: Terus,
3: budal. Iya.
0: Tata. Aku boleh kata, Cak. Eh, siapa?
3: Cak. Pokoknya iso gak iso aku kudu minggem. Tutup iku lho. Sing ngado iku lho.
0: Ngigat.
3: Lah. Betul. Lah, ini kaki kula ora diguyu.
0: Ning wis berapa iki, Lur?
3: Dikira banyol.
0: Wis ngene lho. Kon piye niku ya? Kan wis tak warai sing kuat nyebut ge sing temen, sing koyo cacak ngene berhasil dicelengan. Weh. Kok malah saya kata si gede orang wedok kok kate minggat. Wis gak usah minggat. Omahe minta golek nang sing ngulih itu kok tini.
3: Yo.
2: Hei wong wedok kok mau situ.
0: Ayo.
2: Aku cek foto situ. Tunggu
0: sini kok. Wanita bukan tini saja. Lho.
3: Ya iku rasa kok kayak pengemis cinta. Aduh. Wah, tambah cuy sampe ngawur sampean.
0: Kagak gara-gara patah hati ya gagap ini hari.
3: Memang.
0: Wes ini.
3: Aku ngomong soal cinta kadang membuat bahagia, tapi sebaliknya kadang cinta membuat
0: mendem.
3: Bukan.
0: Apa? Mendol.
3: Bukan.
0: Apa?
3: Menderita. Tapi aku sekarang
0: mengi.
3: Bukan.
0: Menggo.
3: Mengalami nyanya.
0: Nyau.
3: Baca, aku budak.
0: Budiman. Ojo kamu gampang. Engko nek kon budak dalam keadaan putus asa ngene, nek dalan iku mesti ana apa-apa. Sing kuat ta.
2: Meneh budak meneh. Ayo mlebu.
0: Kuat matimu. Engko tak golekno sing luwe ayu tok tini.
2: Ya wis. Iya wis. Wis menang. Wis menang.

0: Ya Pak, mlakune rada cepet lho Pak, sampai aku
1: gara-gara. Ibu, ibu. Bu, ojo nangis.
0: Anake terus gak gelem mulai kene iki ya opo to Pak? Aku wingi tak wis ngomong, ojo mbok seneni. Aku terus kelangan anak kene iki ya opo?
1: Iya, iya, iya, iya, ojo nangis. Delok wong ngene. Gak isin delok wong ngene.
0: Wis mandeg sik lah aku tak ngadep
1: rene. Eh tak tokok ngene.
0: Mau tak aku.
1: Ayo ngomong sing enak. Anake kan awak dek bar subuhan ku ndelok kamare wis gak ono.
0: Wis gak ono, Pak. Aku wedi nek kan bengi mambeng nek brosot ya opo arek iku.
1: Sampai sore ini durung ketemu wis ngene mari. Ayo dilaporno polisi.
0: Mau tak dilaporno polisi.
1: Ya ngene. Bu. Ya apa ya aku kate ngomong apa Bu nek pancen sampean nyalakno aku terus saya ngene ya. Ya wis
0: saiki. Ya apa makane to Pak wingi ku misale gak sampean Senin ya gak kedadian koyo ngene Pak. Wong sampean urung-urung arek wis umbro-umbro koyo ngono ngesakno anake ku gak tahu tak Senin iki cilik ya sampean bareng ya gak tahu nyeneni.
1: Ya
0: bareng
1: ngene lho.
0: Sampean koyo nang ngono ya arek terus wedi Pak.
1: Ya ya ya. Cuman
0: terus nanti to
1: cuman aku heran. Aku heran. Anak Edilu kok sampai nekat kayak gini kalau sok.
0: Iya Pak, terus iki melayu neneng diare iki. Aku aduh. Gak ngerti Pak, aku neng konco-konconya aku juga gak ngerti omae. Misalnya neng bae neng bule ewang ya aku juga gak duwe dulur. Aku juga gak duwe bapak ibu. Neng bae yo nang ngendi karo Pak.
1: Umpama nekat toh. Awak dek balik omah dinteni sak mulih ngono yo.
0: Mau Pak aku gak balik omah Pak. Pokoknya aku tuh ketemu Pak di kolei ayo.
1: Di kolei itu sampai ketemu.
0: Iya di kolei sampai ketemu.
1: Terus gue nes ketemu.
0: Nes ketemu ya tiga wong mulai tau Pak sampai aku ya opo sih Pak sampai gak kepengen gue wong mulai anak eta Pak.
1: Tiga wong mulai. Tapi sampai aku tuh nurut kan.
0: Nurut apa?
1: Nek ketemu tiga wong mulai tini kudu di strike.
0: Di setreng ku itu diapakno, ku nek minggat mana ya opo.
1: Sampeyan iku.
0: Sampeyan gelem ta Pak kelangan anak Pak, wong durung ngono sik goleki koyo ngene lho rasane atiku ku wis gak karu-karuan. Sampeyan ku berarti sampeyan ku gelem kelangan anak ngono ta?
1: Lho gak ngono, aku yo emang karo anak. Anak siji-siji ini kok pupu.
0: Ya wis gampang lho Pak, nek ketemu mulai digawa mulai ndang wis ndang ayo dirabekno wis ngono ae Pak. Lho.
1: Dirabekno karo sapa?
0: Dhewe karo pilihane atine. Sing disenengi sapa rak ngono.
1: Kudu dirapek.
0: Lha ya iya to Pak, wong ya arek wis gedhe, wis wayahe jare sampean kepengin putu.
1: Nek umpama aku tetep gak setuju.
0: Ya apa sih sampean kok gak setuju?
1: Bu.
0: Sampean arek maksa anake meneh.
1: Bu, tenang di sini.
0: Pak, aku ki mek ndonga lho, Pak.
1: Iya.
0: Muga-muga anake dhewe ki sing ono, aku wedi ku ngene kedadean apa.
1: Aku sak dalan-dalan ku yo mikir kaya ngono.
0: Sak dalan. Tapi kok gak eros anakku ki supek ngono, Pak.
1: Eros. Aku sak dalan-dalan mikir mosok sih anakku nekat sampai ono apa-apa aduh kelangan anakku.
0: Lah iya, mangkane ta, Pak. Bismillah, muga-muga iki kok ketemu. Ayo mlaku terus pokoknya. Aku gak mandek, Pak.
1: Gak kesel aku.
0: Enggak, aku gak kesel pokoknya sampai anaknya ketemu, Pak.
1: Enggak iso mengiki sampai gak ketemu terus ya apa?
0: Yo, Mas, pokoknya digolek terus aku mau mulai.
1: Sabar ya, Bu. Golek iya, Bu. Heeh,
0: tapi sampean ngancani aku ya, Pak, yo. Loh. Aku coba tinggal.
1: Aku gak bakal ninggal sampai ya.
0: Wong anake saiki wis lunga, Mas, aku sampean ninggal aku. Jaman jocok nyeneni aku kuwi susah, anak ibu gak boleh.
1: Ya, aku mau sak telan-telan wis gagas. Lek pancen olehku ngomong kasar kayak ngono iku. Ngomong ke arek iku cilik. Tak sayang-sayang, tak eman-eman. Itu kok aku sing salah ya, Bu ya.
0: Sampeyan ku gak salah, Pak. Awak dhewe gak salah. Wis apa sing wingi ya wis ben wingi. Ayo tetep golek anake ya Pak ya. Aku gak kepengin kelangan anak Pak. Muga-muga gak kedadian apa-apa ambek anake.
1: Golek.
0: Muga-muga anake dhewe ya. Gak ono apa-apa aku wedi ku nek nekat Pak. Tapi gue liat neng rel rel sepur tanah stasiun aku beti minggat tengok ado lo pak.
1: Sampe yang dulu gue pakaian buka.
0: Dek wingi aja gak ru tuh pak wong adewe tangi subuh wis arep wis gak ono nang omah.
1: Ya ya
0: wong biasane nek subuh mesti gludeg nang mburi ngewangi aku.
1: Tapi ini
0: nanti jam 5 mau ya sampe dhewe ro dhewe.
1: Tapi ini dihubungi ya gak kene.
0: Gak kene.
2: Bu.
0: Bu gak mau apa arek iku mangku nek gak luwe kaya opo.
1: Bu, ayo digoleki nang ngene nggone. Sopo jenenge Sujak sing dodolan es tebu.
0: Ngono apa?
1: Nek nang kono gak ono, ayo digolek nang ngene Darman sing dodolan gorengan.
0: Sampe nek ronggone to, Pak.
1: Aku
0: ronggone nek nek nggone Sujak kuwi nang ndi, nek nggone Darman iku nang ndi.
1: Cuma nek luwih karo panggonan iki nek gak ono iku terus opo, Bu?
0: Ya opo ya, Pak. Apa enak ya dhewe merono ta, Pak?
1: Lho kudune rono. Ya.
0: Nang gone sapa dhisik?
1: Nang gone gone Sujak dhisik ae.
0: Sujak dhisik ta.
1: Mari.
0: Lah wah dhewe wis kadung adoh to kok omah ngene iki. Iki terus balik sampe ngene iki.
1: Ayo nang warung sik sampean kudu mangan dhisik ya. Sampe mau
0: pengen ketemu anake lho, Pak.
1: Iya, tapi sampean ojo kosong weteng iki.
0: Anake maem apa enggak lho, Pak?
1: Iya, Bu.
0: Karena awake dhewe gak manah ngomah kok anake maem apa enggak, kok anake luwe awake dhewe waret ya salah aku dosa, Pak.
1: Mosok sih anake gak nggowo dhuwit ya mesti nggowo dhuwit, Bu. Percaya karo aku ta, Bu? Iya. Iya, sampean iso duwe pikiran sing aneh-aneh, Bu. Salah apa dia itu apa ya bu ya itu percaya nih anaknya apa dia itu api apa dia didiknya genah
0: iya pak
1: no, no.
0: Ya. Iya aku gak kepengen kelangan anak pak aku tak sih tak pikir no pak
1: iya iya bes bes
0: ini kok nanti
1: balik tas gue ketemu bapak tak jalan 10
0: iya pak
1: bapak tak jalan 10
0: iya bes
1: ayo bu
0: bes moga-moga ketemu di sini ya pak liwat di pak sampai neng harpe pak
1: ya ya ya ya ayo tak tuntun

0: tapi ini aja.
1: Ini aku kepikiran loh, Dek.
0: Kepikiran apa sih sama ini?
1: Sampai tak delok mrene wis ketesuk ngewangi aku dodol gorengan koyo ngene. Jane sampean teko kene iki apa wis pamit ambek bapak ibu?
0: Ya wis pamit ta, Cak. Ngewangi sampean ketesuk iku mah yo aku sing anu wis pamit mbek wong tuwa aku. Aku seneng iki rame.
1: Seneng sampean.
0: Seneng rame ngene.
1: Ngene lho. Dik tini yo aku kan gak enakku wong jenenge sampean niku metu teko omah, engko bae sampean metu tanpa pengetahuan wong tuwa, terus sampean kok dadi golek-golekan jenenge wong tuwa iku kan yo kuwatirno
0: nek anak.
1: Sampean lho ketisuk.
0: Tak kancani ngene iki.
1: Ngene lho, Dik, Tini, wong ayu. Bukannya aku gak seneng, aku kuwatir kok bae wong tuwa sampean iku ndoleki. Yo, jenenge wong tua yo mesti kuwatir bae ono apa-apa nok dalan kan yo gak enak aku.
0: Gak usah dipikir, aku lho wis pamit kan ambek bapak ibuku. Wis ta lah. Aku ngomong nek aku kerja. Udah kerja.
1: Wis ngene ae. Yo apa enake nek sampean saiki tak terno muleh ayo. Sampai nih gak anu ta gak capek ta ngewangi ket wesuk mang sampai yang ini lho. Sampai nyewangi ngedoli, aku goreng-goreng sampai ngedoli nanggone wong tuwa. Aku ya seneng jane yo, tapi sing tak kuwatirno nek sampai niki dadi golek-dolekan karo wong tuwa. Ngono lho, soalnya wong tuwa sampean aku ngerti koyo ngono ketoke.
0: Sik ta lah, sampean niku lho. Kok ngusir aku ta?
1: Lho, yo aja salah tompo, Dik. Yo
0: kan
1: aku iki sajane masalah lahir batin aku iki seneng sampean iki ngewangi aku koyo ngene kok aku ya seneng. Ya apa maneh sampean iku kadek opo-opo sampean candak. Delok sampe koyo ngene sampean
0: keringete.
1: Semangate gak karo-karo. Yus aku ya tambah seneng. Cuma sing dadi kepikiran kan sampean iki kan gak diruwi wong tuwa ngono lho.
0: Sampeyan ku serius amat. Aku lak wis ngomong, aku wis kandha bapak ibuku nek aku kerja.
1: Temen yo.
0: Iya.
1: Dadi sampean budal rene wis pamit marek wong tuwa lho yo.
0: Aku gak ngono sampean kok sawangane sampean ono liyane ta.
1: Kaya
0: ngusir aku.
1: Yo aja kaya ngono ta lah. Sampeyan iku moro-moro duwe pinemu sing kaya ngono. Aku iki mengingatkan karo sampean ojo sampe sampean engko ya dadi masalah marek wong tuwa. Ngono lho, sampean
0: kana wis kana masalah.
1: Tekono kene kadhaane koyo ngene ya. Ngerteni aku dodol gorengan koyo ngene.
0: Aku seneng ngene ngewangi sampean seneng.
1: Seneng temen. Seneng lahir batin.
0: Lho nek masalah ati yo lahir batin ora.
1: Iya ya aku yo ngerti apa sebabnya sampean sampe duwe apa ngarane ketemuan ambek aku koyo ngene ngewangi aku koyo ngene.
0: Meni-meni iki kan usahane awak lo, awak dhewe wong loro, usahane wong loro.
1: Yo yo nek umpama direstui barek wong tuwa sampean.
0: Lah
1: kok aja-aja aku kan kuwatir bek wong tuwa sampean niku.
0: Gak basi ku po.
1: Sampeyan
0: gak basi ku wis iki lho.
1: Ngono ta. Aku gareng iki. Sampean wis ngono sampean apa?
0: Iku tak ngedoli sing iku, ngedoli mbak-mbak iku.
1: Ya, tapi sampean usapi apa? Keringet sampean koyo.
0: Alah, wis ta saking semangat.
1: Aku iki ngesakno temen bareng sampean.
0: Semeneng pokoknya aku ngewangi sampean.
1: Yo kono yo, iko sampean bungkusno.
2: Bu. Pak yo opo Pak gak ketemu Pak? Ini
3: sujak
2: wis
3: tutup ngono lho Pak. Sujak wis tak takokno. Iya sik. Tak takokno nang ngene kanca-kancane wis gak dodolan.
2: Lah iya Pak, tak engko tini lho mbek sujak koyo opo.
3: Nah iki kali siji.
2: Ya opo Pak.
3: Ojo nangis saya tak sampean.
2: Aku iki Pak kuwatir.
3: Beluwung liwat mesti noleh, beluwung liwat mesti noleh.
2: Saya suwe saya bengi iki engko. Iki wis sore lho Pak.
3: Kali siji. Ayo nang ngene nggone Darman.
2: Ngene Darman. Aduh tak Pak teko kene.
3: Ya kira-kira nek mlaku ya sak kiloan
2: aku. Ya saya mlaku Pak.
3: Mlaku ya.
2: Wis gak ada numpak-numpak Pak.
3: Iya, iya. Mlaku ya.
2: Menggo nang ndi?
3: Heh?
2: Menggo nang ndi?
3: Menggo ngulon iki.
2: Ngulon.
3: Ngulon. Ya, ayo.
1: Wis ta. susu iku sampean anu sampean jelas no.
0: Iki wis ngene lho wis dungtun tenang kene wis.
1: Kok iso dungtun? Ya sing apik ta lah.
0: Bar baru dianuni. Wis wis gak ngurus ngene wis penting iki ya. Wis ngono.
1: Wis iki dicepakno. Sing jange digoreng iki cek gak.
0: Mejane tak serbetane lho cak. Iku lho anu.
1: Nek lengo iku ya gak apa-apa lah.
0: Serbetane sik.
1: Iya iya iki sampean iku aja meremerono ta.
0: Endi sih wis ta?
1: Iki sing gone anu iki sampean dhewekno. Ngono lho, iki sampean tumpuk ngene iki.
0: Iya kan dhewe-dhewe wisan.
3: Bu.
2: Bu. Pak. Sampeyan kan. Iku ta, Pak.
3: Teko kadhan iki.
2: Sik tak nyuwun ndi tini, Pak?
3: Heh?
2: Ayo nyedhek meneh, Pak.
3: Anake dhewe ya.
2: Lho, tini, Pak, tak bengi. Tini. Lho.
1: Heh. Sapa sing nyelek-nyelek sampean iki?
2: Tini.
1: Sapa ya?
0: Ibu.
2: Tini iki.
1: Enggak ya. Tini iki ya apa aku? Ya
0: ma.
2: Tini, Tini. Heh, nggih, nelo nduk. Kan aja wedi ngono nyapa sih kok gak kaget ibuke teko, he?
0: Ibu. Ibu kali
2: Bapak. Tini, Tini. Awakmu sedina blek tak goleki lho nduk, tibake kok nang kene nduk, iku lambe Bapak nduk.
3: Delok, ibumu delok entah ibu.
2: Nggih. Ibu kuwatir ambe awakmu nduk.
3: Kok lu gak pamit wong tua iku ya apa sih? Nih.
1: Duh, ngapunten Bapak kali Ibu. Kok
2: iya, Nak.
1: Mboten pamit.
3: Darman.
1: Nggih.
3: Ketso bu anakku lunga teko. Aku takon.
1: Leres, Pak.
3: Man.
1: Nggih.
3: Kira-kira nek kene tarane anakku minggat iso. Mok konggen kira.
1: Ngapunten tak dereni lho.
3: Hmm?
1: Kulo pau pun bejo kali dik tini.
3: Jujur ae karo aku.
1: Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngundang lho, Pak. Kula mboten ngundang nggih, mboten ngajak. Kula tanggeti dik tini mriki apa wis bejo kalih tiyang sepuh, terus sampun bejo.
3: Jane nek awak muru anakku nang ngene iki sedina lho ya sampai bengi iki ya.
1: Nggih.
3: Kok untunge ketemu. Umum gak ketemu sampai nginep. Terus apa anak? Apa kedadean?
1: Ngapunten, Pak. Pun kula warah, kula teraken mantuk, tapi
3: nek kon pinter mesti awakmu ngenterno anakku.
1: Sampun, Pak.
0: Bapak.
1: Dheweke mboten purun, Pak.
0: Bapak.
3: Iya, iya.
2: Wis, Pak. Wis. Aku ketemu Tini iki wis seneng, Pak.
3: Iya.
2: Duk.
0: Nggih, Bu.
2: Tini.
0: Nggih.
2: Apa sing mbok pikirno, Nduk?
0: Kula niku ajrih kali Bapak. Pak,
2: lho ra iya to, Pak.
0: Bapak nesu ngoten.
2: Terus yeah. Terus awakmu milih mrene ngono ta, Nduk?
0: Nggih, kula ten niku ten dak.
3: Sedina awakmu nang kene?
0: Nggih, ngrencangi, Pak.
3: Ngewangi.
2: Apa atimu ya seneng?
0: Kula nggih suweneng ten mriki.
1: Ngapunten lho Bapak kali.
3: Darman.
2: Iya, Nak Darman.
3: Bapak takon.
1: Nggih, Pak.
3: Ya sepurane nek takoni Bapak iki kaya-kaya gak enak mau rumah. Kira-kira awak mau golek no syarat no di sih supaya anakku so katu tapak mungkin, eh?
1: Ngapunten Bapak kali Ibu, kula mboten gadah pamikiran kados ngoten.
3: Aku iso curiga ngono lho.
2: Bapak, sampean ojo duwe pikiran ngono, Pak.
0: Kula seneng temen lho, Pak, kali Cak Dharma.
3: Ya.
0: Kula seneng.
3: Seneng.
0: Nggih. Kula mboten mantep pokoke kali Cak Darman purun mantep nek kali Cak Darman.
2: Anake sampean wis kaya ngono lho, Pak. Mbok deloken ketulusane Tini. Deloken ketulusane anake dhewe iku lho, Pak. Semono uga.
3: Darman.
2: Kaya ketulusane awake dhewe, Pak.
3: Krungu omongane anakku Tini kaya.
1: Inggih.
3: Awakmu karo anakku Tini yo.
1: Kula nggih remen, Pak.
3: Temen.
1: Remen kali dik Tini.
2: Trisno tenan yo yo Nak Darman.
1: Nggih.
2: Trisno lahir batin lho yo, gak mergo apa-apa lho yo.
1: Kula remen lahir tumusin batin Bapak.
3: Gak ono pamrih apa
1: kuwi. Mboten wonten pamrih napa-napa.
3: Wani tanggung jawab,
1: wantun tanggung jawab napa kang dipun tedhi kali dik Tini.
3: Bu.
2: Bapak. Wis yo, Pak.
3: Nggih.
2: Gak usah noleh ngiwonengen, Pak. Lurus no atine njenengan, Pak.
3: Iya.
2: Restono no anake dhewe ya, Pak, ya.
3: Tin.
4: bapak jaluk sepuri. Man, tutup po. Ayo mulai nangoi bapak.
1: Ngoten pak.
4: Bapak yakin. Nek anakku karo awakmu iki sing jenenge Katristan.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik kae.
1: He, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas. Aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Rek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku, game isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke. Okay.

Chinese akhir 200 peserta teko 6 agama lan siji aliran kepercayaan teko ning acara peringatan 8 tahun tragedi bom Surabaya ning GKI Diponegoro Surabaya Jawa Timur Rebo tanggal 13 Mei 2016. Kegiatan bertajuk Solidaritas Surabaya Inklusif iku dadi simbol penguatan toleransi lan persatuan lintas iman ning Kota Pahlawan. Peringatan iku diinisiasi komunitas anak muda lintas agama lan kepercayaan ning Surabaya gawe mengenang tragedi kemanusiaan sing kedadean ning 13 Mei 2018. Pantauan wartawan cakne yo acara berlangsung khidmat lan penuh haru. Kegiatan diawali mbarek nyanyekno lagu kebangsaan Indonesia Raya lan ditutup doa bersama lintas iman. Berbagai penampilan seni turut mewarnai acara, mulai drama musikal, pembacaan puisi, paduan suara, sampai pertunjukan seni liyane sing gawa pesan perdamaian lan solidaritas. Momentum iku sekaligus nunjukno kuate semangat toleransi antar umat beragama ning Surabaya sing tetap terjaga sampai saiki. Cinta dan damai adalah kita saat ini, cara iki jari Pendeta Andri saat menyampaikan khotbah dalam acara iku. Peserta yang nyampeino refleksi lan harapan agar kedadian serupa iki gak mana terulang, caning. Salah si jenis sampeino sing ngopranoto peserta tuli sing hadir dalam kegiatan iku. Jadi ini saya berharap Indonesia damai, lalu bersatu, saling menghormati. Pesan persatuan yang disampaikan oleh Syaiful Halim sing mewakili unsur agama Islam dalam kegiatan iku. Jadi ini intinya siji berhenti bicara mayoritas minoritas. Inilah yang bikin kita kecil, kata Neng Ojo Neng Yo. Sebagai penutup, doa bersama teko perwakilan 6 agama lan 1 kepercayaan dadi simbol komitmen bersama menjaga toleransi, perdamaian lan persatuan Indonesia. Sebagai informasi, tragedi bom Surabaya kedadian ning dino Minggu tanggal 13 Mei 2018. Serangan bom menyasar 3 gereja ning Surabaya, yakni yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro lan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Peristiwa itu mengakibatkan 13 uang meninggal dunia lan 45 uang mengalami luka-luka.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dari pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit sing biyen pas jaman Londo dijenengi Hotel Oranye, lan pas jaman Jepang jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Belakang.

Glepung beras, kelopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koak rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koak duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koak nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koak wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koak bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koak boleh dadi jajanan tradisional khas

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tumun kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Kamis 14 Mei 2016. Saing dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, Kuwa Wahyucan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Janing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadiki Wayujan ngancani sampean sedaya janing dan Tanjung Perak isu khususnya di kesempatan isu iki ya janing ya. Wayujan bakalan ngajak sampean ngobrol-ngobrol soal halal lifestyle janing. Kalian sinten? Langsung aja janing, kalian Ustadz Hengki Chandra ya. Ustadz Hengki Chandra SPDI. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam. Cak Neng saking kecamatan Laka Santri ngeten nggih. Pembahasannya mengko sampeyan iso gabungan ten 5462961 utawa di WhatsApp 0896021-3968. Langsung tak sapa dhisik ya Cak Neng ya. Ustaz Hengki Chandranya yang sudah tergabung barek wahican ten line telepon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Ustaz Hengki Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas, alhamdulillah. Panjenenganipun panjenengan sehat-sehat.
0: Amin, matur suwun. Injih, matur suwun ngeten nggih Ustaz, sampun jadi narasumber gitu ya untuk di pagi hari ini. Mugi-mugi sehat selalu. Dan hari ini nanti kita akan coba bagi menjadi dua segmen Ustaz, di mana segmen pertama ini untuk penyampaian materi terlebih dahulu, setelah itu kita untuk di sesi yang kedua tanya jawab. Gitu, gitu. Monggo untuk sesi pertama kami ya. Serahkan ke jenengan Ustaz Hengki. Monggo.
1: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'matul iman wal islam wa 'atana lisan bi afsahil kalam. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن وأشهد أن محمد رسول الله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sahabat cahaya pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Cak Daning semuanya, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap waktu yang nantinya akan kita jalani akan mendapatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan, terhindar dari berbagai permasalahan, dan pada akhirnya segala upaya dan tujuan kita senantiasa diberi hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cahaya pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba, setiap insan manusia tentu akan menginginkan kehidupannya selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hanya beberapa orang mungkin di antara kita untuk bisa memikirkan bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Kita sering melupakan. Kula panjenengan semua sering mengabaikan bahwasanya sumber dari kemudahan tersebut adalah manifestasi bentuk daripada ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia, Allah, akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Sahabat cahaya pagi, Cak dan Ning, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal lifestyle, atau biasa kita sebut dengan istilah gaya hidup halal, adalah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan imtisalu awamiri wajtinabin nawahi, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sejauh mungkin apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gaya hidup halal ini bukanlah sekedar tren, melainkan bentuk kepatuhan dan ekspresi keimanan seseorang Muslim berkaitan dengan konsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam dalam keseharian. Prinsip dasarnya adalah mengambil yang halal, menjauhi yang haram, dan menghindari yang syubhat samar-samar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mufli dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yang disandarkan pada sahabat Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh bersabda yang berbunyi, man talabat dunya halalan isti'fafan, man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alati wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi ja'a yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa talabat dunya halalan mukasiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Artinya, barang siapa mencari kehidupan dunia dengan jalan halal karena niat menjaga kehormatannya dari suatu masalah dan niat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya yang kekurangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama. Dan barang siapa mencari dunia dengan jalan halal, namun karena niat menumpuk-menumpuk harta tersebut, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci olehnya. Sahabat cahaya pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Arba'in yang keenam, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyampaikan risalahnya tentang halal dan haram. Bentuk cinta dan iktiba kita kepada baginda Nabi adalah menjalankan apa yang beliau kabarkan, serta menjaga atau meninggalkan apa yang beliau khawatirkan. Di antara bentuk kehati-hatian yang Nabi sampaikan adalah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat sebagaimana sabdanya dalam hadis keempat ini. An Abi Abdillahin Nu'man in Bashirin radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halalan bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subhati istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa man subhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haul hima yusiku ayyaku afi ala wa inna likuli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mulgatan idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qol, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah, batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Dan ketahuilah, di dalam tubuh ada sekumpal daging. Jika baik, maka baik pula seluruh tubuh. Tetapi jika buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Menurut Imam Syafi'i, haram ialah apa yang ditunjukkan dalil atas keharamannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal ialah apa yang ditunjukkan oleh dalil atas kehalalannya. Pertanyaannya, sahabat cahaya pagi, Cak dan Ning, mengapa harus halal lifestyle? Kenapa kulo panjenengan sedoyo, Cak dan Neng, tentunya seluruh pendengar dari cahaya pagi, khususnya hari ini, kita harus hidup dengan gaya yang halal, gaya hidup yang halal. Ada beberapa pokok yang harus kita sampaikan di sini terkait kenapa, mengapa kita harus bergaya hidup halal. Kita harus bergaya hidup halal karena hal tersebut merupakan wujud dari keimanan seseorang. Tatkala kita menerapkan gaya hidup yang halal, itu merupakan sebuah indikator, cerminan bentuk ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, kenapa kita pun juga harus bergaya hidup halal? Karena sebagai manusia biasa yang penuh dengan khilaf, salah dan dosa, ceroboh kadangkala, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya manusia itu harus mengedepankan kesehatan, terjaminnya sebuah kebersihan, keamanan, kebaikan bagi tubuh kita sehingga kita menjadi hamba-hamba atau insan-insan yang sehat secara jasmani maupun rohani. Dan yang ketiga tentunya, kita mengedepankan gaya hidup sehat. Tidak lain dan tidak bukan. Yang kita harapkan di dalam setiap apa yang kita konsumsi, setiap apa yang kita kenakan, setiap apa yang kita pakai, itu melahirkan daripada keberkahan doa. Tentu manusia yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan apapun tentunya. Sedangkan kita sebagai manusia sangat banyak pengharapan, sangat banyak kepentingan-kepentingan. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dari permintaan permohonan seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, ud'uni stajib lakum. Memintalah kailan kalian semua kepadaku. Istajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Tetapi kebanyakan di antara kita kadangkala, Cak Daning, saya sampaikan di sini, seringkali tidak memperhatikan salah satu faktor daripada doa itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni makanan atau harta yang kita terima, makanan atau harta yang kita miliki. Apakah sudah benar harta yang kita miliki ini benar-benar halal menurut syar'i? Ini perlu kita telaah lebih lanjut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan sebuah tip. Baginda Nabi pun juga telah memberikan sebuah cara agar doa kita senantiasa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis singkatnya, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Perbaikilah makananmu, maka niscaya doamu senantiasa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu alasan pentingnya kita bergaya hidup yang halal. Alasan yang berikutnya, mungkin alasan yang keempat. Kenapa kita harus bergaya hidup yang halal? Bergaya hidup yang halal itu pada hakikatnya secara otomatis melindungi diri kita dari berbagai macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kita ini dari jilatan api neraka. Sahabat cahaya pagi, rahimakumullah, cak dan nek. Ruang lingkup halal lifestyle tidak hanya makanan. Halal lifestyle mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada makanan saja. Halal food and beverage, suatu misal. Kita harus memastikan makanan dan minuman halal zatnya diproses dengan benar dan diperoleh dengan cara yang halal. Halal fashion misalkan. Cara berpakaian kita sudah benarkah, sudah sesuai dengan proporsionalkah, sesuai dengan kebutuhan kita menurut syar'ikah. Kita ketahui bahwasanya aurat manusia, aurat nisa, auratun nisa misalkan, itu adalah jami'ul badan. Seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh. Ilal wajhi wal kafaini inda sholah. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan, inda sholah tatkala kita sholat. Namun, apakah kita tidak memperhatikan sekeliling yang ada? Masih banyak wanita-wanita yang mengenakan pakaiannya di luar batas syar'i yang telah dianjurkan. Masih banyak wanita-wanita yang menggunakan pakaian tidak menutup auratnya. Sehingga ini melanggar batasan-batasan syar'i. Kemudian halal fainan misalkan. Halal fainan ini tentu kita harus mengedepankan. Tatkala kita menggunakan jasa keuangan, bank, dan investasi syariah, tentu kita harus mengedepankan istilahnya, jangan sampai kita kemudian tersentuh oleh riba. Kita upayakan semaksimal mungkin terhindar dari riba. Karena pada dasarnya, ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan perdagangan, akan tetapi mengharamkan riba. Sudut pandang akan semakin leluasa, bahkan semakin luas kalau kita membicarakan terkait masalah halal dan haram, apalagi gaya hidup yang halal. Dan lagi terkait masalah tourism, wisata misalkan. Seseorang muslim tentu tidak hanya mengedepankan kesenangan hati, kepuasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkait kunjungan

0: tapi darah atau zat haram lainnya karena memiliki kita bersandar kepada surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrima 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah," dan seterusnya. Kita pastikan hal tersebut agar apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang diharamkan menurut syar'i. Halal yang masuk kategori kriteria yang berikutnya, yang kedua, yakni cara memperolehnya. Tentu didapatkan dengan cara yang halal. Gak ngepek barang pinae wong dengan cara mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh norma, etika, dan agama tentunya. Apalagi undang-undang yang ada di sebuah negara, sehingga cara-caranya tidak halal. Kita harus mengedepankan cara-cara yang halalan thayyibah. Kemudian kriteria halal yang ketiga tentunya. Halal prosesnya. Kita pun juga harus memperhatikan, tidak serta-merta halal materinya, tetapi cara pengelolaannya tidak benar. Ini pun juga tidak menghasilkan sebuah produk yang halal. Misalkan sebuah hewan, seekor hewan yang sudah dihalalkan oleh syar'i, tetapi cara mengkonsumsinya, suatu misal, cara menyembelihnya tidak dengan kalimatullah, cara menyembelihnya tidak sesuai dengan kaidah syar'i, ini pun juga harus diperhatikan. Sahabat Cahaya Pagi rahimakumullah, hikmah penerapan halal lifestyle tatkala kita menggunakan sepenuhnya gaya hidup dengan versi yang halal, itu akan melahirkan sebuah ketenangan jiwa, hati lebih tenang karena tidak mengonsumsi barang yang haram, tubuh lebih sehat karena produk halal, pasti halalan thayyibah, kehidupan lebih berkah, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Mungkin sementara itu, Cak Wahyu, apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa ada guna dan manfaat bagi kita semua.
1: Baik.
0: Demikian, mudah-mudahan dengan halal lifestyle kita berkomitmen menyeluruh untuk hidup sesuai dengan syariat. Dari makanan, fashion, hingga keuangan. Mari kita jadikan halal sebagai kebutuhan, bukan sekedar gaya hidup. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencukupkan segala kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezeki-rezeki yang kita harapkan dengan cara yang halal dan terhindar dari yang haram. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hengki, matur sembah nuwun ngeten nggih untuk kesempatannya sudah menyampaikan materi halal lifestyle, dan ini semoga bisa menjadi warning ataupun juga bisa menjadi salah satu bentuk komitmen kita untuk hidup sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan syariat dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat sesaat lagi kita akan menuju pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, matur sembah nuwun untuk Ustadz Hengki. Namun sebelumnya Caneng matur sembah nuwun untuk jenengan sedaya sampun bergabung ke Wahyu Chan mengatakan nggih Ustadz Hengki, terima kasih banyak. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita bisa berbincang kembali dan juga membahas mengenai materi-materi lainnya yang bisa menguatkan kita dan juga yang pasti mencintai agama Islam itu sendiri. Matur sembah nuwun.
0: Nggih. Sami-sami. Cak Wahyu.
1: Nggih. Kalau gitu Caneng untuk kesempatan hari ini ya, atau di Jaya Pagi kami tutup akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Biasane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Jane woro-woro jam 6 isuk barek Wahyu Chan. Atusan keluarga sing nampa manfaat KPM di Kabupaten Pamekasan caneng saiki tasih ndek proses graduasi mergane dibiji wis nduweni kemampuan secara ekonomi ambek gak maneh menuhi kriteria dadi penerima bantuan utawa manfaat. Graduasi iki dadi proses keluare KPM caneng saka peserta program keluarga harapan utawa PKH mergane dinilai utawa dibiji wis mandiri secara ekonomi utawa gak maneh menuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Nyandak kabar liane caning Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Iskak Tulungagung gelar simulasi penanganan kegawat daruratan bencana gempa bumi barek kebakaran kanggo dukung upaya mitigasi bencana. Koordinator Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 RSUD Dr. Iskak Tulungagung Zuda Maulana nyatakan simulasi iki dadi bagian saka workshop tujuan workshop manajemen bencana kanggo staf medis utawa non medis di rumah sakit. Jani kumang waro-waro janu isu barek wayu cermang kekutumalin di waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jadi mari ini jam setengah itu bakal ono siaran bangun deso. Iki mbare topik pembahasan sendi ke tengah no. Ini ku digitalisasi produksi Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: aja, Pak. Dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana, Labu sih, Pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik tala, Bu. Sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ini gak iklambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah, Pak. Iki kan nake klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho, Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah, Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho, Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994 lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik digitalisasi. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Dek.
1: Apa, Mbak?
0: Menurutmu iki apik gak yo? Iki cocok gak yo lipstik iki? Iki cocok gak? Nomor 1 sampai 10 iki kira-kira Mbak iki cocok sing nomor piro?
1: Iki koyoke nomor 5 iki lho apik, Mbak.
0: Oh iya ta.
1: Cocok kan sampean, Mbak?
0: Kak, warna kepingin banget ta iki?
1: Yo gak, sampean coba sik to, Mbak.
0: Mbak iki kepingine warna sing iki lho, Dek.
1: Sing ndi, sing ndi?
0: Iki lho, warna ungu.
1: Warna ungu. Lho ala, Mbak. Lah yo lek warna ungu kan yo gak nyambung, Mbak, ambek klambine sampean kok, Mbak. Misal klambine sampean ijo, masa kok sampean gawe warna ungu ngono, Mbak?
0: Yo sih, berarti gak cocok yo, Dek yo.
1: Gak cocok apa sing nude-nude ngono lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya sih. Kok gampang wis engko tak golek seliane sih.
1: Sik aku pesen. Ibu yo kepengen rek, warna ireng.
0: Ibu kok yo kepengen sih.
1: Apa iki?
0: Iki lipstik, Bu.
1: Lipstik.
0: Lah mosok sampean gawe lipstik warna ireng, Bu.
1: Tak pikir
0: kate lah apa sampean.
1: Apa jenenge? Tak pikir obat. Apa iki jenenge cat rambut.
0: Bu, engko ibu tak tekokno dhewe lek masalah cat.
1: Panganan maneh?
0: Iya.
1: Ibu pengin panganan maneh.
0: Enak sing wingi sing mbok tekokno iku.
1: Oh iya, Bu.
0: Iya, iku lek apa jenenge? Apa nang gone warung iso ha?
1: Lho yo gak ero, Bu.
0: Lho kok karo
1: iku gak ngeklik.
0: Aku gak ngerti
1: ikut wongi sebelah di sing dodolan.
0: Loh, jadi gak jelas.
1: Ya yo jelas, jelas Bu, ono ono apa jenenge ono tokone yo jelas, tapi kan awak dhewe iki gak milih nang aplikasi ngono to, Bu.
0: Oh, ono gambare.
1: Nah, pokoke nek ibu kepengin maneh ngono iku yo tuku meneh, tapi yo nang aplikasi ngono.
0: Lho enggak lek warung iku lak ketok masake, bumbune ono ketok, mari ngono kesegarane, bahan-bahane ku ketok. Lah lek ngono mosok ngerti ayo.
1: Wala, ibu iki terlalu kuno yo pikirane yo.
0: Ga ngono kuno iku awale teko saiki ku teko kuno.
1: Lho tapi saiki
0: canggihan
1: saiki
0: wis
1: seje, Bu, saiki.
0: Lho bayar ae gak ketemu wonge lho, Bu, saiki.
1: Kok iso?
0: Yo iya,
1: iso langsung, Bu. Iku mlebu nang rekeninge wonge, Bu.
0: Dadi pesen yo, Bu, yo. Wis langsung bayar ae nang kono lewat HP garek nutul ngono.
1: Nutul-tul.
0: Aku yo iso HP ku iki.
1: Ibu iso. Tapi kan ibu ngerti ta, Bu, carane, Bu?
0: Ya belajar lho.
1: Oh yo adik iki lho sing telaten ngajari, Bu, Bu.
0: Sadone lho akeh aku timbang awakmu.
1: Lho iya percaya lek ibu
0: percaya.
1: Lek aku sing ngajarin kok sadone ibu tak pindah nang rekening.
0: Lho iku sing anu aja. Lah aku lak gak iso nutul.
1: Lho Bu, tapi Bu, enak lho Bu lek awak dhewe melok
0: iku jenenge
1: teknologi ku, Bu.
0: Teknologi. Jenenge iku teknologi
1: digital.
0: Oh, digital.
1: Saiki iku sembarang iku digital, serba digital. Bayar iku saiki, Bu, Mas Yona warung iku yo gawe digital, Bu. Enggak gawe ke kes. Nah lek gawe kes iku kan sembarang iku garek nyusu.
0: Oh iki koyo nang ngene balek RT wingi ono penjelasane Pak Erwin iku ya ngomong digital iku ta.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Aku ya eling-eling iku. Ayo dirungokno ta. Aku kapanan iku tak rekam, bebeke penting ngono ya. Aku tapi gak ngrungokno sik anu kabeh. Dirungokno kabeh yuk.
1: Iya.
0: Dirungokno sik ae.
2: Sebenarnya perbedaan usia ataupun perbedaan gap yang jauh itu enggak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kemauan untuk berubah atau kemauan untuk mengupgrade diri. Ketika seseorang sudah tidak ingin mengupgrade dirinya, maka itu menjadi generasi yang stuck. Dimanapun kerja ya mereka begitu-begitu aja, enggak ada progres. Maka yang paling ideal ya harus bagaimana merumahkan karyawan yang model seperti ini dengan cara yang manusiawi. Kalau memang itu ada sebuah kebijakan yang tepat, yang sangat baik, dan itu tidak memberatkan ataupun tidak menyakitkan atau istilah memanusiakan manusia, istilahnya begitu, maka itu lebih baik kebijakan itu ditetapkan,
1: diambil.
2: Atau konsekuensinya adalah karyawan tersebut ya harus mau berubah. Kalau tidak ingin dipensiunkan dini kan begitu, bahasa sederhananya kan seperti itu. Karena kebutuhan perusahaan itu harus cepat, digital itu nggak bisa lambat-lambat. Oh saya mungkin ngapain kayak begini, 2 tahun lagi loh saya sudah pensiun, kenapa nunggu 2 tahun, kenapa nggak sekarang saja, kan gitu. Sedangkan kita berubah, harus perubahan digital nggak bisa nunggu 2 tahun lagi, sekarang harus dilakukan. Karena 2 tahun lagi bisa saja nanti eranya bukan 5.0 lagi, tapi bisa saja 6.0, padahal kemarin baru saja kita 4.0, ya kan? 4.0 kemarin, sekarang sudah 5.0, di mana teknologi AI itu sangat masif sekali perkembangannya dan sangat-sangat cepat, sampai di semua lini itu ada. Kalau mensinkronkan digitalisasi dalam keluarga, itu yang paling utama itu adalah komunikasi. Terus kemudian yang kedua adalah waktu menggunakan gadget itu kapan. Nah, misalkan kita punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, kemudian 7 tahun, 12 tahun. Ya, kita buatkan bahwa di situ gadget itu boleh digunakan itu misalkan kita jadwal dalam 1 minggu tidak boleh pegang gadget, maka orang tuanya juga enggak boleh pegang gadget. Ya, konsisten, harus disiplin. Misalkan Sabtu Minggu boleh pakai gadget, maka enggak boleh ada larangan di Sabtu Minggu. Misalkan ketika pegang HP, enggak boleh ada larangan di Sabtu Minggu, kan begitu. Nah, dengan seperti itu, konsisten dengan memimpin konsisten, orang tualah yang menjadi teladan atau contoh. Dan kemudian orang tua itu memberikan aturan, kemudian tetap menggunakan gadget, ketawa-ketawa, lihat scroll reel. Tapi anaknya enggak boleh, kan itu kan enggak egaliter. Transformasi di pemimpin digital itu dalam sebuah rumah tangga atau kepala rumah tangga harus egaliter, harus adil di semua lini. Saya pun juga sama di keluarga sebegitu. Ketika di rumah sudah enggak pegang handphone kecuali untuk urusan kantor. Kendalanya adalah satu, adaptasi. Ya, adaptasi. Bagaimana adaptasi itu bisa dibentuk dari kebiasaan, ya kan? Apalagi kita ya, yang saat ini generasi-generasi yang lama itu kan biasanya dalam hal adaptasi ke teknologi biasanya jauh tertinggal. Maka dari itu ya, yang generasi lama harus menggunakan teknologi itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, kebutuhan saja. Misalkan ya, untuk melihat apa itu namanya masak-masak yang ibu-ibu ya. Jadi sudah yang dilihat konten-konten masak, sosmed-sosmed masak, yang seputar-seputar itu. Justru itu mengupgrade teknologi, mengupgrade skill masak dari teknologi tadi itu. Nah, seperti itu. Bahkan kursus-kursus saat ini kan banyak sekali ya, kursus online, business owner, dan seterusnya ya, itu kan banyak sekali sekarang, buat sangat terbuka sekali era saat ini. Bahkan era saat ini itu adalah era kolaborasi, bukan lagi era yang namanya kompetisi, bukan kompetisi, justru era kolaborasi, sistem keterbukaan informasi. Jadi kalau kita berbicara nutup-nutupin itu nggak bisa, anak kita bisa cari sendiri. Daripada anak kita cari sendiri, lebih baik kita kasih tahu dengan pengawasan kita sebagai orang tua, kan begitu. Oke, itu kan lebih enak, fair kan akhirnya. Komunikasi yang terbuka itu lebih.
0: Digitalisasi yang bijak gitu,
2: Pak. Ya, betul sekali. Artinya kalau kita itu jujur, maka anak kita akan jujur juga. Keterbukaan, sama juga dalam sebuah perusahaan juga gitu, pemimpinnya harus terbuka.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caning wae woro-woro jam 7 isuk bare Wahyu Jan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun caning lakoni normalisasi jalur ngupayane penyempitan lan pematokan perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Blitar. Manajer Humas PT KAI Persero Daop 7 Madiun Tohari iki nyatane lah kegiatan normalisasi iki bagian saka komitmen jaga keamanan operasional perjalanan kereta api kalian keselamatan pengguna jalan. Nyandak de kabar liane caning Polres Pacitan nyelidiki kasus penyiraman cairan sing diduga air keras caning de seorang pedagang tempe sing jenenge Eko Susanto de wilayah Kecamatan Ngadirojo Pacitan caning Pamenwas Polres Pacitan Kompol Prabowo iki nyatane lah pihak kepolisian wis nampa laporan terkait kejadian iki. Lan saiki tasih dilakoni penyelidikan. Dhe yang jelasno caning piyake ya wis nampa keterangan sejumlah saksi kanggo ngungkap pelaku kalian motif penyiraman cairan tersebut. Caning iku mang woro-woro jam 7 isuk bare Wahyu Jan. Monggo ketemu lan dhe woro-woro selanjutnya. Salam budaya.